0: Wih, borong, Mak.
1: Iya dong.
0: Mak, beli apa aja deh?
1: Biasalah, barang-barang branded.
0: Coba-coba lihat-lihat. Wih, cakep nih dompet. Tapi mirip kayak punya aku.
1: Masa sih? Ini loh mahal, jutaan rupiah.
0: Ya elah, kalau cuma menang harga mahal, ngapain? Barang tuh yang penting kualitasnya bagus.
1: Iya, ini kan juga bagus, makanya mahal.
0: Gak harus branded dan mahal kalau mau bagus. Produk UMKM Indonesia banyak kok yang bagus dan gampang.

Masih barengan sama Dora di Spade. Selamat pagi teman berdua. Sudah di jam 7 lewat 13 menit waktu Indonesia Barat. Itu artinya kita udah masuk ke sesi tanya jawab. Tanya jawab udah kayak cerdas cermat bang. Sesi ini masih request lagu ya. Pokoknya sesi Nora nanya sama kamu, kamu tinggal jawab terus request lagu deh ya. Ini kita pagi hari ini mau ngomongin soal kamu teman perdua, simpel aja. Kamu tuh tipe yang harus ini enggak sih? Apa namanya? Perut kamu tuh harus terisi gitu. Bebas dengan apapun itu, tapi yang penting terisi. Mungkin sekedar minum air putih hangat ya, bisa ya. Intinya kalau pagi-pagi tuh harus ada isi, minimal air putih hangat atau sama roti. Atau ada yang udah makan nasi. Nah boleh banget teman perdua coba di spill ke Nura. Ini udah ada yang join duluan dari Kak Rina katanya. Halo Kak Nura, selamat pagi. Pagi, kok happy banget? Paginya inya banyak banget. Ini Senin loh, kok happy sih? Biasanya orang hari Senin tuh masih males-malesan ya kan? Nah, jadi bagi-bagi aku tuh wajib banget makan nasi sama telur ceplok sih, Kak. Kalau belum makan nasi tuh rasanya belum sarapan. Oke, Indonesia sekali ya. Apalagi kalau telurnya pinggirnya crispy, kuningnya juga masih setengah mateng, terus pakai kecap sama sambal. Beuh, itu sederhana ya. Tapi bisa bikin mood bagus seharian. Gokil. Iya, itu tuh penting banget. Banget ya, ngelakukan apapun itu asalkan bisa bikin mood kita tuh bagus, happy, itu good banget sih ya. Terus juga request lagunya satu hari lagi dari Hindia. Oke, langsung Nora puterin ya. Dan Nora juga masih tungguin jawaban dari kamu teman berdua. Coba di spill ke Nora, kamu itu pagi-pagi perut kamu ya harus diisi apa sih? Coba di spill. Cara gabungnya gimana? Bisa di WhatsApp 0811 777 9210.

0: Ada apa, Bu? Kok kayaknya lagi banyak pikiran?
1: Kalau saya perhatikan, kok kayaknya anak saya tidak seaktif teman-temannya ya, Bu?
0: Oh ya? Maaf ya, Bu. Tapi kalau menurut Ibu begitu, bisa jadi anak Ibu mengalami gejala stunting.
1: Stunting? Penyebabnya apa ya, Bu?
0: Secara umum sih, kekurangan gizi, nutrisi, dan perawatan yang tepat, Bu.
1: Terus, saya harus gimana dong, Bu? Saya nggak mau anak saya stunting.
0: Konsultasikan ke tenaga kesehatan, Bu. Bisa lewat posyandu dan perlu dipantau terus pertumbuhan dan juga perkembangannya. Semangat ya, Bu.
1: Iya, Bu. Terima kasih ya sarannya.

mencari, ada gak sih yang suka sama aku? Padahal mungkin orang terdekat kamu ada teman berdua, tapi kamunya aja yang masih belum sadar. Ayo kita lanjut lagi. Ini topik di pagi hari ini tentang apa sih yang harus diisi di dalam perut kamu ketika momen itu masih pagi. Ya, ada tipe yang udah lapar banget kalau pagi, ada tipe juga yang biasa aja gitu. Kita baca dulu tuh yang udah join dari Bang Bagas. Katanya kalau aku wajib kopi sama roti. Why? Karena berangkat kerjanya tuh lumayan pagi, jadi gak sempat sarapan berat. Ya minimal kopi panas sama roti coklat itu udah cukup bikin mata melek dan perut juga gak demo katanya. Terus biasanya sambil siap-siap juga makannya. Oke, sambil ya, sangat-sangat multitasking ya. Multitalent, apa sih multitalent, apa anda? Oke, lanjut lagi dari Bang Dimas. Kalau aku pagi-pagi, wajib nasi kuning. Oke, ini makanan yang menurut aku bisa langsung bikin mood naik. Apalagi kalau dapat ayam suwir, telur, pergedel, sama sambel. Aduh enak lagi, pengen lagi. Pokoknya kalau udah ketemu nasi kuning yang tadi yang ngantuk bisa langsung semangat katanya. Terus lagu Polaroid Love. Oke, kalau gitu nanti langsung dorong puterin ya. Terus juga ada dari Kak Putri. Kalau dulu aku sering banget kanura skip sarapan karena ngerasa juga belum lapar. Tapi ternyata kalau gak makan pagi, siangnya malah jadi kalap dan jajan sembarangan. Jadi sekarang minimal ya makan buah lah katanya. Biasanya pisang atau apel, terus minum air putih. Gak banyak sih, yang penting perut ada isinya. Becul, itulah dia yang paling penting.

Kalau biasanya hujan itu air, gimana jadinya kalau yang jatuh dari langit itu ikan? Kedengarannya aneh kan? Tapi fenomena ini nyata dan dikenal dengan nama Rain of Fish. Salah satu tempat yang terkenal dengan kejadian ini adalah kota Yoro di Honduras. Fenomena ini bahkan sudah tercatat lebih dari 100 tahun. Prosesnya terjadi saat ada pusaran angin yang sangat kuat. Bisa berupa watersprout di laut atau badai puting beliung di darat. Angin itu bisa menyedot ikan dari sungai, danau, bahkan laut, lalu menjatuhkannya di darat bersama hujan deras. Bayangkan saja, setelah hujan reda, jalanan bisa dipenuhi ikan yang masih hidup. Uniknya, di Honduras, fenomena ini

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori Putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Madura Dispada, selamat pagi teman Pradua. Kita masih ngomongin topik kita pagi hari ini tentang apa sih yang perlu diisi di perut kamu itu di saat masih pagi banget. Kadang-kadang kalau saya sarapan atau makan apapun itu deh ya, perutnya bakal mules. Jadi lebih baik menghindar dan sekedar minum air putih bisa aman kok Nura, walaupun ya perutnya keroncongan. Okay, kita bacain lagi untuk yang sudah join dari Bang Prima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai hai pagi Nura, halo. Join Taufik, boleh. Kamu masih sangat konsisten ya dengan Taufik ya. Padahal saya juga sudah tidak tahu apa kabar si Taufik itu. Okay, ada yang ada di tim yang skip sarapan. Kalau si Bang Prima ini tadi tahun pre-2, just white water aja, cukup air putih ya. Thank you and have a good day Nura. Terima kasih. Singkat sekali ya abangku ya. Okay deh, boleh lanjut lagi. Ada dari Bang Anjas Moro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi kan Nura Spada. Halo. Happy banget nih kayaknya dari pagi aku dengernya. Ih, kamu dengerin dari pagi. Kamu dengerin dari pagi. Aduh kan habis gara-gara di apa? Dipuji hampir menghilang suaranya. Habis dapat duit 1M ya katanya. Amin enggak sih kata aku. Amin banget kata gue mah ya kan. Becul. Oh bener. Okay, mau ikutan topik katanya. Boleh banget. Nah aku tuh kalau pagi wajib diisi perutnya. Biasanya sih makan nasi pakai telur ceplok, dadar atau arak-arik, tergantung dibuatin ibu yang kayak gimana. Tapi kadang sih katanya, aku juga udah nyalain aplikasi ojol sambil sarapan sambil nunggu orderan masuk. Nah tadi pagi mana nih, baru mau nyedok nasi udah masuk orderan, akhirnya oh jadi sarapan. Jadinya makan telur dadar aja yang udah dibuat sama ibu, abis itu langsung jalan dan perut masih aman sampai nanti jam 10-an baru makan nasi. Becul. Ini kalau untuk yang apa ya, untuk yang udah terbiasa gak sarapan tuh sebenarnya aman-aman aja teman Pro 2. Tapi yang untuk dari kecil udah dikasih sarapan ya, sebelum berangkat sekolah udah sarapan dulu, ih cute-nya ya, pasti tuh bakal kebawa sampai dewasa. Kalau gak sarapan tuh kayak gak afdol gitu katanya kan. Lalu selanjutnya Adan Halif, Flawless, boleh. Nanti langsung Nura puterin juga, tapi sesuai urutan dulu ya besti ya, karena sudah ada request dulu. Dan nanti kamu masih pengen ketonjain, masih boleh banget sebelum kita lanjut ke topik di jam 8.

0: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa ini? Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
1: Alright, Teman Pro 2, seperti biasa nih Aldi sudah

0: waktunya nih ya kita gabung untuk mendengarkan music live chat yang kita relay dari
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

menit, udah di jam 8 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat. Ngomongin topik selanjutnya teman Pro 2, ini kita ngomongin soal hujan. Bukan soal kenangan di saat hujan, bukan ya. Lebih ke, kamu ingat gak daerah tempat tinggal kamu itu pernah berapa lama sih gak turun hujan? Mungkin ada yang sampai berbulan-bulan. Nah berbulan-bulannya tuh cobalah kasih kepastian. Berapa bulan, cukup dia aja gak bisa kasih kepastian. Pokoknya spilkan urat teman Pro 2, berapa lama sih daerah tempat tinggal kamu itu gak turun hujan? Cara gabungnya gimana? Bisa di WhatsApp 0811 777 9210.

0: lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal.
1: Naik dari 8,
0: 1, 1. Top 20 hits mancanegara. Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Ada apa, Bu? Kok kayaknya lagi banyak pikiran?
1: Kalau saya perhatikan, kok kayaknya anak saya tidak seaktif teman-temannya ya, Bu?
0: Oh ya? Maaf ya, Bu. Tapi kalau menurut Ibu begitu, bisa jadi anak Ibu mengalami gejala stunting.
1: Stunting? Penyebabnya apa ya, Bu?
0: Secara umum sih, kekurangan gizi, nutrisi, dan perawatan yang tepat, Bu.
1: Terus, saya harus gimana dong, Bu? Saya nggak mau anak saya stunting.
0: Konsultasikan ke tenaga kesehatan, Bu. Bisa lewat posyandu dan perlu dipantau terus pertumbuhan dan juga perkembangannya. Semangat ya, Bu.
1: Iya, Bu. Terima kasih ya sarannya.

Yes, teman berdua, kita ngomongin soal tidak hujan. Berapa lama sih daerah kamu tuh gak hujan, Besti? Pas udah pada mulai ngerasa panas banget kan? Karena jujur Tanjung Pinang panas banget, guys. Pakai kipas pun ya, itu hawanya kayak panas. Apa badan Nur aja ya yang ngerasa begitu ya? Cobalah ada Tanjung Pinang yang lagi dengerin di mobil atau dimanapun itu, ngerasain hal yang sama gak sih? Karena jujur panas banget. Pokoknya kalau udah gak hujan tuh ya panas udah pasti ya kan. Terus air juga udah mulai mengering ya kan guys kan. Nah itu dia yang ditakutkan sebetulnya, bukan hal lain ya kan. Oke, kita bacain untuk yang udah join lagi dari Karina lagi lanjut. Katanya di tempat aku kayaknya udah hampir seminggu gak turun hujan. Seminggu ya kak, jadi mau ngasih perbandingan nih jadinya. Jadi banding-bandingkan ya kan. Tanjung Pinang udah berapa lama ya? Sebulan ada gak sih? Orang gak ingat lah kapan terakhir hujan. Tapi udah lumayan lama juga guys ya. Jadi siangnya tuh padas banget kata Karina. Keluar rumah 5 menit aja rasanya kayak dipanggang. Tanaman di rumah juga udah mulai kelihatan layu karena beberapa hari gak kena air hujan. Dan semoga malam ini turun hujan deh. Tapi jangan pas aku lagi jemur baju. Oke, request ya. Dora tadi malam tuh mikir hujan tahu, ternyata belum ya, belum hujan ya ternyata. Padahal udah ngira hujan, ternyata belum hujan guys. Terus juga ada dari Bang Prima lagi, ikan cucut, ikan teri, lanjut. Duh kalau lama gak hujan aku gak pernah nyatet datanya, karena aku cuma penikmat hujan. Soalnya hujan tak pernah datang buru-buru, ya jatuh tepat saat hati butuh waktu untuk jeda. Aduh beda ya ini jadinya ya, larinya kemana-mana ya. Katanya kalau ini pun paling lama 3 bulan kayaknya. Apa perlu kita tanya BMKG wilayah dulu? Oi, daerah mana bang tuh? Biar Nura tanyakan ya kan. Biar Nura dengerin perakiraan cuacanya setiap jam 6:30 pagi. Nura dengerin nanti pro 2 daerah sana kan. Request lagunya Halal dari Slang. Ih belum ada kakak. Cobalah dulu ya. Belum ada loh bang. Slang adanya yang ini. Coba Nura pun penasaran ada lagu apa aja dari Slang. Jangan dulu pergi, itu enak sih, itu enak sih asli. Di sini ada jangan dulu pergi, ku tak bisa. Bukan ya, beda ya. Oke. Okay. Asbun banget Nura ya. Pokoknya ini kalau ada yang masih pengen ikutan join boleh banget join aja. Nura masih tungguin sampai jam 9 banget, guys. Ini yang lain nanti kita lanjut bacain juga ya. Pokoknya tetap enjoy dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: Dari mana? Kok mukanya jelek banget?
1: Dari rumah yang putih itu tuh. Aku gak suka deh sama orang-orang di sini. Mereka suka ngomongin kita.
0: Emang mereka bilang apa?
1: Mereka bilang wabah penyakit yang ada sekarang ini tuh gara-gara kita.
2: Lah, lucu.
1: Iya kan? Bisa-bisanya ngomong kayak gitu. Emang siapa yang buang sampah sembarangan? Mereka kan?
0: Tahu tuh, mereka yang undang kita, malah kita disalahin.
1: Bener. Kita sih kalau lingkungan mereka bersih juga pasti malas ada di sini.
0: Setuju. Tadi makan apa di sana?
1: Semur ayam.
0: Wah, kayaknya enak. Temenin ke sana yuk.
1: Yuk.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Mas

0: Lagi heboh banget nih soal wellness sama self-care. Ada aja gitu tren barunya. Pure matcha lah, teh inilah, suplemen itulah.
1: Iya sih, tren itu boleh datang dan pergi. Tapi Indonesia itu udah punya life hack buat kesehatan dari ribuan tahun lalu.
0: Hah? Maksudnya?
1: Itu loh, jamu.
0: Oh, jamu. Tapi kenapa ya, resep jamu ini kayaknya Indonesia banget. Kan negara lain juga punya ramuan herbal gitu.
1: Tahu gak sih? Kenapa jamu itu vibesnya Indonesia banget? Pertama, karena negara kita ini memang surganya bahan-bahan alami. Tumbuhan seperti jahe, kunyit, temulawak. Sehingga kita punya sumber daya tak terbatas buat bikin ramuan paling top. Kedua, resepnya sudah teruji zaman. Buktinya ada spoilernya di relief Candi Borobudur dari 1200 tahun yang lalu. Ini artinya jamu bukan tren sesaat, tapi sebuah ilmu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi jamu itu bukan cuma soal minum biar sehat, tapi ini tuh filosofi.

Teman Perdua. Nah, ini kita lanjut lagi bacain dari Bang Satria. Pagi nih Bung Su, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah happy ya. Kalau kata Bang Anjas, kayaknya baru dapat uang 1M. Amin gak sih bisa bangun usaha baru? Ya kan? Pagi nih ya Bung Su. Udah ya, udah Nora bacain. Ngapain Nora ulang lagi? Oke, katanya udah hampir 3 minggu di daerahku gak hujan. Nah kan berarti gak cuma di Tanjung Pinang aja kan? Iya, daerah Bang Satri juga sama. Dan untungnya belum sampai ngeganggu aktivitas sih katanya. Pernah rekor akhir tahun lalu itu sekitar 4 bulan dong. Ya ampun, 4 bulan. Tanjung Pinang juga pernah sih kemarin. Berapa bulan ya? 3 bulan apa ya? Lupa Nora, pokoknya lumayan lama juga. Tapi angin lumayan kencang guys ya. Nora tuh kemarin pergi kemana ya? Terus Nora berusaha untuk pergi lebih cepat gitu biar gak terlambat, tapi gak bisa juga ternyata ya kan. Jadi pergi ya dibilang mepet waktu, ya kurang lebih lah ya. Terus agak lumayan lah kan. Lumayan apa namanya, lumayan ngebut. Wah, anginnya kencang pol, gak bisa terbang-terbang, baju jilbab semua terbang-terbang. Jadi ya udahlah, pelan-pelan aja. Terlambat gak Nora? Untungnya enggak. Oke, okay, terus juga lanjut lagi. Ada dari tadi siapa? Karina udah ya, Karina. Bang Fikri, Bang Fikri, kalau di daerah aku udah sekitar 5 hari gak hujan. Pagi masih lumayan adem, tapi masuk siang itu panasnya mulai gak manusiawi gak Nura katanya. Yang paling kerasa itu debunya. Kendaraan lewat dikit aja, waduh langsung berterbangan. Jadi setiap sore aku harus siram halaman. Tapi jangan banyak-banyak ya pakai airnya, takutnya ini karena musimnya lagi gak baik ya kan, lagi panas-panasnya kemarau, takutnya airnya habis ya kan. Jadi gunakanlah air secukupnya.

Oke, teman Braduel, lanjut lagi bacain ya. Ini udah di sesi terakhir untuk kamu join-join. Bang Dimas, satu lagi deh. Katanya di tempat aku hampir seminggu gak hujan. Awalnya senang ya kan, karena gak perlu takut jemuran basah. Tapi lama-lama panas juga bikin capek. Apalagi kalau siang, Nura, ya ampun. Harus keluar rumah, panasnya tuh sampai bikin males buka pintu. Iya kan bang, panas itu bener-bener panas pol gitu loh. Terus lagunya You and I boleh, nanti dari Diego Gonzalez ini Nora puterin untuk lagunya. Dan nanti kita akan lanjut untuk ngebahas topik yang ada di kita, Indonesia. Mau ngebahas apa nanti deh ya. Pokoknya tetap enjoy dengerin Pradu FM Tanjung Pinang.

0: Emang gak salah tempat ini viral. Emang sayur gitu ya makanannya?
1: Iya kan? Rekomendasi aku mana mungkin mengecewakan.
0: Iyalah tuh. Tapi dari tadi aku tengok-tengok kok tukang masaknya cowok semua ya di sini?
1: Iya, kenapa emangnya? Emang yang masak tuh harus cewek?
0: Ya tak juga sih. Soalnya kan kalau makanan enak di rumah itu biasanya masakan mama.
1: Coba kau ingat lagi nama-nama chef terkenal. Gordon Ramsay, Jamie Oliver, Chef Arnold, Chef Zuna. Itu semua kan cowok, Tar?
0: Ya juga, Yan. Berarti urusan masakan enak nih bukan soal cewek atau cowok, tapi soal skill sama pengalaman.
1: Betul tuh, Tar. Dan gak cuma soal masa aja yang kayak gitu. Semua bidang ya tentang skill sama jam terbang.
0: Tapi kok bisa masak juga, Tak?
1: Bisa dong. Masa air tak pernah gosong aku.

Ada seorang anak muda yang sering menatap malam panjangnya sendiri. Ia berkata dalam hati, "Mungkin aku memang tidak punya kesempatan untuk sukses. Sekolah yang tak sempat ia selesaikan, teman-teman yang semakin jauh meninggalkan, dompet yang sering kosong, bahkan mimpi-mimpi yang dulu terasa dekat, kini menjauh bagai bayangan. Semua membuatnya percaya bahwa jalan untuknya sudah tertutup. Tapi sebenarnya, ia lupa satu hal penting. Tidak semua orang memulai dari garis yang sama. Ada yang lahir dengan kemudahan, ada yang harus mendaki lebih tinggi. Hidup tidak selalu tentang siapa yang paling cepat sampai. Ada kalanya, yang berjalan paling lambat justru punya kisah paling dalam. Kesempatan itu bukan selalu diberikan. Kadang, kesempatan harus kita ciptakan sendiri. Kesempatan itu mungkin tidak terlihat hari ini, tapi ia ada, diam-diam menunggu pada langkah kecil yang tetap diambil meski terang.

Barengan sama Dura di Brenda Astacita. Kita lanjut teman Pro 2. Ini untuk di hari Senin kita akan ngebahas tentang kita Indonesia. Nah, jadi ini mau ngomongin soal sesuatu yang mungkin menurut kamu tuh beda gitu. Kayak kok gitu sih? Kok aku enggak gitu sih? Nah, jadi mungkin setiap daerah itu punya perbedaan yang masing-masing ya, terus juga punya kebiasaan yang berbeda. Jadi memang beda daerah, beda kebiasaan. Yang menurut kita mungkin itu hal yang biasa, tapi menurut orang lain itu hal yang asing. Atau menurut orang lain itu hal yang asing, menurut kita itu hal yang asing, menurut orang lain itu hal yang biasa gitu. Jadi mungkin pernah ya kamu ketemu sama teman-teman dari luar daerah, terus kamu sadar, ternyata kebiasaan kita tuh beda ya. Misalnya contohnya nih, ada orang yang dari kecilnya tuh terbiasa makan nasi gitu. Jadi misalnya pagi makan nasi, siang harus makan nasi. Kalau udah makan nasi baru yang bisa dikatakan udah makan. Nah, jadi ketika kamu mungkin cuman sekedar makan roti atau ngemil dan kamu bilang udah makan, mereka tuh akan kayak, "Hah? Udah makan? Emang kenyang?" gitu ya. Terus juga soal panggilan. Mungkin kalau untuk di satu daerah ada panggilan yang dibilang tertentu spesifik ya teman Pro 2 untuk orang-orang yang lebih tua, dan itu dianggap sangat-sangatlah sopan. Nah, jadi sedangkan untuk di daerah yang lainnya lagi gak ngerti tuh, kok kayak gitu sih manggilnya. Nah, itulah yang menarik dari Indonesia ini teman Pro 2. Kita tinggal di satu negara, punya satu identitas sebagai orang Indonesia, tapi cara kita menjalani kehidupan sehari-hari itu bisa beda banget. Mulai dari cara makan, cara menyapa orang, cara bertamu ya, terus juga kebiasaan di rumah. Jadi beda daerah, beda kebiasaan itu real beneran adanya. Kalau tadi contohnya soal makanan ya kan guys, terus juga cara manggil orang yang berbeda. Terus juga ada yang namanya bertamu punya aturan tidak tertulis. Nah, nanti akan kita bahas ya. Pokoknya tetap enjoy aja, dengerin dulu Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru, dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya, yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy, dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara, Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

ekspektasi yang selalu hadir dalam pikiran adalah kalau kita baik sama orang, orang juga akan baik sama kita. Kalau kita selalu ada untuk mereka, mereka juga akan ada untuk kita. Nyatanya, tidak selalu. Kadang kita jatuh pada orang yang salah. Kita berharap mereka jadi tempat aman, tapi malah kita jadi lebih hancur. Kita ada buat mereka, tapi mereka pergi saat kita butuh. Ekspektasi itu indah, tapi realita mengajarkan kita satu hal. Kita mungkin tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa mengontrol diri sendiri. Kita bisa memilih untuk jadi lebih kuat, meski pelan-pelan. Kita bisa memilih untuk mencintai diri sendiri dulu, sebelum memilih.

0: guys, aku gamers tapi gak pro. Setiap me time, aku sesempetin banget buat main game. Biar relax aja. Setiap hari? Enggak dong. Setiap weekend? Bisa jadi. Seharian? Ah, lebay itu mah. Main game itu hobi aku. Tapi bukan rutinitas. Karena aku tuh gak mau sampai kayak gini.
1: Pemirsa, seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
2: Bocah laki-laki usia 12 tahun tersebut meninggal dengan diagnosa gangguan saraf.
0: Main game itu gak dosa kok. Asal bisa manage waktu, bisa jaga kesehatan, dan tetap produktif. Ya, kalah lagi. Oh iya, kan aku gak pro.

Lanjut lagi teman Bro Dua di Beranda Astai Cita, ngomongin soal beda daerah, beda kebiasaan. Tadi yang pertama kita udah sempat ngebahas ya, mungkin sesuatu buat kamu itu asing tapi menurut orang lain biasa aja, begitupun juga sebaliknya. Contohnya kayak yang udah makan sarapan gitu ya, sarapan pagi, yang ada yang tipe harus makan nasi banget, ada yang mungkin cuma sekedar roti udah, tapi bagi yang makan nasi ini ditanya, emang kenyang makan gitu? Ah, gitu. Terus juga ada cara manggil orang yang berbeda. Jadi setiap daerah tuh ada yang mempunyai nama panggilan, misalnya kayak Melayu untuk tante tuh banyak banget tuh nama panggilannya tuh, ada mak ngah, mak long gitu kan. Nah terus juga ini ada bertamu ya, bertamu yang punya aturan tidak tertulis. Jadi ada tipe keluarga yang kalau seandainya ada tamu yang datang itu senang sekali gitu, pokoknya kayak udah happy. Tapi ada juga keluarga yang mungkin kayak dia

pro 2, karena kan berbeda daerah tadi kan. Mungkin dari kecil juga kamu udah biasa makan itu, dia juga udah biasa makan itu. Jadi jangan pula kamu judge kayak apaan itu makanannya. Jangan, oke. Okay? Jadi kalau ngomongin soal makanan, jangan pernah menjudge soal makanan itu. Terus juga kebiasaan di rumah. Setiap keluarga itu kan punya apa ya? Menurut Dora setiap keluarga itu punya aturannya masing-masing sih. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Tetap enjoy dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Octavian, Seharusnya Aku.

registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: Randy, jogging gak nih?
1: Iya boy, bentar.
0: Waduh, kamu mau jogging atau mau panen madu, Ren? Yang kelihatan cuma mata gitu.
1: Ini namanya perlindungan penuh, boy. Biar kulit aku tuh gak makin gelap.
0: Ya gak segitunya juga kali, Ren. Lebay banget. Sinar matahari sore juga bagus kok buat kita. Bisa bikin kualitas tidur kita jadi lebih baik. Lagian ntar kamu kegerahan sendiri loh.
1: Udah, tenang aja. Slebeo, slow eye, bro.
2: A few moments later.
0: Kenapa, bos? Udah mulai sadar kalau salah kostum?
1: Memang sih, kulit jadi gak makin gelap. Tapi daging kayak dipanggang. Bentar lagi mateng nih.
3: Oh no.

sebuah keluarga yang punya aturan kalau seandainya makan boleh sambil nonton TV. Ada juga yang tidak boleh makan sambil nonton TV. Nah, itu kan termasuk aturan ya. Jadi setiap keluarga itu pasti punya aturannya masing-masing. Dan ternyata menjadi Indonesia itu juga ya punya inilah perbedaan yang masing-masing ya, bukan berarti kita harus punya kebiasaan yang sama. Dan menariknya Indonesia adalah ketika satu negara itu bisa punya begitu banyak cara untuk tadi ya, makan, menyapa, ngobrol, bertamu, atau juga gimana cara menunjukkan rasa hormat. Jadi kalau hari ini kamu menemukan orang yang kebiasaan mungkin berbeda sedikit dari kamu ya, jangan buru-buru bilang aneh teman Pro 2, please. Karena bisa jadi kamu cuma belum terbiasa dengan cara hidup mereka. Oke deh ya, ini udah waktu itu udah pamit teman Pro 2. Thank you. Terima kasih banyak untuk kamu yang udah stay dari tadi dengerin Nura siaran. Ini udah mau jam 10 pagi, nanti akan ada penyiar selanjutnya yang akan lanjut menemani kamu di santai siang. Nura pamit, tapi tetap update kamu dengan info Pro 2. See you and bye-bye.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Aku Ulan.
4: Aku Angela.
2: Aku Aldi.
5: Aku Adele.
6: Aku Nura.

0: Tahun Pro 2 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tanjung Pinang terus mematangkan persiapan pelaksanaan kegiatan gerak jalan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Hingga saat ini jumlah peserta yang telah mendaftar sampai mencapai 400 tim. Dan Kepala Dispora Kota Tanjung Pinang mengatakan proses pendaftaran peserta masih berlangsung dan jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah hingga menjelang pelaksanaan. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Netflix melakukan promosi yang agak sedikit nyeleneh untuk film The Last House dengan menempatkan seorang aktor di ruang tamu yang sengaja dibangun di atas billboard sekitar 30 kaki atau 9 meter. Selama 6-8 Agustus, aktor ini benar-benar tinggal di sana dan berinteraksi dengan orang-orang yang melintas menggunakan papan tulis.
1: Kamu baru aja dengerin info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

Yes, yes, yes. Welcome back Pro dan Tanjung Pinang Hits Music Station. Yuk, tolong Pro 2 sulit susun lagu hits. Sini, kasih tahu ke Wulan kira-kira kamu pengen nyusunin lagu apa di jam 11 nanti. Jadi ceritanya hari ini kita ngisi sendiri Lan, becil. Kamu langsung isi sendiri aja. Jadi nanti aku bakal turutin untuk yang tercepat gabungnya ya. Langsung aja kamu kirim nomor 1, 2, 3, 4 sampai 10, it's okay. Nanti kita bakal ngelihat juga siapa yang ternyata mungkin ada yang lagunya sama atau ada juga yang acakan-acakannya kayaknya ini masih kurang tepat, jadi mungkin akan kita bagi gitu. Pokoknya tuh 5 lagu Indonesia dan 5 lagu barat Wong Pro 2. Kalau misalnya lain cerita, ya lain juga nanti susunannya. Tapi kita ikutin aja deh, dari yang ikutan nimbrung nanti kamu tinggal drop aja beberapa lagu dari 1 sampai 10 boleh, mau 3 aja juga enggak apa-apa banget. Gabung di WhatsApp kita 08117779210, Instagram Pro2TPI2-nya angka, atau di aplikasi RRI Digital. Gabung sebelum jam 11 ya guys. Ulan tungguin postingan kamu di Sulit Susun Lagu Hits.

0: Tempat tisunya bagus nih. Beli di mana?
1: Oh itu, aku bikin sendiri.
0: Eh serius? Bagus loh ini. Kenapa gak dijual?
1: Nampak kali gak care sama kawan. Aku kan emang jual produk handmade.
0: Mak, iya keren Wak. Tak salah aku punya kawan kayak engkau nih memang. Ada IG atau TikToknya gak? Sinilah, aku bantu share biar makin banyak yang beli.
1: Tuh, udah aku kirim linknya.
2: Membeli produk UMKM bisa mendukung perekonomian lokal dan mengurangi ketergantungan pada produk impor.

Kamu lagi dengerin Perut Tanjung Pinang di Sulit Susun Lagu Hits. Udah ada beberapa nih yang ikutan nimbrung nyusunin lagu yang Wulan siapin ya. Gokil sih. Ya kasih clue-nya dulu deh nomor 2, biar kalau bisa kamu mau ikutan nyusunin lagu, enggak sama lah ya guys. Aku cuma kasih tahu penyanyinya aja yang udah ada ngelis. Ya siapa tahu sama judul, jadi kayak yang ya bisa nambah-nambah yang lain gitu kan. Untuk yang nomor 1 ada Nadif Basalamah yang diminta lagunya, yang mana satu kira-kira? Terus nomor 2-nya diminta lagu dari Shakira. Kalau yang ini mau udah ketebak ya. Terus nomor 3 ada yang minta lagu dari Rizky Febian. Sama satu lagi yang minta itu adalah lagu dari Zara Larsson. Oke. Segitu dulu sementara. Kira-kira kamu kira mau masukin lagu yang mana atau nomor 2? Sini kasih tahu aja ke Ulan lagu yang pengen kamu dengerin sepanjang jam 11 sampai jam 12 nanti. Join aja di WhatsApp kita, boleh Instagram gas kan, atau di aplikasi RRI Digital. Sini ikutan gabung, gak usah malu-malu.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia adalah negara yang punya hutan bakau terbesar di dunia loh. Luas hutan bakau di Indonesia mencapai lebih dari 3 juta hektar. Dan itu hampir 1/5 dari total hutan bakau yang ada di dunia. Yang menarik, hutan bakau di Indonesia tersebar di banyak pulau besar. Paling luas ada di Papua, disusul Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Maluku. Setiap pulau punya ekosistem bakau yang unik, menyesuaikan dengan kondisi laut dan tanah di sekitarnya. Misalnya di Papua, bakau bisa tumbuh menjulang hingga lebih dari 30 meter. Bakau ini bukan cuma sekedar pohon yang tumbuh di pinggir laut. Akar-akar mereka punya peran penting banget. Mereka bisa menahan ombak besar, menjaga abrasi, dan juga tempat tinggal bagi ribuan hewan laut. Mulai dari ikan, udang, sampai burung-burung cantik yang suka hinggap di dahan. Yang lebih keren lagi, hutan bakau juga bisa menyerap karbon 4 kali lebih banyak dibanding hutan biasa. Artinya, mereka berperan besar menjaga udara tetap bersih dan menyejukkan bumi kita.

0: Kalau nanti kamu main ke pantai dan lihat pohon-pohon yang akarnya menjulur di air, ingat ya, mereka bukan sekedar pohon, tapi bagian dari hutan besar yang menjaga pesisir, menampung kehidupan, dan melindungi bumi kita.
1: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Octavian, Seharusnya Aku.

Registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Sudah terkumpul sih beberapa postingan yang aku udah baca juga dari tadi. Udah aku susunin juga. Kita bakal putar di jam 11 nanti ya guys. Lagunya ada apa aja. Apa aku baca sekarang aja kali ya postingannya. Jadi langsung tersusun. Langsung deh kita dengerin di jam 11 nanti. Boleh deh. Langsung aja tolong berdua untuk lagu pertama. Ada dari Raka. Halo Raka. Selamat siang Kak Ulan. Siang. Santai siang sulit susun lagu hits, yuhu. Kali ini susunannya dari kita sendiri ya Kak. Jadi kamu yang ngisi aja langsung. Nomor satu aku mau lagu dari Nadif Basalamah yang Bergema Sampai Selamanya. Oke. Terus diikuti lagu dari Bahagia Lagi Piche Kota. Bahagia Lagi Piche Kota. Oke. Terus ditambah lagunya Dai Dai dari Shakira. Dai Dai Shakira Boy. Jadi kangen sama ini ya, era-era Piala Dunia tahun 2002. Satu lagi Kak Ul, lagu dari Zara Larsen yang Lush Life. Lush Life aku masukin walaupun sebenarnya udah bukan lagu baru. Tapi memang masih hits aja sampai sekarang. Thank you Raka. Di bawahnya ada dari Rani. Halo. Kau iya, kok siang sih hari ini? Aku hari ini emang siang sih jadwalnya. Masih normal, gak berubah. Besok berarti sepada ya. Pagi-pagi nemenin kamu sampai jam 10 pagi atau pra 2. Nah, kalau untuk lagunya aku minta diputerin lagu Nadif Basalamah Penjaga Hati. Kelewat, udah ada yang minta Bergema Sampai Selamanya duluan nih. Terus minta lagu Sedia Aku Sebelum Hujan dari Itgitaf. Oke. Sedia aku sebelum hujan. Lagu baratnya minta Espresso dari Sabrina Carpenter, boleh enggak? Ih boleh dong. Walaupun bukan lagu baru ya, tahun 2024, tapi memang lagunya asik sih. Bungkus, thank you ya buat Rina udah ikutan join. Di bawahnya ada dari Fajar. Kak Ul, minta lagu dari Alamak Rizky Febian, boleh. Alamak inikah jatuh cinta. Alamak Rizky Febian featuring Adrian Khalif. Terus lagu dari Bruno Mars yang kakak pilihin aja. Bruno Mars yang aku pilihin ya. Bruno Mars yang mana ya? Kalau yang terbaru nih, kebetulan tadi kan kita udah ada sempat puter yang Caca-Caca ya tahun pra 2. Aku puter Adjust Mic aja deh. Asik juga nih lagunya. Satu lagi ada dari Caca. Halo Kak Ul, salam kenal aku Caca. Halo Caca. Sabar ya Caca, aku hitung dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kamu cuma bisa aku turutin satu lagu nih. Karena kita juga ya bagi ikutinnya yang tercepat aja tahun pra 2. Aku tim lagu yang kalau dengerin intro langsung tahu dan pengen nyanyi. Jadi kalau Indonesia aku pilih lagu Lesung Pipi. Terus kalau mancanegaranya aku pilih lagu dari Apatenya Rose Blackpink. Apa tuh udah lama gak diputerin lagu itu. Tapi mungkin cuma satu yang bisa puterin ya, Lesung Pipi dari Raim Laode. Oke deh. Thank you teman Prado buat kamu yang udah bantu nyusunin lagunya. Oh wow, aku baru ingat lagi kalau ini baru 9. Ini satunya nih aku yang pilihin nih. Oke coba, kamu tadi mau apa tuh? Masuk aja satu lagi biar aku bisa puterin semua postingan yang udah request ya. Thank you teman Pre2 yang udah bantu nyusunin lagunya. Abis ini aku puterin lagu NPD dulu yang I Love You But You Lebih Love Me. Setelah itu baru deh hasil susunan dari kamu yang udah ikutan join di Sulit Susun Lagu Hits.

0: jualan loh.
1: Eh, apa nih tiba-tiba pengen jualan?
0: Ya nih, di sosial media banyak yang lewat orang jualan makan lah, minuman, pokoknya macam-macam deh.
1: Terus?
0: Ya, kayaknya laku-laku aja nih semua jualannya. Makanya pengen.
1: Emangnya kamu mau jualan apa?
0: Ya, belum tahu sih. Tinggal tiru aja resep di sosmed.
1: Jualan tuh gak segampang itu. Kalau yang kamu lihat di sosmed jualannya laku, ya wajar. Mereka pasti posting yang bagus-bagus supaya narik pembeli.
0: Masa iya?
1: Ilmu marketing tuh namanya. Jualan tuh gak cuma sekedar kamu bisa bikin produk aja, tapi harus paham strategi masarinnya. Jangan ngelakuin sesuatu tanpa ilmu. Makanya banyak juga kan UMKM yang gak bertahan lama.
0: Bener juga sih. Oke deh, aku pelajarin dulu sebelum action.
2: What's poppin'? Brand new whip just hopped in. I got options.
1: Lagu-lagu hit sepanjang hari.
3: Memories bring back your. I guess I could've loved.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori Putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: Seger kali wah udara pagi ini.
1: Iya, enaknya ke pantai nih piknik, ya kan?
0: Duh, mantap kali tuh. Eh, tapi coba tengok awan tuh. Banyak ya. Bentuknya pun kayak permen kapas yang dijual abang-abang jualan depan SD. Kira-kira awan tuh berat tak
1: ya? Ya berat lah. Menurut ensiklopedia, satu awan kecil itu beratnya bisa sampai 4 ton. Apalagi kalau awannya besar kayak gitu. Bisa sampai miliaran ton tuh beratnya.
0: Hah? Betul lah tuh. Kalau seberat itu, kenapa awan tuh tak jatuh? Katanya berat.
1: Tahu nggak sih? Penyebab awan tidak bisa jatuh karena pembentukan awan itu sendiri. Terbentuknya awan bermula dari udara hangat dan lembab yang naik ke atmosfer yang lebih rendah. Kemudian udara mengembang dan mendingin sehingga beberapa di antaranya mengembun dan menjadi tetesan air. Nah, tetesan air itulah yang kemudian menjadi awan. Tapi, tetesan-tetesan air tersebut ternyata berukuran sangat kecil sehingga sangat sulit untuk jatuh. Sama seperti debu-debu kecil yang kita lihat ketika ada sinar matahari yang menembus jendela kamar.
0: Gitu.
2: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: berani mulai. Dari dapur kecil ini, ya juga bisa tumbuh kan mimpi yang besar.
1: Iya juga ya. Rezeki kan bisa datang dari mana aja.
0: Bener, yang penting dijaga tuh niatnya, dijaga juga kualitasnya.
2: Lagu di Pro 2, enak banget.

92,1 Pradem Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Well, thank you Tom Pradua untuk kamu yang udah bantu nyusunin lagu ulang hari ini. Makasih banyak ya, sampai jumpa lagi di solid selanjutnya. Ulang udah puterin semua requestan susunan dari teman-teman yang udah gabung tadi di jam 10 sampai jam 11. Sekarang udah hampir jam 12, tapi masih ada slot ya untuk aku tambahin lagunya Tom Pradua. Semoga yang aku puterin lagunya asik-asik buat nemenin santai siangnya kamu. Sampai nanti ulang nemenin di jam 3 sore. Yuhuu.

Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu zuhur untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak akan hadir di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala orang yang mengerjakan sholat lima waktu pada waktunya, wudunya sempurna, serta khusyuk dan khudu dalam sholatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berjanji akan menyelamatkan mereka dari azabnya. Barang siapa yang hadir tanpa membawa sholat seperti itu di hadapannya, maka tidak ada perjanjian dengannya. Mungkin dengan rahmatnya akan diampuni, atau mungkin juga akan disiksa." Suatu ketika, baginda Rasulullah SAW menemui para sahabat dan bertanya, "Tahukah kalian apa yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lah yang lebih mengetahui." Beliau bertanya hingga tiga kali dan para sahabat selalu memberikan jawaban yang sama. Kemudian beliau bersabda, "Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan kebesaran dan kemuliaannya, Allah berfirman, akan aku masukkan orang-orang yang mengerjakan sholatnya lima waktu pada waktunya ke dalam surga, sedangkan orang-orang yang menyia-nyiakannya itu terserah kepadaku. Aku akan mengampuni dengan rahmatku, atau aku akan mengazabnya."

0: Kamu ya orangnya yang udah usaha tapi nggak dihargai dan berasa sia-sia. Yeah.
1: Kamu ya orang yang mau cerita tapi nggak tahu kemana. Ya.
2: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam. Cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
3: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

0: Jadi orang-orang pada ke wahana baru yang ada dinosaurus itu loh. Jadi FOMO, kesana yuk.
1: Tak sudah-sudah FOMO. Lagian itu kan gak nyata. Tapi kalau untuk hiburan ya bolehlah. Cuma lebih baik kita cari tahu tentang hewan purba yang beneran cuma ada di Indonesia.
0: Hah? Hewan purba? Oh, maksudnya komodo ya?
1: Betul.
0: Tapi aku heran sih, kok bisa ya komodo itu cuma ada di Indonesia? Padahal dia bisa aja berenang ke daerah lain dan berkembang biak di sana. Terus emangnya komodo itu betul hewan purba?
1: Tahu nggak sih?
2: Sebutan hewan purba untuk komodo adalah sebutan populer yang sangat akurat dan didukung oleh bukti ilmiah. Lembaga-lembaga ilmiah dan konservasi terkemuka di dunia secara konsisten menggambarkan komodo sebagai spesies dengan garis keturunan yang sangat tua dan merupakan sisa dari zaman lampau. Komodo adalah sisa terakhir atau relik dari fauna kadal raksasa yang pernah mencakup kadal darat terbesar yang pernah ada. Habitat alaminya tersebar di beberapa pulau di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Populasi utamanya berada di dalam kawasan Taman Nasional Komodo atau biasa disebut Pulau Komodo. Namun ada juga populasi signifikan yang hidup di luar Taman Nasional, seperti Pulau Rinca, Flores, dan pulau-pulau kecil Gili Motang dan juga Padar. Komodo disebut tidak pindah ke pulau lain yang lebih besar seperti Sumbawa atau Jawa karena mereka akan menghadapi dua masalah besar, yaitu belum tentu adanya populasi mangsa besar yang cukup untuk menopang mereka. Dan jika pindah, mereka harus bersaing dengan predator lain.
0: Oh, jadi komodo itu bukan cuma hewan langka, tapi kayak masterpiece evolusi yang cuma bisa ada di alam Indonesia gitu.
1: Yoi.

Rere Pradan Tanjung Pinang His Music Station tahun 2002. Ini emang udah jam-jam rawan ya, alias lapar banget lan. Iya, tahu banget lah, jam segini kalau belum ketemu makan siang masih mikir-mikir, aduh buruan guys, jangan sampai telat makannya atau mungkin malah jadi nggak bisa menikmati karena waktu istirahat udah tinggal sebentar lagi. Yaudah nanti aku ingetin ke kamu, ingetin nggak tuh, aku kasih tau ke kamu deh rekomendasi makan siang untuk hari ini kira-kira apelan. Abis satu lagu ini deh baru aku kasih tau ke kamu, ini cocok banget untuk makan siang tuh Pradua, dan lokasinya nggak jauh lagi.

Ini dia kenapa teman Predu aku bilang cocok banget untuk makan siang. Ada namanya, kamu suka gak sih makan-makan yang kayak tipe-tipe apa ya namanya ya? Prasmanan, itu dia. Suka gak sih teman Predu? Jadi ada namanya nasi campur Tanjung Pinang, yang namanya, nama mereka brandnya tuh lebih ke Happy Catering .tpi, itu Instagramnya. Namanya Happy Catering Tom Pradua. Ya, makanannya aja berarti makanan catering nih, Lan. Wih, Ma, ini macam-macam banget, guys. Mereka itu harganya juga harga-harga murmer, enggak yang mahal-mahal banget, tapi tergantung dari apa yang kamu beli ya, apa yang kamu ambil. Untuk jenis makanannya, namanya Catering Tom Pradua. Banyak banget. Banyak macam-macamnya, guys. Jadi ada nasi, ada rendang, nasi, bahkan mereka ada paketannya gitu juga ya. Bisa gratis ongkir. Udih, yang buat mager-mager nih enggak tahu mau makan apa, udah ini aja tuh ngompra dua. Gratis ongkir. Dia ada paketannya juga ya, start di harga 15 lape ke atas, berlaku dari hari Senin sampai hari Sabtu, berarti hari Minggu beda nih. Karena berhubung hari ini hari Senin cocok berarti. Terus kalau ditanya menunya apa aja, waduh ini saking banyaknya aku bingung mau spill apa aja, guys. Jadi yang aku lihat dari videonya nih, ada ayam goreng tepung ya, fried chicken, ada sayur buncis sama wortel ditumis dengan jamur kuping. Terus juga ada lagi sayur labu siam, ada tempe bacem, ada sambal orek, tempe kacang bilis. Waduh, pokoknya rumahan banget gitulah makanannya. Sayur-sayurnya juga masih banyak lagi, jenis-jenis yang lainnya tempe dua, brokoli yang kamu cari ada, daun ubi ada. Terus ada macam-macam ikan juga, dimasak asam pedas, dimasak daun kari, ada yang disamain dengan sambal kemangi, soto tong, pokoknya macam-macam banget deh. Ayam, ikan, tempe, tahu, toge, semua ada. Tempe, tahu, toge, pokoknya tinggal kamu aja yang pilih nih, kira-kira mau makan siang apa. Walaupun jadinya bingung, tapi kamu punya pilihan dan enak-enak nih kayaknya tahun peradua. Ntar aku mau coba mampir deh untuk lokasinya. Kalau kamu pengen datang langsung, itu ada di Jalan Rawasari nomor 78, Kampung Bulang, Kecamatan Tanjung Pinang, di Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau ya. Bisa langsung kamu cek and recheck aja, mereka punya menu hari ini. Ini namanya cateringnya, pasti menunya banyak pilihan.

0: kamu pernah mendengar istilah rem atau bidang landai? Rem merupakan jalur miring yang menghubungkan perbedaan ketinggian lantai. Biasanya digunakan sebagai pengganti anak tangga untuk memudahkan akses salah satunya bagi penyandang disabilitas. Standar lebar dan kemiringan rem juga diatur dalam Permen PUPR 14/2017. Rancangan dan penyediaan rem sebagai sarana hubungan vertikal antar lantai juga harus memperhatikan keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan penggunaan.
1: Teman terbaik kamu.

Udah kenyang makan di Happy Catering? Cobain nih tahun peradua. Penutupnya kamu cari dessert-dessert yang asik atau buat cemilan aja nanti sambil ngapain gitu. Ada di Pondok Etam. Sebenarnya sih kalau misalnya mau makan nasi, mereka juga ada jual gitu ya. Bahkan ada jual sambel-sambelannya gitu. Ada cumi-cumi ciamik namanya. Ada ikan salai setia. Uhuy. Ada gonggong gurindam. Itu rata-rata sambel tahun peradua. Jadi sambal cumi, sambal gonggong, sambal ikan salai gitu. Terus mereka juga ada jual bakso goreng ya. Oh, tahu bakso, guys. Tabas, yuk. Tabas nih, tahu bakso. Banyak macam-macam. Cemilan-cemilannya ada lumpia crispy, pisang coklat, cheese roll stick, sosis ricis, ada kentang goreng keju, popcorn chicken. Ayam popcorn chicken tuh enak, guys. Aku udah pernah coba. Wonton-wontonan mereka ada, ya kan? Seblak ada, roti bakar, topoki plus odeng pun mereka jual tuh per dua. Pokoknya mantep banget lah kalau misalnya kamu pengen cobain Pondok Etam nih buat cemil-cemil. Tapi makan berat juga oke sebenarnya. Mereka juga ada macam-macam. Bahkan mereka ada jual bakso frozen juga loh, guys. Kalau langsung pengen cek-cek dulu Instagramnya boleh. Namanya pondok.etam. Ya, tinggal dicari aja pasti ketemu tuh. Ada nomor WhatsAppnya juga kalau misalnya kamu pengen order. Terus ada apa lagi ya? Ya, ada macam-macam tahun perdua. Langsung kamu pick up point aja deh Instagramnya. Bahkan mereka juga ada kemarin tuh paketan buat Idul Fitri loh. Gokil.

Yang Kopra 2, siang-siang di Tanjung Pinang yang wow, sangatlah menyenangkan. Walaupun memang cuacanya panas, masih ya di Tanjung Pinang masih dengan cuaca yang sangat panas, Kopra 2, tapi it's okay. Semoga apapun cuacanya bisa mendukung kegiatan kamu. Walaupun panas, tapi anginnya juga ada, jadi nggak yang gersang-gersang banget lah Kopra 2. Alright, abis ini Nenek Lu bakal updatein kamu sama informasi seputar olahraga. Tapi santai-santai dulu deh sama lagu-lagu yang aku siapin buat kamu di santai siang ini Kopra 2.

hasil dari MotoGP Inggris 2026. Raul Fernandez tampil dominan di Grand Prix Inggris dan merebut kemenangan perdananya di MotoGP 2026 ini. George Martin finish kedua, sedangkan Marco Bezzecchi itu mengamankan podium ketiga pada balapan di Silverstone Minggu 9 Agustus 2026. Dari MotoGP.com nih guys, Fernandez tuh langsung memimpin balapan setelah hole shoot menuju tingkat tikungan 1 dari posisi kedua, dan Martin yang memulai dari pole position kehilangan posisi karena perangkat pengatur ketinggian belakang motornya yang macet saat start. Terus juga ada Ai Ogura yang juga merosot pada awal lap pertama. Jadi Bezzecchi sempat naik ke posisi kedua, Fernandez kemudian segera menjauh dari dan menutup lap pembuka dengan keunggulan 1 detik. Keunggulan ini terus bertambah sampai 3 detik saat balapan memasuki seperempat jarak perlombaan. Sementara Bezzecchi dan juga Martin terlibat persaingan untuk memperebutkan posisi kedua. Martin baru menyalip Bezzecchi itu pada lap ke-9 ketika Fernandez sudah unggul 4,5 detik. Pembalap Aprilia ini sempat memangkas jarak menjadi 3,5 detik, tetapi Fernandez tetap aman sampai akhirnya di garis finish. Wah. Nah, tapi kalau untuk Alex Marquez sendiri nomor 2 hampir jatuh tuh di lap berikutnya dan turun ke posisi ke-6. Pembalap Racing ini kembali mendekati Bezzecchi tapi gagal untuk menyalipnya.

Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia. Tidak banyak yang tahu kalau pohon pisang terbesar di dunia ada di Indonesia, tepatnya di Pegunungan Afak, Papua Barat. Dalam bahasa lokal, warga Kampung Banfut, Kabupaten Tombro, Papua Barat menyebut pisang raksasa ini dengan nama Ndowin atau Apit Sepoh. Tinggi batang pisang ini mencapai 24 meter hingga 30 meter atau setara dengan 6-7 kali pohon pisang pada umumnya. Diameter pohon pisang yang juga dikenal dengan nama Musa Ingens ini mencapai ukuran 95 cm. Bahkan beberapa situs mengatakan diameter batang pohon Musa Ingens ini bisa mencapai 1 meter sampai 2 meter. Sebaran jenis ini hanya ada di Pulau Papua, meliputi Manokwari, Kaimana, Teluk Wandoma, Fak-Fak, Kabupaten Yapen, dan Kabupaten Tambrau. Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori Putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.

Registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: Nadia, lihat nih si Anggi.
1: Apa? Apa?
0: Foto profil WhatsApp-nya udah nggak ada.
1: Oke, Instastory-nya juga open pakai latar hitam. Upsi.
0: Jangan-jangan nih ini Nat, dia lagi nggak baik-baik aja.
1: Ya, aku cek postingnya. Postingan sama Reddy juga udah nggak ada lagi nih, weh.
0: Hah, kan? Putus nggak sih mereka, Nat?
1: Kenapa? Kok bilang kayak gitu?
0: Ya soalnya kan biasanya kalau kayak gitu nih ya, kayak PP-nya udah gak ada. Terus postingan bareng doinya juga udah dihapus. Udah lah, udah gak bareng lagi mereka tuh.
1: Oh, Eko waktu habis putus sama Eko kan kok kayak gini juga. Eko ya kan, patah setau. Rupanya pengalaman hidup.
0: Sibuk anak.
1: Aduh, tari. Ngomongin mau, diomongin malah gak mau.
0: Weh, Tari, Nadia.
1: Gi, kok apa? Putus, weh. Putus.
0: Tuh kan, betul tebakan aku.
1: Kok bisa? Padahal kan kalian bucin banget. Jam kapel, tugas kampusnya sampai kapel. Makanya kemarin dukung dosennya juga bareng. Nyesel kali aku, sama ini udah sayang kasih. Terus tugas juga, aku yang ngasih contekannya. Malah diputusin secara kayak gini. Alah, coto ya, emang kayak gitu. Pasti kamu mau bilang kan, katanya Randy bilang ke aku terlalu baik buat dia. Buat laki tuh emang biasa kayak gitu. Orang nih ya, menurut fakta di lapangan, pasti karena ada orang baru.
0: Betul, Tunggi. Percaya sama omongan Nadia.
1: Nih, aku buktinya. Pokoknya nih ya, nih. Kalau dia ngajak balikan, aku gak akan mau lagi, weh. Serius nih aku gak akan balik lagi. Awas aja ya. Oh, bilang kayak dulu lagi. Gak apa-apa, weh. Semua orang kan juga berhak buat ngakuin kesalahan. Mungkin dengan aku kasih kesempatan kedua, dia bisa berubah. Biji.
0: Awas aja ya, Konggi.
1: Enggak lah. Lagian, aku juga udah...
0: Apa tuh? Notif dari siapa tuh?
1: Apa ya? Kok ketawa-ketawa?
2: Dari Randy.
1: Duh, gimana ya? Baca nggak ya?
2: Ah, udahlah, balas aja. Kan nggak ada salahnya.
1: Lili. Baru juga tadi dibilangin.
2: Ya, salah.
1: Aduh, gimana nih? Randy ngutut mau nganterin barang buat aku. Gimana dong?
0: Buat apaan, Gi? Alah, paling tuh buat kamu biar luluh aja tuh hatinya.
1: Udah lah, gak usah. Langsung nih, Yangi. Langsung nih, Lulu. Baru aja beberapa menit lalu bilangnya gak lagi.
2: Gimana orang dia ngotot nih? Terusnya aja doi bilang kalau dia mau ngantar barang buat aku dia gak tenang. Soalnya emang ini barang khusus buat aku.
0: Terus kok mau kasih kesempatan kedua lagi gitu?
1: Kalau aku etar yang dikasih itu kayak sertifikat tanah atau berlian, mau aku kasih kesempatan kedua.
3: Halo Nggi, alamat kamu masih yang lama kan?
4: Iya, masih kok Ren. Kamu masih ingat kan?
3: Masih kok. Ya udah, aku OTW ya.
1: Ini sok jembat kok yang nggak tahu Randy.
0: Balikan lah tuh.
4: Ya gimana? Kayaknya dia ngerasa bersalah deh. Kayaknya ngotot sampai beliin aku barang kayak gini.
3: Paket.
4: Suara Randy tuh.
0: Kita editin dari sebelah aja kali ya, Nat.
4: Ya. Randy, kamu kok pakai baju ekspedisi?
3: Lah, iya dong. Kan aku lagi kerja. Nih, paket kamu.
4: Kamu kerja? Maksud aku kesini buat nganterin pesanan aku gitu maksudnya?
3: Lah, iya. Ini paket kamu kan? Buku tips anti-gagal gagal move on.
4: Iya, udah. Sini, makasih.
3: Sebegitu susah ya buat ngelupain aku, Yanggi.
4: Sini lah, kok.
1: Kalau aku sih, malu sih aku, ya ampun. Pokoknya kalau aku sih jadi Anggi, malu tapi turunin ke 2.
0: Aku pun ya, mending pindah aja gak sih ke planet lain. Mesin mupon, tiga gal mupon yang nganterin malah orang yang susah buat di mupon ini. Udahlah, udahlah, kita nganterin dulu. Bentar, si Anggi yuk, kasihan tau. Udah Anggi, sabar ya Anggi. Kamu gak mau coba trendy kita aja nih yang sebelah? Lumayan loh dia loh.
5: Iya,
0: dia loh. Randy juga loh.
1: Gak mau.
0: Gak tau dengan hadirnya orang baru, walaupun gak baru-baru banget ya.
1: Gak mau.
0: Tapi mungkin gak mau lebih gampang lupain dia.
1: Iya sih, tapi kan Randy masih numpang ngekos sama Boy. Apain sama Randy yang modal?
2: Ada motor dibandingin kamu naik ojol mulu.
1: Ih dasar, cintanya dibayar pakai motor.

hari Sabtu dari jam 2 sampai jam 3 on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Top 20 Chart Indonesia on Pro 2.

0: pernah mendengar istilah rem atau bidang landai? Rem merupakan jalur miring yang menghubungkan perbedaan ketinggian lantai. Biasanya digunakan sebagai pengganti anak tangga untuk memudahkan akses salah satunya bagi penyandang disabilitas. Standar lebar dan kemiringan rem juga diatur dalam Permen PUPR 14/2017. Perancangan dan penyediaan rem sebagai sarana hubungan vertikal antar lantai juga harus memperhatikan keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan penggunaan.
1: Lagu di Pro 2.

Yes, yes, yes, welcome back Pradum Tanjung Pinang Hits Music Station. Santai siang, Wulan masih nemenin kamu Tuan Pradua. Tadi kita udah updatean dengan MotoGP 2026, lebih tepatnya di Inggris. Kali ini kita ke jadwal Super League 2026-2027 yang udah rilis, guys. Persita laga pertama di Yogyakarta. Operator kompetisi ILEC secara resmi merilis jadwal Super League musim 2026-2027 ya, yang akan mulai bergulir di Jumat 4 September 2026. Persita memainkan laga pertama di Yogyakarta, itu melawan PSIM di tanggal 5 September di Stadion Ultan Agung Bantul. Baru di minggu kedua, Pendekar Cisadi akan menjamu Java United FC, sebelumnya Malut United FC, pada 13 September 2026 di kandang sendiri. Manajer dari tim Abdurrahman menegaskan kesiapan skuadnya untuk mewakili kompetisi dengan hasil maksimal. Nah, paruh pertama musim berlangsung hingga Desember dan akan memasuki masa-masa libur di Januari 2027 nanti, Tuan Pradua.

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara. Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: kak. Bukannya aku gak bersyukur nih, tapi kan kemarin udah makan telur. Lauk yang lain kek.
1: Lah, tapi kan tetap beda-beda menunya.
0: Iya, sama aja telur. Bedanya cuma telur balado, telur orak-arik, telur sapi, telur dadar. Ntar aku bisulan.
1: Deh, sotoy. Kata siapa?
0: Emang faktanya kayak gitu kok.
2: Tahu gak sih? Faktanya, penyebab bisul adalah infeksi kulit yang menyerang folikel atau kelenjar minyak di bawah kulit, serta dapat juga disebabkan oleh bakteri yang hidup di kulit. Tapi, kalau seseorang mengalami bisul sehabis makan telur, kemungkinan terjadi karena orang tersebut memiliki alergi terhadap telur. Sehingga pernyataan makan telur dapat mengakibatkan bisulan adalah mitos.
3: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tahun kedua kita udah masuk ke jam 2 nih guys. Ada yang kangen gak sih sama era-era film? Atau mungkin kemarin kan kita viralnya itu kayak yang Digo Sisi gitu kan. Apa ya judulnya guys? Ganteng-ganteng Serigala. Jaman-jaman masih kecil tuh lah, masih anak cekula banget, masih SD. Nah tapi kayaknya setelah itu belum ada deh. Mau film, sinetron, series, vampir yang uhuy gitu tahun peradua. Nah ini ada nih baru film City si Vampir, menawarkan drama komedi dengan konsep vampir yang berbeda dari cerita horor pada umumnya. Film arahan Rabi Mandra ini mengisahkan City, gadis biasa yang tiba-tiba masuk ke lingkungan elit, menyentil kesenjangan kelas sosial. Film produksi Bahagia Tanpa Drama ini mempertemukan Satin Zaneta dan Cikyo Manasero untuk pertama kalinya dalam satu layar. Keduanya tampil sebagai karakter vampir dalam film yang dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 22 Oktober 2026. Masih lama ya Lan? Iya sih, lumayan lah, agak sebulan dua bulan lagi. Dari official first look yang dirilis, saat ini sendiri kelihatan kebingungan gitu setelah terbangun dari tidur dan mendapati dia itu punya gigi taring. Sementara Cicio tampil sebagai sosok vampir dengan penampilan serba hitam yang justru terlihat menawan. Ya, alih-alih menghadirkan suasana mencekam guys, potongan adegan perdana film justru memperlihatkan situasi komedi. Jadi cerita ini kemudian berkembang dengan membawa persoalan keluarga sekaligus kritik terhadap kehidupan sosial. Produser City si Vampir, Salerina Judisari, mengatakan ide ini filmnya tentang vampir sebenarnya sudah lama jadi keinginan dia. Cuman konsep ini akhirnya dikembangkan menjadi cerita yang memadukan komedi, drama keluarga, dan satir sosial.

0: Wih, cakep banget nih. Dari mana, Boy?
1: Dari rumah, Ren. Mau pergi ke seminar gitu.
0: Ini batik nih.
1: Iya, dok. Asik gak?
0: Ini asik sih, asli banget, asik banget. Gak kelihatan tua ya kalau pakai model kayak gini. Beli di mana, Boy?
1: Nah, aku nemu akun batik keren gitu di Instagram. Harga cocok, ya udah aku beli. Ya, sekalian melestarikan batik lah sebagai warisan bangsa kita.
0: Setuju, setuju banget. Eh, nanti kirimin ya nama Instagramnya. Kebetulan, aku tuh emang lagi cari batik juga.
1: Oke, bosku. Ya udah, aku jalan dulu ya, Ren.
0: Hati-hati, Boy.
2: Jangan malu atau jangan takut kelihatan gak keren pakai batik. Dan jangan sampai kebudayaan kita diklaim bangsa lain. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Ada yang emang kalau nggak nyari waktu gitu ya untuk santai atau menikmati me time-nya Tom Pradua dengan Netflixan. Yes, mungkin aku adalah salah satunya karena sudah punya. Tapi nih ngomongin soal film, ada lagi nih guys, film Gladiator 2 yang kembali membawa penonton ke dunia pertarungan di Colosseum, disutradarai sama Ridley Scott. Film ini melanjutkan kisah karakter Lucius yang diperankan sama Paul Mescal yang sekarang sudah beranjak dewasa. Gladiator 2 ini masih akan melanjutkan cerita dari edisi pertamanya. Jadi dia emang mengambil latar Romawi kuno gitu ya, dan film ini menceritakan kisah yang terjadi setelah 2 dekade sejak peristiwa terakhir di film Gladiator 1. Lucius hidup jadi jauh dari Roma sebelum sebuah peristiwa membuatnya kehilangan kebebasan. Dia setelah itu dipaksa menjadi gladiator dan bertarung di arena Colosseum. Perjalanan ini kemudian membawanya kembali ke Roma. Nah, di sanalah Lucius itu harus bertarung Tom Pradua sekaligus menghadapi perebutan kekuasaan kekaisaran Romawi.

0: malam pakai baju olahraga. Mana kok?
1: Main badminton dang.
0: Lah, sejak kapan kok mau olahraga malam-malam? Tuh jangan-jangan kok FOMO ya, punya gebetan kan?
1: Ih, ya gak apa-apa sih, FOMO ke hal yang baik. Apalagi baik untuk kesehatan tubuh. Daripada kok tiap malam sleep call doang kerjanya.
0: Hahai, iri bilang bos. Tapi aku mau dong Ra ikut main badminton.
1: Ya ayo sekarang, ini aku juga lagi siap-siap, lagi nunggu dijemput.
0: Yang sekarang lah, aku gak bisa nih, next time aja ya.
1: Halah, pasti mau teleponan lagi sama ayangnya.
2: Teman terbaik kamu.

RRI Radio Tanjung Pinang Hits Music Station Tawang Pradua. Masih terkait dengan film, tapi bukan filmnya yang bakal kita bahas nih. Ada fakta menarik guys dari semesta Spider-Man. Ternyata setelah dipikir-pikir, iya juga ya, tiga aktor pemeran manusia laba-laba dari masa ke masa ini tuh punya satu kesamaan unik di dunia nyata. Dunia nyata ya, yaitu sama-sama mengalami cinta lokasi dengan lawan mainnya. Toby sempat menjalin kasih dengan Kristen Dunst, sementara Andrew Garfield sempat berpacaran dengan Emma Stone setelah keduanya dipasangkan dalam layar lebar. Nah, menariknya dari ketiga pasangan Peter Parker dan juga sang kekasih, perjalanan asmara Tom Holland dan Zendaya sih yang disebut-sebut tuh jadi yang paling langgeng dan berujung manis. Berawal dari mereka menjadi rekan kerja yang memerankan Peter dan juga MJ, hubungan mereka di kehidupan nyata sukses membuat para penggemarnya ikutan baper. Ya gimana enggak Tawang Pradua, kan kalau sekarang mereka itu sudah berlabuh ke jenjang pernikahan.

0: Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak yang berfungsi sebagai neurotransmitter, yaitu pembawa pesan antar sel saraf yang mengatur rasa senang, motivasi, dan sistem penghargaan dalam tubuh. Dalam hal ini, cinta dan narkoba sama-sama berkaitan dengan dopamin. Akan tetapi, keduanya bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Cinta memicu pelepasan dopamin secara alami saat seseorang merasa terhubung, dihargai, dan bahagia, sehingga mendorong hubungan yang sehat dan bermakna. Sementara narkoba seperti kokain atau heroin, bahkan nikotin, memaksa lonjakan dopamin yang jauh lebih tinggi dan tidak wajar, sehingga menciptakan euforia sesaat yang justru merusak keseimbangan otak dan membuat seseorang kehilangan kemampuan menikmati kebahagiaan sederhana. Itulah mengapa cinta bisa membangun kehidupan, sedangkan narkoba perlahan menghancurkannya. Jadi, sekarang udah tahu kan? Daripada merangsang dopamin lewat narkoba, mending lewat cinta dan hal-hal baik dalam hidup.
1: Lagu di Pro 2.

Yes, yes, yes, welcome back. Santai siang, sesi terakhir bareng Ulan. By the way, teman peraduan, Netflix emang lagi melakukan promosi nyeleneh nih untuk film The Last House. Udah ada yang nonton belum filmnya? Dengan menempatkan seseorang aktor di ruang tamu yang sengaja dibangun di atas billboard sekitar 30 kaki atau 9 meter di atas persimpangan Sunset Boulevard dan Selma Avenue, Los Angeles. Jadi ini selama 6-8 Agustus, aktor ini tuh bener-bener tinggal di sana dan berinteraksi dengan orang-orang yang melintas menggunakan papan tulis. Aksi ini nih yang dibuat untuk meniru premis film tentang sebuah keluarga yang terjebak di dalam rumah tanpa jalan keluar. The Last House yang dibintangi sama Greta Lee dan Wagner Moura resmi tayang di Netflix 7 Agustus 2026. Ada yang udah nonton? Ulan belum, tapi tertarik sih buat nonton. Next kali ya, masukin ke list aja dulu. Anyway, teman Prado, thank you udah nyimak dari tadi. So, waktu jalan pamit, I'll see you guys. Bye-bye.

0: lain. Barang tuh yang penting kualitasnya bagus.
1: Iya, ini kan juga bagus, makanya mahal.
0: Gak harus branded dan mahal kalau mau bagus. Produk UMKM Indonesia banyak kok yang bagus dan gak mahal.
2: What's poppin'? Brand new whip just hopped in. I got options.
3: Lagu-lagu hits sepanjang hari.

on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang.

By the way, teman Pro 2 ini siapa sih yang lagi cemburu? Aduh, panas banget rasanya dunia ini siang ini. Pokoknya untuk di sore hari ini teman Pro 2 ini panasnya kebangetan banget dah. Kata orang mah dibilang ini katanya satu orang dua matahari langsung. Aduh, tapi tetap semangat aja ya buat kamu yang beraktivitas hari ini, yang berada aktivitasnya di outdoor, teman Pro 2 tetap semangat aja. Semoga apapun yang kamu lakukan bisa mendapatkan keberkahan yang sangat luar biasa. Dan up next teman Pro 2 ada Aldi yang bakalan nemenin kamu sampai dengan jam 8 malam. So stay tuned terus.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Pro2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu asar untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengeluarkan pengumuman ke seluruh pimpinan wilayah. Sesungguhnya yang paling aku pentingkan di antara semuanya adalah sholat. Barang siapa menjaga sholatnya dengan penuh perhatian, ia akan menjaga agama dan bagian-bagiannya dengan penuh perhatian pula. Barang siapa menyia-nyiakan sholat, ia akan lebih menyia-nyiakan bagian-bagian agama yang lain. Dari Sayyidina Abdullah bin Khurt radhiyallahu anhu, ia mengatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pertama kali yang akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Apabila baik dan sempurna sholatnya diterima, maka baik juga seluruh amalannya. Apabila buruk sholatnya tidak diterima, maka buruk juga seluruh amalannya." Hadis riwayat Tabarani.

Dalam urusan harta dunia, lihatlah orang yang berada di bawahmu. Jangan lihat orang yang berada di atasmu. Itu dapat mencegahmu dari meremehkan nikmat Allah padamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: gak bisa kamu temuin di tempat lain di dunia. Namanya Fahombo, atau tradisi lompat batu, yang dulunya jadi ujian keberanian bagi para pemuda Nias. Hal yang bikin tradisi ini jadi unik adalah kalau kamu berhasil melompati batu setinggi 2 meter tanpa jatuh, itu artinya kamu dianggap sudah dewasa, siap membela desa, bahkan kamu bakal dianggap layak untuk membangun keluarga sendiri. Batu setinggi 2 meter ini tentunya punya makna sejarah tersendiri. Dulu masyarakat Nias membangun benteng tinggi untuk melindungi desa pada masa perang, sehingga para pemuda dilatih untuk melompati benteng ini agar dapat menembus pertahanan musuh. Sekarang, Fahombo pastinya masih terus dilestarikan, bukan lagi untuk perang, tapi untuk menunjukkan semangat, kehormatan, dan kebanggaan akan budaya leluhur. Masing-masing negara mungkin punya cara tersendiri untuk menunjukkan keberanian pemudanya, tapi cuma di Nias, keberanian dilambangkan lewat lompatan tinggi ke atas batu yang penuh cerita dari masa lalu.
1: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra, Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Masih berkenal di Tepung Pro 2, dan pastinya buat kamu yang masih stay untuk dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang, ada informasi dari Spider-Man teman Pro 2 yang kalau Peter itu sekarang lagi ulang tahun teman Pro 2. Karena di paspornya Peter itu tertulis itu dia lahir tuh 10 Agustus teman Pro 2. Jadi tepat di hari ini 10 Agustus ini si Peter mungkin lagi ulang tahun nih. Tapi ini bukan kisah Peter ya, ini lebih ke kisah yang datang dari pemilik akun XMF Rais yang membagikan pengalamannya nonton film Spider-Man Brand New Day di bioskop, dan menonton film tersebut terasa sepertinya berbeda dibandingkan pada saat dia menyaksikan Spider-Man No Way Home di tahun 2021 teman Pro 2. Pasalnya di Brand New Day ini dia harus nonton sendiri setelah berpisah dengan pacarnya, setelah menyusuri perjalanan cinta bersama selama 5 tahun ya. Ungkapan hatinya terasa emosional karena dia merasa nasibnya sama dengan Peter Parker yang harus merelakan dirinya dilupakan oleh MJ. Aduh. Jadi kata dia kepada Peter, saya juga kehilangan MJ saya, katanya kayak gitu. Sedih banget ya, tapi kata netizen sih bilang ngopi bang, ngopi katanya gitu. Oke deh, buat teman Pro 2 jangan pindah frekuensi dulu. Abis ini kita bakalan lanjut lagi dengan informasi lainnya teman Pro 2 yang bakalan nemenin kamu sampai dengan jam 8 malam nanti. Tapi kalau di sore cerai informasinya sampai dengan jam 5 aja ya. Ya, abis ini kita bakal ngebahas tentang tentang yang lagi viral teman Pro 2, makeup challenge ya bisa dibilang. Jadi ada satu. Nanti deh Aldi gak kasih. Ini mah kayaknya harus banget dikasih tau sama videonya biar ngakak sekalian.

0: Selamat datang, Kak. Ada yang bisa dibantu?
1: Saya mau beli obat ini, Kak. Ada nggak ya?
0: Loh, ini obat apa ya, Kak?
1: Masa Kakak nggak tahu sih? Ini loh, Kak, obat yang bisa nyembuhin kanker, diabetes, stroke, sama jantung, Kak. Namanya obat ajaib. Cepet lagi nyembuhinnya, nggak perlu ke dokter.
0: Ya ampun, Kak, itu tuh hoax tahu. Obat yang viral cuman karena testimoni yang berlebihan doang. Seringnya dramatis, tapi nggak realistis. Yang kayak gitu, pastinya oknum yang model ekspresi, nggak bisa kasih bukti. Pasti lihat di medsos, kan?
1: Masa iya sih? Nggak mungkin saya salah dong, orang ini viral kok.
0: Kak, jangan hanya karena viral, terus kita percaya. Viral belum tentu benar loh. Ada juga tuh yang viral, obat ajaib, oli. Kakak mau minum oli?
1: Ih,

ekspektasi yang selalu hadir dalam pikiran adalah kalau kita baik sama orang, orang juga akan baik sama kita. Kalau kita selalu ada untuk mereka, mereka juga akan ada untuk kita. Nyatanya, tidak selalu. Kadang kita jatuh pada orang yang salah. Kita berharap mereka jadi tempat aman, tapi malah kita jadi lebih hancur. Kita ada buat mereka, tapi mereka pergi saat kita butuh. Ekspektasi itu indah, tapi realita mengajarkan kita satu hal. Kita mungkin tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa mengontrol diri sendiri. Kita bisa memilih untuk jadi lebih kuat, meski pelan-pelan. Kita bisa memilih untuk mencintai diri sendiri dulu, sebelum meminta

Dan di sore ceria kali ini kita masih banyak informasi yang bakalan Aldi share ke kamu semuanya teman Pro 2. Dan informasi selanjutnya datang di sosial media yang lagi ramai banget tren transisi makeup yang biasanya diawali dengan tampilan sederhana, habis itu berubah menjadi riasan yang lebih glamor atau juga cantil teman Pro 2. Tapi beda dengan kreator di sosial media yang satu ini teman Pro 2, dia tidak menampilkan tampil cantiknya, tapi dia justru berubah menjadi buto lengkap dengan kostum dan wig tebal yang menjuntai sampai ke bawah. Dan di video tersebut Rena ini menggunakan kostum di pinggir jalan sambil menakuti anak-anak di kawasan Taman Sari Jember Jawa Timur teman Pro 2. Jujur ini transisi yang paling jauh sih menurut Aldi ya teman Pro 2. Jauh banget ini. Bahkan dia gak sendiri ya, tapi dia bertiga sama keluarganya, mamanya, adiknya sama dia teman Pro 2. Bagus banget ya, pinter. Dari sini teman Pro 2 kita bisa bilang ini mah serem tapi keren.

pastinya buat kamu yang masih mendengarkan Pro 2 FM Tanjung Pinang, jangan pindah frekuensi dulu. Kali ini ada informasi menurut Aldi ini juga sangat heboh ya di thread Semen Pro 2 yang sempat ada sebuah akun menjual helikopter bekas gitu. Dan ada yang beli lagi. Yang beli betul gak siapa? Rudy Salim coy. Hai, orang terkaya gak tuh? Aduh. Katanya si Rudy Salim kasihan halaman rumah ownernya, tadinya sempit sekarang jadi saya angkut, gini kan jadi lega katanya. Iya lega banget gitu mah. Tapi kalau misalnya kamu orang have juga teman pro 2, kalau Rudy Salim bukan orang have ya. Terlalu have. Terlalu punya semua teman pro 2. Heran banget. Kalau misalnya kamu teman pro 2, kalau misalnya kamu bisa beli lah gitu, apapun itu, kamu bakalan beli apa teman pro 2? Mungkin ya, ini mah berandai-andai aja dulu. Kalau Aldi mah beli naga kali, bisa kali naga kali ya. Tapi kata si netizen-netizen di luar sana teman pro 2 tentang berita yang satu ini bukan sekedar COD teman pro 2. Ini mah ini COD helikopter. Ai, serem banget. Di mana-mana kita COD Musang, ini mah COD heli ya.

0: Dari mana? Kok mukanya jelek banget?
1: Dari rumah yang putih itu tuh. Aku gak suka deh sama orang-orang di sini. Mereka suka ngomongin kita.
0: Emang mereka bilang apa?
1: Mereka bilang wabah penyakit yang ada sekarang ini tuh gara-gara kita.
2: Lah, lucu.
1: Iya kan? Bisa-bisanya ngomong kayak gitu. Emang siapa yang buang sampah sembarangan? Mereka kan?
0: Tahu tuh, mereka yang ngundang kita, malah kita disalahin.
1: Bener, kita sih kalau lingkungan mereka bersih juga pasti malas ada di sini.
0: Setuju. Eh, tadi makan apa di sana?
1: Semur ayam.
0: Wah, kayaknya enak. Temenin ke sana yuk.
1: Yuk.

Baju Melayu dikenal juga dengan sebutan baju kurung. Bagi orang Melayu, baju kurung berfungsi sebagai penutup aurat dan pelindung tubuh dan juga melambangkan budaya Melayu. Baju kurung berfungsi sebagai penutup malu, penjemput budi, dan penolak bala. Dari segi sejarahnya, baju kurung memiliki kaitan dengan pakaian jalabiyah yang berasal dari Mesir, yang artinya baju longgar. Lalu mengapa sebutannya berbeda dengan artinya? Disebut baju kurung karena jika seseorang mengenakannya, ia telah terkungkung atau terkurung oleh suatu aturan. Dahulu, orang tua berpesan jika mengenakan baju kurung, duduk jangan membuat malu, tegak jangan mencari seteru, berjalan jangan mengharu biru, bercakap jangan lidah berbulu.

Masih barengan Aldi Tebang Pro 2, dan untuk di sore hari ini, di sore ceria, tadi Aldi ngebahas kalau misal kamu orang have ya, dan kamu bisa beli apa aja Tebang Pro 2, seperti yang ada di thread yang lagi viral banget, dia bisa beli helikopter ya, COD helikopter, kamu bakalan beli apa Tebang Pro 2, soalnya di website itu banyak banget. Kamu bisa beli pulau, kamu bisa beli sesuatu hal yang mewah juga, apartemen dan lain sebagainya. Tapi yang helikopter itu kan jarang banget ya Tebang Pro 2 di kalangan kita sih. Tapi nggak tahu kalau di kalangan orang yang have have-nya banyak gitu. Ya, oke, kasih tau kali di sini ada Bang Des ya. Selamat sore Bang Des. Katanya dia bilang, kalau aku beli pulau sih di, soalnya banyak tuh di website yang jual pulau, pulau ini, enggak tahu itu pulau siapa, pokoknya ada aja di website, tapi kayak tergiur ya, pengen punya pulau sendiri. Iya sih, kepengen, tapi enggak tahu sih, itu hanya sebuah impian saja yang takkan terwujud ya.

0: pelan-pelan ya, Nak. Wah, sudah bisa jalan anaknya ya, Bu?
1: Iya nih, Bu.
0: Sudah berapa umurnya sekarang, Bu?
1: 1 tahun 5 bulan, Bu.
0: Oh, udah boleh tambah berarti, Bu. Biar sekalian.
1: Nanti saja, Bu.
0: Wah, kenapa, Bu?
1: Saya mau memaksimalkan ASI-nya, pengasuhannya, gizinya, supaya tumbuh kembangnya optimal, agar terhindar dari stunting, Bu.
0: Oh, gitu.
1: Ibu, mau kemana?
0: Oh iya, mau ke warung, hampir lupa. Mari Ibu permisi.
2: Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan keberagaman dan juga memiliki banyak cerita unik. Salah satunya datang dari suku Ciacia di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Suku ini terbilang unik karena mereka menulis bahasa daerah mereka dengan menggunakan aksara Hangul dari Korea Selatan. Alasannya karena bahasa Ciacia tidak punya sistem tulisan yang baku. Sehingga jika tidak ada cara untuk bahasa tersebut dicatat dan diajarkan, bahasa itu akan hilang secara perlahan. Suku Ciacia dapat dikatakan kesulitan menemukan metode penulisan yang cocok untuk menuliskan bahasa mereka. Sampailah saat sebuah lembaga dari Korea memperkenalkan Hangul. Aksara itu ternyata cocok dengan bunyi bahasa mereka karena sederhana, jelas, dan mudah dipelajari. Mulai saat itu, suku Ciacia resmi menggunakan Hangul untuk menulis

Ali Pak ucapin terima kasih banyak pastinya buat teman Pro 2 yang masih stay tune dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang, dan jangan beda frekuensi. Abis ini kamu akan dengerin beberapa lagu yang bakalan nemenin kamu sampai dengan malam hari nanti.

malam. Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Iman Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu maghrib untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

20. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya, baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Sholat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, sholat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah sholat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan sholat lima waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Imam Syafi'i.

malam. Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: setuju gak sih sama aku kalau misalnya jajan di luar itu lebih seru? Atau?
1: Oke deh, kalau gitu langsung aja nih ya, aku mau bacain yang udah gabung di WhatsApp Pro 2 Sore Ceria.

0: Abang Pro 2 lagi viral banget. Ada sosok kakek berusia 63 tahun asal Tangerang Selatan, namanya Restu Didi, sukses mencuri perhatian publik berkat konsistensinya dalam berolahraga. Kakek ini juga berhasil mencatatkan rekor run streak atau berlari setiap hari tanpa terputus selama 1948 hari berturut-turut. Perjalanannya dimulai atas dorongan ingin hidup sehat. Setelah sebelumnya kerap bolak-balik masuk rumah sakit akibat riwayat penyakit bawaan yang sulit sembuh.
1: Kamu baru aja dengerin info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: Alhamdulillah, selamat malam Indonesia.
1: Yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2.
0: Wow.
1: Wede. Udah tahu kan kalau baju kita hitam-hitam kayak gini?
0: Yo,
1: udah pasti tahu. Makanya lihat Instagramnya dong.
0: Benar, kita akan ada kehadiran seseorang yang ada di Centil Era.
1: Nah, benar. Centil Era kita semua ya harusnya.
0: Centil pada masanya, Bro.
1: Centil pada ya, bisa dibilang centil iya, galau iya.
0: Bener.
1: Sakit hati juga iya.
0: Nah, itu dia. Pokoknya kayak lengkap banget ya.
1: Betul. Karena udah hitam-hitam nih, udah tahu pasti nih.
0: Ay, seru.
1: Kita akan ketemu sama kuburan band.
0: Salah. Kemarin dia konser jajan dulu tuh. Anyway, gimana kabarnya teman produser Indonesia di malam hari ini? Ini hari Senin, Bro.
1: Betul.
0: Satu minggu sebelum kemerdekaan Indonesia.
1: Yes, bener banget.
0: Seru.
1: Udah hari Senin, terus juga di combo mungkin sama lo yang baru kenal awal bulan ya hari ini.
0: Betul.
1: Terus juga memasuki minggu kedua juga
0: Bener. Ini jadi hari yang spesial juga tentunya ya.
1: Betul.
0: Karena selain tanggal muda.
1: Pasti.
0: Kita bakal ngobrol sama, barengan sama apa ya, sebuah band. Mungkin udah legend banget lah ya.
1: Parah.
0: Setidaknya kamu semua yang mungkin jarang dengerin lagu, setidaknya pernah lah dengerin sekali lah.
1: Minimal sekali udah pasti pernah dengerin.
0: Benar. Karena kita bakal ngobrolin ngobrol bareng sama band yang menghasilkan hits yang luar biasa.
1: Waduh.
0: Mulai dari pelan-pelan
1: asik
0: saja.
1: Asik. Beraksi.
0: Ui, terus apa lagi?
1: Pelan-pelan saja.
0: Tadi udah. Pokoknya masih banyak lagi yang lainnya gitu ya. Kita mau ngobrol barengan sama Kotak. Buat jadi, kamu yang pengen seru-seruan, yang pengen tanya juga, karena dia baru aja ngerilis single terbaru.
1: Yoi.
0: Hari ini banget nih, baru rilis nih.
1: Buat lo yang mungkin lagi mencari keberanian nih, menurut gue sih YOLO aja.
0: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Kotak teman Bro 2. Buat kamu yang pengen seru-seruan, pengen bertanya, pengen absen aja, mungkin boleh langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat di TPRR Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
1: Ini juga buat kamu, untuk seluruh kerabat Kotak di Indonesia, kalau mau join juga boleh ya. Nanti kita akan bacain pertanyaan lo ataupun respon lo di malam hari ini di YouTube atau di WhatsApp-nya ya.
0: Alright, jadi pasti buat kamu cari tempat ternyaman buat dengerin kita seru-seruan 1 jam ke depan, tentunya ada di MLC
1: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yoi, sesuai janji kita tadi teman berdua, kita gak mungkin cuma berdua aja malam hari ini.
0: Betul.
1: Karena kita sudah kedatangan Kota.
2: Berdiam diri tak ada hiburan jika kau
1: openingnya kok lama di kuping.
3: Bukan band saya.
1: Iya, enggak apa-apa, Mas.
0: Enggak apa-apa, Mas. Aman, Mas.
4: Gua yakin 100% kalau lagi pada dengerin langsung nurunin volume.
1: Kasih pertanyaan yang gak template dong, Dit.
0: Gimana, Jakarta macet?
5: Enggak. Ini live malam hari, pagi aja dulu kita.
0: Sih. Iya kan?
6: Ini radio nomor 1 yang kita datengin.
0: Widih.
1: Gokil, bener.
6: Karena malam.
0: Itu.
3: Kebetulan kita baru ngerilis, ini radio pertama yang kita datengin.
0: Iya bener.
4: Belum kesana bridgingnya, coy.
3: Karena deket habis kegiatan dari Cikini.
0: Oh, benar. Sekalian.
1: Pantes.
0: Gitu ya. Dicek jadwal, oh deket ke posisinya langsung aja gitu.
1: Cek location dulu ya, Cek location dulu.
4: Pro 2 itu menjadi satu-satunya radio yang kita pilih di pertama. Kenapa?
0: Kenapa tuh?
4: Karena relay di 70.
5: Ada mas.
1: Terima kasih. Kita terhormat sekali loh.
0: Luar biasa loh.
1: Terhormat sekali.
4: Kita loh yang makasih.
1: Iya.
5: Makasih ada bisa numpang.
1: Kebetulan malam ini gak 70, 69 daerah doang malam hari ini.
4: Berkurang satu, cuy. Kita pulang yuk.
1: Aman. Gokil. Jadi gimana nih? Lo kaget gak? Ternyata energinya Kotak se-wah ini baru datang, cuy.
0: Iya sih. Jujur gak? Dulu kan lihat di TV pagi-pagi oke, semangat ya.
1: Iya benar.
0: Malam-malam. Buset, lebih semangat.
5: Enggak semangat kalau enggak ada orang di mobil tadi pada tidur semua.
0: Oh, benar.
4: Enggak bisa, kita harus semangat sama kalian tuh, kita harus semangat.
1: Oh, thank you banget.
0: Thank you loh.
4: Energi karena kalian yang ngebawa.
5: Wis. Makasih ya.
4: Makasih banyak.
0: Benar.
1: Kan baru pada makan ya kayaknya. Belum ya? Justru belum ya? Wah, kacau.
0: Alright.
1: Oke. Okay.
0: Ada Kotak teman Pro 2.
1: Betul.
0: Ini sebuah band legend ya. Bisa dibilang legend lah.
4: Belum dong.
0: Oh, masa
4: kita
0: sih?
4: Kita band baru, guys.
0: Baru berapa tahun?
4: 22 tahun.
0: Oke. Okay. 2 dekade ya.
1: 2 dekade.
0: Ya. Berarti pertama kebentuk tahun 2004. Itu dari sebuah ajang kalau enggak salah ya.
4: Ajang. Idola Cilik waktu itu.
0: Salah. Bukan.
1: Saking semangatnya, bener sih. Masih kenceng di sini ya?
0: Kenceng.
1: Iya emang ya.
0: Bener.
1: Iya
0: bener.
4: Ini yang lagi live itu halal.
1: Dah.
0: Langsung lembut ya.
1: Tiba-tiba kalem ya.
0: Bener.
5: Belum di syuting. Kaki kok di atas.
1: Kacau. Tapi tadi gimana kata Antri dari sebuah ajang?
6: The Dream Band.
0: The Dream Band.
1: Oke.
6: Dream Band.
1: And then.
6: Anak band.
1: Oke.
6: Okay. Yes. Itu di 2004.
1: 2004.
6: Ya, dulu itu ada di TV7.
1: Yes. Oh, udah ada bahkan.
6: And now turns to you.
1: Yeah.
6: Gitu aja sih ceritanya. Selebihnya bisa ke Wikipedia aja.
1: Itu.
0: Panjang ceritanya.
1: Ceritanya panjang.
4: Tapi dikasih slot cuma dikit ya di sini ya.
1: Harus padat nih materinya.
0: Bener.
1: Jadi berawal dari sebuah ajang pencarian bakat ya teman berdua. Sampai sekarang bisa bertahan selama 22 tahun.
0: Kuncinya apa sih?
4: Berantem.
3: Berantem, harus berantem.
1: Oh iya, kenapa gitu? Kenapa gitu, Mas?
3: Berantem. Jadi semakin kesini semakin menemukan pola.
0: Oke.
3: Okay. Untuk saling mengerti.
0: Oh.
3: Tahun kelima, tahun ke-10, tahun ke-15 itu semakin meraba gimana sifat-sifat masing-masing dan saling menerima dan saling mengerti.
0: Oh.
4: Bisa dilihat di sini kan ada 3 orang.
0: Iya.
4: Dua cewek, satu cowok.
0: Satu cowok.
4: Bisa terlihat yang lebih sabar kan yang perempuan. Gitu.
3: Kebalik. Yeah. Cowok lebih banyak ngalahnya.
0: Itu dia. Jujur.
3: Tahu kan mak-mak?
1: Betul.
0: Iya, iya, betul.
3: Master kuat.
1: ada dua lagi kan?
3: Enggak perlu divalidasi.
1: Iya, betul. Ada dua lagi.
4: Dua lagi.
5: Kita kan ngerti.
4: Bukan, kita
1: kita ingin dimengerti. Tolong, serius. Lewat tutur. Serius.
4: Enggak, udah lucu dicuak.
3: Udah, diterusin enggak lucu.
0: Iya, diterusin enggak lucu. Benar.
1: Jadi emak-emak lawan dua emak-emak.
0: Ngelawan dua emak-emak.
3: Selesai. Udah enggak usah diterusin, lebih baik ngalah. Lebih baik ngalah. Satu lagi, ngalah untuk menang.
0: Oi.
4: Lagunya apa tuh ngalah untuk menang?
0: Gak ada.
5: Bisa kita bikin
3: aja.
0: Tiba-tiba. Hah?
3: Biar supaya gak diperpanjang.
1: Oh iya, bener.
4: Makanya gak usah curhat.
0: Makin panjang urusan
1: ini. Iya. Tapi buat kalian, apa sih arti sebuah, ya let's say 22 tahun kotak ini berdiri, sebenarnya kalian ini gak nyangka gak bakal sampai ke umur 22 tahun?
4: Ini kita ngomong serius atau enggak nih, bro?
1: Relatif. Mau serius boleh, enggak juga enggak apa-apa.
4: Karena gini ya.
0: Asik.
4: 22 tahun itu tuh ibarat kata usia menuju dewasa.
1: Oh iya. Yeah. Teenagers. Anak
3: baru kuliah tuh.
1: Teenagers. Iya. Yeah.
4: Masih cari jati diri enggak sih nomor 22? Enggak lah ya. Udah, menuju ya fase itu.
0: Menuju.
4: Jadi karena
5: berat banget.
1: Iya. Iya. Itu
4: Bentar, pertanyaan tadi apa?
1: 22 tahun nyangka enggak bakal sampai ke umur itu?
4: Sesimpel ini jawabannya.
1: Oke.
4: Okay. Enggak nyangka.
0: Oke.
4: Okay. Udah itu.
1: Terima kasih.
0: Luar biasa.
3: Berharap iya. ada setelah itu iya. Menjelaskan apa mau dijabarin apa.
1: Enggak.
4: Gua kalau serius lapar, Mama.
3: Iya. Kalau kita makan.
5: Nanti enggak nyangka.
4: Kalau
5: gue enggak bayam.
1: Aduh.
4: Ya Allah, roti.
1: Nangka bayam.
0: Iya benar, nangka bayam.
5: Apalagi gitu kan. Jadi gitu kita blok album kita.
0: Oh iya, benar.
4: Masih bridging. Sabar. Ini udah press release banget soalnya. Nempel di kepala nih.
0: Masih baru banget tadi soalnya ya.
1: Benar.
3: Belum kesana. Sabar.
4: Serius ini.
3: Mungkin pertanyaan yang baru-baru itu.
4: Ini serius. Astagfirullahaladzim.
5: Memang mimpi kita itu pengen
4: ngeband sampai tua.
0: Oke.
4: Tapi sejujurnya dari kita, karena seorang perempuan itu kan pasti ada limit ya biasanya.
1: Betul.
4: Tapi ternyata semesta dan Tuhan anjay. Masya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, aku berdoa kepadamu. Kami selalu berdoa memberikan yang terbaik dan ternyata Tuhan memberikan jalan yang begitu mempercayakan kita lah.
1: Okay,
4: ternyata sampai detik ini kita masih ngeband.
1: Okay.
4: Gitu. Walaupun memang di tengah begitu banyak kayak izin cuti karena melahirkan dan lain-lain gitu kan, tapi ternyata masih berjalan sampai detik ini.
3: Masih dikasih amanah lah sama Allah.
4: Masih dikasih amanah.
1: Alhamdulillah. Gitu.
3: Suruh jalanin terus.
4: Iya, jadi para jamaah-jamaah yang sedang
1: Ustaz Malana dong. Oh gitu. Tapi emang pada dasarnya adalah ini sebuah perjalanan yang kalian rasakan, wah ini meaningful banget sebenarnya buat kalian ya.
4: Iya, karena kita kan dulu cuman main musik cuman buat seru-seruan aja kan, gitu, happy-happy aja. Tapi ternyata kalau dihitung perkenalan kita sama pasangan kita masing-masing juga lebih lama perkenalan kita bertiga,
1: gitu kan. Betul.
4: Jadi ibarat kata perkawinan kita udah melotek banget nih,
1: gitu.
4: Udah saling kenal satu sama lain deh.
1: Gitu kan.
4: Terus kita belajar banyak tentang kehidupan juga di kotak ini, gitu. Belajar banyak tentang kesabaran, arti kesabaran, gitu kan. Harus legowo menghadapi dua wanita. Kalau kita sih ya gini-gini aja.
5: Merasa benar.
3: Iya. Kan?
1: Iya, kan? I feel you, bro.
3: Enggak perlu tak jelas.
1: Iya.
3: I feel you, bro. Memvalidasi
1: sih. Betul. I feel you, I feel you.
4: Iya, iya. Tapi jujur kepada halayak para pendengar, kamu sayang sama kita berdua kan?
3: Kalau sayang itu enggak perlu diperjelas lagi. Kalau enggak sayang enggak mungkin kotak sampai jalan sampai sekarang.
4: Jadi YOLO itu.
1: Dia udah gak sabar.
3: Belum gak sabar. Pertanyaannya masih menuju bridging.
1: Sabar.
3: Tenang. Promo YOLO panjang kok.
1: Iya. Tenang.
4: Mas Oza, 2 episode ya?
1: 2 jam aman ya.
0: Benar. Dan berarti setelah 22 tahun gitu kan berkarya, tapi ini hari ini juga baru aja ngerilis single gitu. Masih ingin berkarya kotak gitu kan. Apa yang maksudnya, semangat apa sih yang pengin ditunjukin gitu dengan mungkin umurnya juga udah
3: 20. Enggak usah ngomongin umur deh. Ya.
0: Umur kotak. Udah 2 dekade kurang lebih gitu kan. Tapi masih ingin untuk berkarya terus gitu. Kenapa tuh?
1: Dead air barusan.
4: Buat radio jelek banget guys. Kita banyak ngomong.
1: Iya.
0: Terima kasih guys.
4: Kenapa coba?
5: Kenapa?
4: Ayo, kenapa coba? Ini biar enggak dead air nih. Kenapa?
1: Kenapa coba? Sambil berpikir.
5: Enggak, kalau misalnya gini, kan kita sudah kotaknya sendiri sudah 22 tahun. Selama ini kita dibantu banyak orang, kotak hingga seperti sekarang. Kan sebelumnya kita kan dari awal perjalanan itu banyak dibantu oleh Warner Music kan.
4: Sudah 18 tahun.
5: Yes, 18 tahun kita. Terus sekarang kenapa kita berkarya lagi? Kita dipercaya juga nih sama Warner. Oke, kalian udah siap ya. Udahlah kalian jalan sendiri.
0: Oke.
5: Itu 3 tahun yang lalu ya?
4: 2 tahun.
5: 2 tahun apa 3 tahun? Hampir 3 kali ya.
4: Yang gue tahu lo lagi enggak enak badan. Yang
5: dia lagi.
4: Jadi dia antara kepala sama perut.
1: Gak sinkron.
4: Apa gue jelasin?
5: Tapi enggaknya seperti itu dong.
4: Betul. Jadi kenapa kita tetap pengen berkarya? Karena kita memang ya di sini kita punya tujuan buat hidup tuh, salah satunya ya buat lewat musik gitu kan. Kita kan dikasih kepercayaan. Tadi kita bilang 22 tahun kita masih ngeband aja, itu pasti ada something yang harus kita jalanin. Nah, alhamdulillah, bukan alhamdulillah sih, bersyukur ya kotak, ternyata kita butuh proses 18 tahun untuk kenal sama industri bareng sama label Warner Music waktu Warner itu Music. Kita dibantu banyak banget gitu kan. Cuman akhirnya sampai 2 tahun lalu kita sudah lepas dari Warner. Terus akhirnya kita berjalan nih di 2 tahun ini nih, kita mau ngapain ya? Masa kita enggak ngapa-ngapain gitu setelah album terakhir di, kalau dari tahun ini berarti 4 tahun lalu lah album terakhir. Terus ya udah, enggak kita harus bikin musik deh,
5: kita bikin musik. Kita gitu. Juga di belakang kita kan ada banyak, enggak cuma kotak itu, bukan cuma bertiga. Banyak.
4: Dia bos cua namanya. Oh, salah. Oh, udah framing. Maaf.
1: Di belakang kotak.
5: Produksi, manajemen, punya anak kan. Anaknya kotak udah banyak banget loh. Ya kan, anak-anak kecil yang hidup dari kotak gitu. Masa kita enggak berkarya lagi?
1: Benar.
4: Jadi sebenarnya sih pasti ada gejolak kita sendiri sebagai seniman, sebagai musisi yang pengen banget mengeluarkan karya yang memang bisa bermanfaat gitu. Bukan hanya buat kita, tapi ya buat orang-orang yang dengar, harapannya. Gitu. Jadi ya memang itu yang bikin kita jadi semangat lagi untuk mulai berkarya. Dan pola independen ini yang bikin kita jadi sebenarnya penasaran, tanda kutip. Kita kan memang 18 tahun sama Warner, tapi kan lebih banyak sebenarnya di era-era apa sebutannya? Konvensional. Sebelum digital masuknya berarti konvensional kan? Konvensional. Nah, kita kan masuk ke era digital dengan metode yang memang sebenarnya ini kayak semacam digelar di padang hamparan gitu kan. Jadi buat kita tuh tantangan tersendiri, ini gimana ya caranya untuk mendistribusikan lagu kita. Itu buat kita jadi kayak punya pecutan energi baru sebagai band baru, tanda kutip. Gitu. Paham ya obrolan
1: saya?
4: Paham.
1: Kalau gak ngerti subtitle-nya di bawah.
4: Paham ya. Kalau gak ngerti boleh lah nanti di tap layar ya.
1: Terima kasih orang baik. Terlalu dagang mas, kita jangan itu.
0: Ya udah. Oke. Berarti di bisa di Ya ampun. Bisa dibilang di era yang berbeda sekarang gitu, gitu ya, di era digital gitu kan.
1: Sebagai kelahiran baru nih, kotak baru yang baru lahir gitu ya kurang lebih.
4: Iya benar. Oh, makanya kita dari kemarin tuh selalu bilang, bukan bilang ya, tapi memang mencoba untuk balik lagi ke mood kita kayak ngeband baru gitu. Aku kemarin sempat nge-thread gitu kan. Aku bilang, kenalin nih kotak, kita udah jadi band baru. Orang-orang pada bilang, "Ini lo baru masih 22 tahun." Iya memang gitu, tapi kita ngerasa gue butuh ilmu yang banyak banget gitu. Kalau misalkan kita bilang kita udah band lawas nih ini, kayak rasanya tuh kayak ketutup gitu loh untuk segala macam informasi yang kita dapat tuh kayak udah mental block aja gitu. Tapi kalau kita tuh ngerasa enggak bisa, gue harus butuh insight dari banyak orang, minimal Gen Z yang memang sekarang tuh anak-anak Gen Z pada dengerin apa sih gitu. Terus pola-pola mereka nggak dengerin lagu tuh lewat platform apa sih? Itu tuh gue curious. Ya, maaf, abis makan jengkol gitu. Gitu, jadi masih penasaran untuk di situ.
0: Oke. Tapi ada nggak maksudnya akhirnya kotak menemukan sesuatu yang baru dalam tanda kutip gitu di era yang sekarang gitu, dari mungkin dulu yang di era konvensional, pendengar juga mungkin ya mereka mendengarkan full album gitu. Kalau sekarang mungkin kayaknya jarang ya orang-orang denger full album tuh, kayaknya sekarang jarang gitu.
4: Semua orang bisa jadi MD-nya buat dirinya masing-masing.
0: Betul.
4: Kalau dulu
1: kayak Oza gitu, kurang lebih ya.
4: Mas Oza bikin playlist kata gue mah.
1: Disuruh kerja. Lagi nyantai. Oke.
4: Jadi tak kan hilang kan? Tapi pertanyaannya apa ya?
1: MD. Bisa jadi MD dirinya sendiri.
4: Iya, jadi memang buat kita tuh ya tantangannya tuh justru lebih hebat yang sekarang gitu. Karena yang tadi gue bilang kita tuh kayak lagi ada di padang pasir, pilihannya banyak. Pada masa nggak ada pilihan ya, goblok. Salah kosong. Kita ulang analoginya, kita rubah. Terserah lu deh analogi apa, pokoknya intinya kita enggak
1: gini. Padang panjang.
4: Enggak, padang panjang.
1: Padang mana nih? Iya.
4: Padang Siantar.
3: Padang Pariaman. Padang.
5: Banyak tuh kayak makanan lu mau milih apa?
4: Iya, benar. Ah itu rumah makan Padang. Pilihannya banyak. Mana yang paling kayak menggairahkan, mengganggu mata? Itu yang dipilih gitu. Jadi kita benar-benar harus tahu triknya. Gitu. Dan itu challenge buat kita denger. Kita ngerasa tetap jadi band baru sekarang.
5: Terus semenjak terbuka yang lu nulis di thread mau ngajak kolaborasi, banyak orang berdatang.
4: Masya Allah banget.
1: Iya.
4: Kita nggak se-expect itu, karena kan dulu waktu pas di major mereka sudah punya koneksinya, ya kan. Jadi kalau mau ngerilis udah langsung tinggal blasting aja, udah gitu. Tapi kalau sekarang kan kita koneksi juga ya seadanya, teman-teman doang gitu kan. Akhirnya satu-satu tuh gue coba DM ke orang-orang yang gue kenal, ataupun memang baru kenal, mencoba untuk kita lagi mau ini nih, mau rilis lagu, boleh numpang podcast gak? Terus kayak kemarin Mas Oza juga waktu pas lagi yang awal kali tuh, yang ibu pekerja tuh, sama Mas Angga itu, boleh gak? Nah terus nanti aku bawa kotak deh pas lagi ini, boleh dong gini. Wah, Masya Allah, jadi kayak terbuka gitu loh semuanya.
3: Intinya ketuk pintu dulu lah, maksudnya kita ketuk pintu satu-satu.
4: Betul, ya kan? Satu-satu.
3: Gitu. Jadi memang saatnya kita belajar, dan ternyata setiap tahun itu banyak insight yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Dan itu membuat kita semakin tambah belajar. Ternyata yang apa yang kita lakukan, formula-formula sebelumnya, nyatanya hari ini gak relate gitu. Dan kita harus belajar terus gitu. Dan terus berubah gitu. Gini ya.
1: Mantap. Jempol.
0: Mantap. Oke, berarti dengan ya akhirnya kolaborasi yang mungkin mulai dijalin tadi dengan mengetuk pintu, akhirnya bisa ngerilis single terbaru di hari ini gitu kan. Berarti adalah bentuk apa ya, kayak keyoloannya kotak gitu.
1: Yalah.
3: Itu ada cerita lagi tuh.
0: Oke. Menarik.
1: Nanti kita ngobrol sama Bunda Korla ya.
0: Jangan. Pokoknya nanti kita bakal ngobrolin soal single terbarunya berjudul YOLO.
1: Jadi buat
0: kamu yang pengen seru-seruan, pengen tanya juga, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta.
1: Yes, dan untuk seluruh kerabat kotak juga merapat dong pastinya dong.
0: Jadi pastiin buat pantengin terus MLC
1: Music Live Chat.
7: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Dan masih bareng sama Kota.
2: Bener,
0: aduh.
1: Barusan di pala gue Bunda Kora lagi. Ngomong gitu. No comment. Itu sih cerita. Astagfirullahaladzim. Bunda Korla, izin Bunda Korla.
0: Izin.
1: Yolo.
2: Gue gak apa-apa. Ditegesin.
0: Bener.
1: Tapi gimana sejauh ini untuk sebuah... Ini single terbaru yang berjudul YOLO Single berarti ya?
2: Single.
1: YOLO Single berarti ya. Siapa yang memberi nama single ini adalah YOLO?
2: Kita sih bareng-bareng ya.
1: Okay.
2: Jadi sebenarnya lagunya tuh judulnya tuh panjang kan, You Only Live Once.
1: Yes.
2: Jadi ya udah kita singkatin aja lah gitu kan, YOLO aja. Karena memang penyebutan di atas panggung pun enak gitu, YOLO gitu. Daripada You Only Live Once. Lidah gue tuh agak lidah Tangerang yang memang agak kaku ya, lidahnya
3: juga kan sama anak sekarang juga kan konsepnya kan YOLO.
1: Iya benar.
2: Gitu, jadi memang bareng-bareng si YOLO ini.
1: Oke. Jadi sebenarnya ini adalah konsep barengan nih, rembukan ya.
2: Bisa gak ngomongin, gak usah yang betul dong.
4: Cepet kompor aja.
1: Back sound ya.
4: Peran berduku.
1: Oke,
3: cameo. Penting kita berdua sih.
1: Penting dong.
4: Betul.
1: Belum ngomongnya. Bahkan belum ada statement itu barusan.
2: Cuma dia betul doang.
3: Kita proses kreatifnya Kotak dong.
1: Boleh mas.
2: Coba gimana? Coba. Kamu yang pasti paham banget tuh yang kita bahas tadi. Coba jawab dulu.
4: Nanya apa tadi?
2: Nggak, astagfirullahaladzim.
1: Kita
2: dikasih space buat menceritakan. Jadi biar pendengarnya, ini apa sih ternyata ketawa-ketawa doang gitu. Jadi begini ya teman-teman semua pendengar Pro 2 FM dimanapun Anda berada. Jadi memang si single YOLO ini adalah single yang kita kemas bareng-bareng. Dari proses produksi lagu, kita produksi bareng-bareng, produsernya juga sendiri, terus juga pengemasan music video dan music video liriknya juga kita berkolaborasi sama Aloke Pictures sama ILP. Jadi memang ini semuanya bantu teman.
1: Dibantu teman.
3: Iya. Kolaborasi.
1: Iya, kolaborasi.
4: Jadi judulnya ada teman untuk teman. Dari teman untuk teman.
2: Iya, betul. Oh. Tapi enggak free-free amat lo ya. Enggak, tapi gini. Betul. Jadi memang
4: Tetap.
2: Tapi emang
4: banyak.
1: Iya.
0: Harga temen ya.
1: Gimana kata Andri sudah ngomong kan ini akhirnya mas?
4: Lanjutan.
2: Jadi single YOLO ini, ulang lagi nih. Tadi pertanyaannya bertajuk atau belum ya?
0: Gak apa-apa. Udah masuk pembahasan juga.
1: Iya.
2: Tadi kan you only live once.
1: You only live once.
2: Yang artinya apa cu?
3: Kamu hidup cuma satu kali.
2: Hidup cuma sekali. Satu kali. Jangan kepikirkan lagi. Jadi si pembuatan lirik ini tuh memang kebetulan. Karena proses kreatif kita tuh gini, Sela bikin notasi sama aransemen lagu. Kemudian dibalikin ke kita berdua, siapa yang mau bikin liriknya. Di saat yang bersamaan memang kita cap-cip-cup kan. Akhirnya si Cua lah yang, yaudah deh gue deh yang bikin gitu proses kreatif liriknya. Singkat cerita adalah, si Sela tuh waktu pas lagi bikin demonya tuh ada kalimat pertama, I want it get started.
3: Nyari notasi itu kan bahasa alien kan.
4: Gitu kalau bikin notasi pakai bahasa Inggris.
2: Kita emang orang Inggris banget. Yang enggak ada artinya.
4: Karena menurut aku nge-guide bahasa Inggris sama bahasa Indonesia itu lebih dapetan pakai bahasa Inggris walaupun itu bahasa planet gitu.
2: Berasa keren dapet, ya?
4: Vibe aku bikin musiknya itu arahnya ke sana keluar kan. Jadi
2: keluar rumah ke situ.
1: Berarti dari dalam sampai luar gitu.
4: Jadi ada kata-kata I want to get it terus dikembangin sama Cua.
3: Terus dari situ dengerin musiknya, musik yang Sela udah bikin ini, kok gue ngerasa musik ini kok kayak mendorong sesuatu kita melakukan, gimana ya? Kita ada energi untuk melakukan sesuatu gitu.
1: Iya betul.
3: Kenapa sih?
2: Gak apa-apa.
3: Gue nggak kentut kok.
2: Gak, gue nggak.
3: Kamu tutup hidung sih.
2: Nahan ketawa.
1: Biar gak lepas ya.
2: Iya iya.
1: Oke.
4: Waktunya biar solid.
1: Iya. Yeah. Berarti YOLO ini asik. Berarti YOLO ini ada dirilis di tanggal
4: sekarang hari ini banget.
1: Berarti ini adalah tanggal yang spesial untuk Kotak.
4: Betul.
1: Dan juga kemarin adalah tanggal yang spesial untuk Kak Tantri karena. Hari ini
2: asik.
1: Hari yang kau tunggu.
2: Di depan sini ada nasi goreng enak.
4: Oke, nice info. Oh,
5: semuanya yang ada di sini.
2: Ngapain?
5: Jadi kemarin kita ya, ya semua ada yang di sini kita mau on air maksudnya.
1: Oh iya. Info.
5: Dia udah deg-degan aja.
1: Jadi kemarin juga ternyata bertepatan dengan hari ulang tahunnya Kak Tantri juga.
4: 39.
2: Ditambah-tambahin. Orang di mana-mana dimudahin ya, bukan dituain ya.
4: Bener.
1: Gokil. Tapi ini emang sengaja Mas ditaruh di dekat ulang tahunnya Kak Tantri apa enggak sebenarnya? Enggak sengaja.
3: Hasil tirakat ya.
1: Masa sih?
3: Tanggal ini kan hasil tirakat.
1: Oh, hasil tirakat.
2: Enggak, dia tuh sebenarnya anak-anak Kotak ini enggak paling enggak seneng kalau ngelihat gue tuh kayak ngerayain apapun sama keluarga. Kok gitu? Jadi sebisa mungkin di tahun ini enggak lu pada ngaku aja. Kalau bisa di tahun ini, gue mendedikasikan di usia pergantian usia ini sama mereka.
1: Oh,
5: tugasnya sama keluarga ya?
2: Ini Arda WhatsApp, kapan waktu buat keluarga?
3: Kemarin habis manggung soalnya kita.
1: Oh iya benar.
5: Waktunya setiap hari nih belum benar-benar ada waktu untuk keluarga. Udah 3-4 hari yang lalu setiap hari kegiatan.
1: Oh iya benar. Kalau bisa jangan dikasih pulang mas. Terus promo lagi gitu.
2: Biasanya orang ulang tahun itu kan dikasih hadiah.
1: Bener.
2: Sekarang saya mau ngasih hadiah buat semuanya bahwa YOLO rilis di tanggal 10.
1: YOLO.
4: Benar. Aduh, happy birthday by the way.
1: Iya, buat Kak Tantri.
4: Selamat tahun. Semoga lagu YOLO ini menjadi hadiah yang indah dong.
1: Jadi kado ya.
3: Kado buat orang-orang yang memang
4: rilis.
3: Tapi kita belum diceritain tadi kan lagu YOLO ini tentang apa.
4: Oh iya benar, ya udah kita balik lagi.
2: Mau nanti aja mau di-play dulu atau gimana?
4: Oh ya udah, kita play dulu.
1: Kita dengerin dulu nanti kita akan
2: bahas. Kita ngatur sih.
4: Enggak apa-apa.
1: Kita open source kok, tenang aja. Iya, kita bebas.
4: Benar.
1: Kita enggak kayak radio-radio lain kok.
4: Aduh. Radio apa tuh?
1: Ya kita dengerin dulu tuh Pro 2 YOLO dari Kotak.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, dan baru aja kamu dengerin YOLO dari Kotak, teman berdua. Gokil, gokil. You Only Live Once barusan nih. Salah satu single terbaru, satunya single terbaru dari Kotak dan gokil banget.
0: Ternyata,
1: menurut lu gimana, coy?
0: Kotak.
1: Kotak banget.
0: Energinya masih kotak banget. Maksudnya dari dulu yang dengerin zaman-zaman beraksi, gitu kan, tendangan dari langit tuh masih cadas banget, bro.
1: Wah, parah, coy.
2: Parah. Itu memang alasan kita ngeluarin lagu ini. Okay. Kita pengen ngembaliin marwahnya si musik rocknya Kotak ke energi ya. Kita ngomongin energi. Kalau ngomongin sound system.
1: Ekosistem. Emang kita kayak rock FOH kali mukanya. Kita kayak rock FOH kali mukanya ya.
3: Bukan sound horror.
0: Bukan.

0: kita melakukan formula sound design yang dulu tak balik sini, nggak mungkin, udah nggak relate. Jadi tetap mengikuti sound design sekarang, tapi spiritnya aku bawa. Jadi semangatnya masih oke. Terus apa namanya, vibe hentakan-hentakan zaman dulu itu aku bawa.
1: Anthemic. Anthemic.
2: Anthemic.
0: Kita
3: I wanna get
4: some. Tapi yang penting orang yang denger tuh enggak tahu kalau itu suara orang Sleman.
2: Iya. Jangan sampai tahu ya. Jangan sampai tahu.
0: Jangan. Cukup segitu aja kadang-kadang kalau diperpanjang deso
2: tenan. Iya. Deso tenan ya. Malah halus jadi Jawanya di sini.
4: Iya. Kulo badhe.
2: Iya. Tapi emang ini dibikin serok ini Mas, jadi memang mengesampingkan popnya atau emang konsepnya emang rock banget Mas?
0: Itu tadi yang kita bilang, roots sama marwahnya kita balikin lagi. Kita balikin lagi bukan berarti kita yang sudah keluar, kita keluarkan yang dulu-dulu bersama major atau Warner. Justru kita banyak belajar di situ.
2: Oke.
0: Belajar secara komposisi musik, ballad dan segala macam. Oke, ya sudah. Ketika kita sendiri, kita belajar lagi. Tapi gimana caranya? Kita balikin lagi yuk energinya lagi.
2: Oke.
0: Tapi dengan kemasan sound design yang sekarang, gimana caranya benang merahnya tetap ada?
2: Iya. Alright. Jadi mungkin itu juga kenapa art rocknya banyak benang merah juga kali ini Mas ya.
4: Oh iya, baru
2: mereka kaget
4: tahu.
0: Itu kerjanya Cua.
4: Iya.
0: Karena di kotak punya tugas masing-masing.
2: Oke.
0: Divisi masing-masing. Saya sebagai musik permusikan.
2: Iya.
4: Saya humas.
2: Oh, job desa begitu ya.
0: Fashion stylist sama desain artwork Cua.
2: Oke.
0: Tadi konsumsi.
4: Humas. Dibilangin gue humas. Oh, PR.
0: Oh iya, PR.
2: Jadi konsumsi.
0: Kalau Tantri lebih ke apa namanya, PR sama movement. Dia lagi on fire nih. Lagi on fire movement yang sekarang yang sedang relate apa yang yang jujur aku belajar sama dia. Walaupun aku kan tertinggal jauh ya maksudnya.
4: Enggak gitu dong.
0: Sekarang tuh apa sih movementnya? Ternyata movement yang zaman dulu yang kita lakukan zaman sekarang sangat berbeda, udah gak relate yang kita dulu-dulu. Dia mau belajar. Dan aku jadi ikutan belajar akhirnya. Aku ikutan belajar gitu. Ya movement dia tugasnya. Marketing,
1: klien lah pokoknya.
4: Klien
1: klien lah.
0: Klien, kalau untuk klien dia
2: privilege.
0: Jadi gimana caranya dia dapat apa? Harus tiga, enggak bisa.
1: Iya.
4: Oke. Gimana maksudnya?
0: Enggak.
4: Ganti topik.
0: khusus lobby melobi beliau.
2: Iya.
4: Lobby melobi silaturahmi tersenja.
2: Asik.
4: Bukan begitu Pak Uza?
2: Betul ya Pak Uza?
1: Paling. Itu kan benang-benang merah di artwork itu artinya kayak banyak hal yang root gitu.
2: Root.
1: Kan udahlah. Udah lo harus apa, you only
2: lepas
1: aja.
4: Jadi ini serius. Tadi tuh enggak nyampe soalnya. Boleh ya kasih gua tahu Cua pengen cerita tapi dia kayak terbata-bata karena mikirin
1: bukan
4: diarenya.
1: Iya benar.
4: Jadi gua bantu Cua ya. Jadi si lagu ini tuh You Only Live Once ini kan memang kebetulan Cua yang bikin.
2: Betul.
4: Dia terinspirasi dari dia punya anak.
2: Oke.
4: Dia punya anak yang memang sudah divonis, sudah divonis mereka, dia itu memang introvert. Enggak, makanya lu mau gue yang ngomong apa yang ngomong?
1: Enggak.
4: Tapi bener kan? Lu kan berarti kan konsen introvert itu kan sudah dites. Itu ya maksudnya dites.
2: Iya.
4: Gue agak lebih tajam ya omongan gue ya.
1: Iya dites. Poin dites.
2: Kita deg-degan ya.
4: Screening. Di screening sudah masuk memang introvert. Ditambah. Gue bantu cua.
1: Gue aja deh. Gue kan emaknya.
2: Coba dari pilihkan cua coba.
0: Pilihkan cua.
2: Iya.
0: Anak siapa? Anak-anak suka gitu.
2: Iya.
0: Ngaku-ngaku. Jangan dilepas deh di pagar.
2: Iya. Boleh. POV Mas Cua coba.
1: Iya, ini POV lagu YOLO ya.
2: Iya.
1: Tadi sebelumnya kan musik tadi Sela udah jadi. Gue dengerin nih ya kan. Energinya kok kayak kita dibawa buat ayo gitu.
2: Iya, benar.

0: Terus kebetulan di saat itu posisi gue itu lagi sering bolak-balik ke psikolog sama hipnoterapi.
1: Oke,
0: karena anak gue itu kan memang sudah di screening kalau memang dia introvert. Mm-hmm. Dan dia mengalami kekerasan verbal sebenarnya oleh pekerja gue yang sebelumnya.
1: Okay.
0: Jadi di saat umurnya golden age, dia mendapatkan banyak masuk apa kalimat-kalimat afirmasi buruk.
1: Okay.
0: Lu tuh jelek, lu tuh nggak cantik, bla bla bla bla bla dari orang lain. Dan itu tertanam sampai sekarang. Dia tuh mengekspresikan dirinya itu lewat gambar. Tapi gambarnya tuh dari yang tadinya warna hitam semua akhirnya mulai berubah.
2: Warna-warni.
0: Banyak warna-warni. Nah, gitu. Nah, terus makanya pas dengerin lagu itu, ini kok kayaknya lagunya bikin semangat ya. Nah, itu baliklah itu. Gua kepikiran untuk gua pengen nih membuat sesuatu. Dek, mama bikin lirik nih lagu buat adek gitu. Ini mama mama tulisnya di sini, aku yang dulu pemalu sekarang tak lagi begitu kayak adik kan. Nah, kayak gitu. Jadi kayak gue pengen lagu ini tuh jadi doping sebenarnya buat dia,
2: karena obat ya.
0: Supaya memberikan energi bahwa di lagu ini tuh ada gue di dalam dirinya gitu. Jadi memberikan kekuatan bahwa kita tidak merubah ya. Tidak, orang introvert kan tidak bisa dirubah kan.
3: Kayak gue gitu kan.
0: Iya, emang sih lo introvert banget sih.
1: Masalah kayak banyak nonton aja kalau begini ya.
2: Makanya pemerhati aja saya.
1: Iya, banyak nonton ya.
0: Terus habis itu, jadi di lagu ini tuh kayak pengen, gue tahu di luar sana juga banyak orang yang seperti itu.
1: Okay.
0: Kan. Jadi kayak dari POV gue ya, you only live once, kita hidup cuma sekali, dunia itu ternyata penuh warna kok gitu. Jadi lo lakuin deh yang lo suka gitu.
3: Jadi intinya sih sebenarnya kita pengen nemenin orang-orang introvert yang memang kesulitan untuk berekspresi, kesulitan untuk tidak berani melakukan
0: malu lah, takut
3: ya, tidak berani untuk melakukan step yang memang kayak banyak banget yang harus pikirin, ini bla apa segala macam. Dengan lagu ini tuh kita harapannya ketika dia mendengarkan lagu ini tuh oh ya, gue emang harus melakukan sesuatu yang baru di hidup gue gitu.
0: That's right, sister.
3: Ini lagu buat gue juga, karena memang to be honest gue tuh introvert banget.
0: Lu paling rame sih.
3: Astagfirullah. Ini karena kebutuhan aja.
1: Benar. Habis ini istirahatnya lama ya. Parah. Enggak kemana-mana udah. Jangan ngapa-ngapain ya.
4: Benar
1: ya,
4: Mas. Benar. Benar. Oke, itu tadi ya cerita di balik lagu YOLO nih. Nah, sekarang kita mungkin mau baca-baca dulu sedikit pertanyaan dan juga komentar dari teman Pro 2 ya.
1: Wow, rame banget nih. Kita dari 3.000 kita pilih 4.
4: Keramaian. Oke, di WhatsApp udah ada dari Faris di Batu Malang.
1: Boleh, kita bacain di WhatsApp nih.
4: Katanya dia setiap karaokean selalu menyanyikan lagunya Kotak Yang Pelan-Pelan Saja. Soalnya itu enak sekali buat karaokean. Wih.
5: Terima kasih, Batu Malang.
4: Batu Malang, ya Faris.
3: Batu Malang.
0: Batu Malang. Sorry.
4: Ada siapa lagi, Lan?
1: Ada dari Susan nih.
4: Oke.
1: Ada dari Susan, katanya Kotak is back dengan lagu Cadas.
4: Uis.
1: Suka dan udah like video liriknya.
6: Susan, kalau gede mau jadi apa?
1: Yalah. Coba atas dit, coba kan.
2: Sebagai informasi aja, kita rilisnya bukan audio aja. Hari ini kita udah rilis video lirik juga.
4: Oh iya.
3: Video lirik.
1: Tonton tuh guys, jangan lupa tuh.
3: Guys, tonton ya guys. Di like ya guys.
2: Sama komen, karena kita ada hadiah.
4: Ada hadiah?
3: Dari Sela.
0: Iya, merchandise.
1: Satu buah gitar ya katanya Mas ya.
3: Gibson.
1: Les Paul, Mas. Les Paul.
3: Kasih.
1: Kata gue
3: SG. Kasihnya nih pendengar Pro 2 FM. Gue yakin nih dua penyiar ini langsung tuh kita.
1: Gitar nih.
2: Ini kita promo, Bu. Bukan bikin saya bangkrut.
1: Ada juga dari Noval nih, kita bacain nih.
4: Kenapa tuh?
1: Katanya, halo si Stantri DKK.
3: Seumuran kita nih.
1: Katanya, kangen deh kalian perform di Samarinda.
2: Iya, kita juga kangen juga.
3: Udah lama banget.
1: Udah lama Rinda ya.
2: Kita juga kangen juga main di Batu Malang tadi tuh.
1: Ayo, boleh.
3: Semoga ya. Katanya sih setiap band yang promo di Pro 2 FM yang relay di 70 tuh langsung aksi panggungnya banyak banget. Yang hubungin semua daerah-daerah tuh hubungin.
4: Iya benar.
3: Hubungin doang.
2: Ya aku sama nomor manajer dia lah. Tenang. Harga masih harga lama kok.
3: Iya.
1: Terus ada juga nih salam dari kerabat kotak di Biak.
3: Wih. Enggak pernah main di Biak.
1: Biak itu
3: bagus banget. Bagus banget. Biota lautnya masya Allah. Beneran, beneran bagus banget. Jadi kalau misalnya suka banget diving, kita saranin banget ke Biak.
1: Kapan terakhir ke Biak?
3: 2000 berapa ya?
1: Udah lama ya, udah lama ya.
2: Setelah pandemi.
1: Oh, setelah
2: masih pakai masker-masker
1: dulu. Yeah. Oh, iya.
4: Oke. Terus ada Rico Vandawa nih. Kapan katanya MV Yolo dibuat dan apa single-single selanjutnya akan ngerok abis lagi?
1: Wih, ngerok abis.
3: MV-nya insyaallah akan tayang di akhir bulan ini.
2: Akhir bulan ini sudah kita buat,
3: sudah di plan. Tapi karena sekarang di video lirik dan katanya kita kan ngikutin aja nih, ngikut-ngikut dari anak-anak sekarang. Yang paling penting untuk dirilis pertama adalah music video lirik. Jadi memang yaudah kita keluarin dulu video liriknya. Setelah itu nanti akan sekitar mungkin 2 minggu lagi kita akan keluarin si video klipnya.
1: Jadi tunggu aja nih buat kerabat kotak ya.
4: Benar. Terus ini yang single-single selanjutnya apakah warnanya akan seperti ini juga?
3: Kita akan ke religius ya nanti.
1: Gak apa-apa dong.
4: Gak boleh dong. Bener.
3: Religius tapi rock.
4: Iya, itu dia.
1: Mungkin Hipdut abis ini, Hipdut ada rencana?
3: Kita collab sama Nike.
5: Nah koplo aja kotak pernah.
4: Iya, bener. Pokoknya nanti ditunggu aja.
1: Tapi
3: insya Allah nanti kita akan bawa single selanjutnya tetap ke benang merahnya kotak.
4: Oke.
3: Tetap benang merahnya aja.
1: Nice. Oke. Ada lagi edit bawahnya yang mau disapa nih. Ada lagi nih dari banyaknya yang ngasih nih Matt Ultah nih kata Andre nih.
4: Dari Rara, terus ada dari Avandi.
1: Oh iya benar.
4: Ada Juna, salam dari Batu Sangkar Sumber.
1: Ini Batu Sangkar,
4: Oke.
1: Gimana sampai lagi nih? Udah. Aman ya.
4: Oke, terakhir ya, mungkin dari kotak pengin.
2: Oh nggak bisa terakhir.
3: Jangan dong, kita masih panjang loh.
1: Jangan dibilangin kayak gitu.
4: Oh ya sorry.
1: Kotak mau ngomong apa deh? Jangan kayak gitu ya.
4: Sorry.
1: Jangan gitu ya. Kasih aja. Kotak mau ngomong apa deh buat
4: sampaikan
1: mendengar gitu.
2: Mendingan digituin tapi kita pagerin. Takut bablas.
4: Iya, benar.
1: Makanya.
2: Iya. Ibu-ibu tahu tidak?
5: Iya. Kita bawel-bawel banget.
1: Iya.
3: Jangan sih. Ini udah energi terakhir.
1: Iya. Jangan dibilangin gitu, toto kamera mati aja.
4: Oke.
1: Toto udah enggak ada. Boleh.
4: Silakan
1: Bu PR.
4: Bu PR.
5: Privilege-ku.
4: Silakan.
3: Muka gue udah kayak influencer nih. Meyakinkan para pendengar dan penonton yang ada di YouTube.
1: Yoi.
3: Dengarkan lagu kami. Standar banget ya. Buat teman-teman yang mungkin introvert, seperti pesan yang disampaikan sama Mbak Cua di sini dan ngerasa overthinking untuk melakukan sesuatu hal yang maju mundur, mager apa segala macam, seperti pesan di lagu ini, hidup cuma sekali, kalau enggak memang kita lakukan yang versi terbaik dari hidup kita, kita lakukan aja. Kalau memang masih ragu, ya bolehlah sambil didengerin, sambil di stream lagunya kotak yang YOLO. Kalau misalnya mau request juga bisa langsung ke Pro 2 FM. Jangan lupa like, subscribe, and share video lirik kita. Thank you.
4: Bener.
5: Aku udah kayak Aw Karin.
4: Storynya titik-titik ya.
1: Iya, sorry.
4: Bener. Alright, terima kasih kotak.
3: Aku yang makasih. Terima kasih banyak.
1: Kak Andri, Kak Cua, semuanya.
3: Untuk semua pendengar, mohon maaf kalau kita berisik banget.
5: Terima kasih banyak ya.
1: Terima kasih.
2: Ada lagi.
4: Terlalu gimmick nih kayaknya.
1: Lagi nggak mau bahas.
4: Terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seru di satu jam terakhir ini, dan jangan lupa buat dengerin YOLO di semua DSP, musik video lirik.
3: Video lirik
4: bisa ditonton di YouTube tentunya, dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
3: Yes. Yeah. Dan komen di video lirik kita, nanti kita akan kasih 10 merchandise-nya kotak.
4: Langsung komen sekarang juga ya.
1: Sekarang banget. Dan juga jangan lupa pastinya di follow akun Instagramnya Kotak Band ya.
3: Kotak Band underscore.
1: Dikepoin aja di situ, dan juga pantengin terus karya-karya kotak.
4: Alright, kalau gitu terima kasih teman Pro 2. Abis ini bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya. Kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elan.
4: Kita
1: dan
4: pamit.
1: Juga.
4: Dan.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat malam. Di malam hari ini ada suara Angela nih yang mengudara. Bukan Adele, harusnya Adele ya. Yes, Adele-nya masih dalam perjalanan menuju DC Cakung. Jadi aku dulu yang siaran, boleh ya? Besok sama Aldi malam, besok aku siang lagi guys. Ada sedikit banyak pertukaran jadwal. Sedikit banyak, ya ada sedikit tapi banyak pertukaran jadwal. Gimana tuh? Pikirlah sendiri. Intinya sama aku sekarang sampai jam 12 malam nanti. Dijaga malam, jangan galau malam-malam.

Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia. Tidak banyak yang tahu kalau pohon pisang terbesar di dunia ada di Indonesia, tepatnya di Pegunungan Afak, Papua Barat. Dalam bahasa lokal, warga Kampung Banfut, Kabupaten Tombro, Papua Barat menyebut pisang raksasa ini dengan nama Ndowin atau Apit Sepoh. Tinggi batang pisang ini mencapai 24 meter hingga 30 meter atau setara dengan 6-7 kali pohon pisang pada umumnya. Diameter pohon pisang yang juga dikenal dengan nama Musa Ingens ini mencapai ukuran 95 cm. Bahkan beberapa situs mengatakan diameter batang pohon Musa Ingens ini bisa mencapai 1 meter sampai 2 meter. Sebaran jenis ini hanya ada di Pulau Papua, meliputi Manokwari, Kaimana, Teluk Wandoma, Fak-Fak, Kabupaten Yapen, dan Kabupaten Tambro. Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: orangnya yang udah usaha tapi nggak dihargai dan berasa sia-sia.
1: Kamu ya orang yang mau cerita tapi nggak tahu kemana. Ya.
2: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam. Cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
3: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

0: Lemes aja bro.
1: Iya nih, kayaknya kurang olahraga deh.
0: Ya olahraga dong, gampang kan? 15-30 menit sehari cukup kok.
1: Susah bro, kerja.
0: Eleh, klasik. Nggak sempat tiap hari, di weekend kan juga bisa kok.
1: Masa iya?
0: Iya. Tahu nggak sih? Dalam JAMA Internal Medicine disebutkan bahwa orang-orang yang berolahraga 2 hari di akhir pekan memiliki manfaat pada tubuh sama dengan orang yang berolahraga setiap hari. Dari studi ini mengungkapkan orang yang sering berolahraga tidak membuat perbedaan dalam menentukan panjang pendeknya hidup. Orang yang berolahraga 2 atau sekali seminggu menurunkan risiko mati cepat 30-34% dibandingkan yang tidak berolahraga. Sementara pada mereka yang olahraga setiap hari menurunkan risiko kematian lebih cepat 35%. Terlihat bahwa perbedaan antara yang olahraga setiap hari dan 2 kali seminggu tidak signifikan. Namun, dengan melihat hasil ini bukan berarti kamu jadi malas-malasan berolahraga.
1: Oh, gitu ya bro. Wah, makasih nih bro infonya.
0: Sama-sama bro. Ini lagi santai kan? Yuk, jogging bareng.
1: Duluan aja bro, aku joggingnya weekend aja.

jam 2 sampai jam 3 on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Top 20 Chart Indonesia on Pro 2 Tanjung Pinang.

Masih di Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Karena hari ini tuh hari Senin ya, jadi kita bakalan membahas seputar kesehatan. Aku tadi pagi itu ngerasa kayak, aduh tersiksa banget. Kenapa Njel tersiksanya? Tersiksa karena rindu? Enggak dong. Tersiksa karena pagi-pagi tadi bangun itu tenggorokan aku benar-benar seenggak enak itu. Berhubung juga aku inget-inget ya, kalau kita tuh lagi ada di fenomena apa sih namanya, El Nino ya guys ya. Cuaca yang panas ekstrim banget yang terjadi di Indonesia katanya sih sampai Agustus ini, semoga setelah Agustus semuanya berakhir. Karena emang sepanas itu, jadi otomatis kita pasti bakalan nyari es terus. Jadi kemarin aja tuh waktu aku undangan tuh mungkin aku ada minum sekitar berapa gelas air manis es karena cuacanya emang sepanas itu. Cuman itu dia, kadang ketika kita tidak menimbang-nimbang atau mengira-ngira kemampuan kesehatan kita atau imun tubuh kita, teman Pro 2, kadang kita tuh ya udah gitu, kalap aja gitu, semuanya dimakan, semuanya diminum tanpa memikirkan kesehatan tubuh kita seperti apa. Ujung-ujungnya tenggorokan yang kena. Nah, makanya nih aku pengen bagiin tips untuk menjaga tenggorokan yang efektif, teman Pro 2. Karena aku ngerasa kayaknya radang tenggorokan tuh sering banget terjadi di aku. Dan ini sudah 2 hari tenggorokan aku tuh rasanya panas banget. Nah, kalau misalnya kamu, terutama untuk kami-kami ini ya mungkin ya, yang sering siaran dan banyak ngomong, pokoknya tips menjaga tenggorokan itu yang paling utama adalah minum banyak air putih ya. Jangan tunggu tenggorokan udah terasa kering baru kamu minum sedikit-dikit, tapi baru sibuk minum air putih. Minumlah sedikit-sedikit tapi sering ya. Kalau misalnya enggak bisa langsung satu teguk satu galon itu enggak bisa, ya udah dikit-dikit santai, Bro. Dan juga bisa dengan pilih minuman yang hangat ya. Jangan minum es dulu. Bener kalau kata orang tua, es terus. Iya, kalau misalnya udah situasinya kayak gitu jangan es terus lah kalau bisa, guys. Terus jangan memaksakan suara. Kalau misalnya suara udah mulai serak, kurangi volume suara dan juga durasi bicara nih. Contohnya kayak aku nih sekarang, gak tahu diri memang, tapi gimana pekerjaannya emang ini, guys. Sama tidur yang cukup. Kenapa? Karena kalau kita kurang tidur itu bisa bikin tubuh kita jadi lebih mudah drop dan suara bisa ikut terdampak. It's a kind of real, guys. Kalau ditanya Angela selama ini kan termasuk yang sering hilang suara ya, itu juga aku sadari karena aku mungkin belakangan waktu dan juga kegiatannya itu padat banget, jadi banyak kurang tidur dan itu tuh seringnya larinya ke suara gitu. Hindari asap rokok itu sudah pasti juga. Perhatikan juga makanan pemicu. Kalau kamu termasuk yang punya aslam, makanan-makanan yang kamu pilih juga jangan sampai yang terlalu pedas, berminyak, atau makan terlalu dekat dengan waktu tidur. Itu juga bisa memperburuk keluhan dari tenggorokan kita karena asam lambung itu bisa naik ke kerongkongan, guys. Oke, segitu dulu. Capek juga aku ngomong, nanti tenggorokan aku makin cedera lagi. Kita ke lagu dulu deh ya. Ada Mbak Taylor Swift dulu nih yang mau nyumbangin pita suaranya gantiin aku. All Too Well, let's go.

sudah hampir jam 9 malam dan sebelum aku lupa, aku mau ngasih tahu ke kamu kalau hari ini kita bakalan ada di podcast Kawan Celoteh sampai dengan jam 10 malam nanti ya. Hostnya siapa? Ya udah pastinya aku lah. Nanti bareng sama Angela dan juga bersama Bang Zainal dan Bang Nopiar di Teman Pro 2 yang dimana hari ini topiknya terkait dengan mengisi kemerdekaan dengan aksi nyata, right? Ini karena udah bulan Agustus jadi bahasannya memang agak-agak menyenggol dengan kemerdekaan ya. Gimana sih mengisi kemerdekaan dengan aksi nyata? Session terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: kedua, kembali lagi di podcast Kawan Celote bersama dengan Angela dan juga tentunya dengan narasumber-narasumber yang luar biasa setiap kali kita podcast. Untuk hari ini kita punya topik yang sangat-sangat erat kaitannya dengan Agustus, terutama kalau di Indonesia kita pasti akan memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia. Yang dimana untuk topik hari ini terkait dengan mengisi kemerdekaan dengan aksi nyata. Nantinya di tahun 2026 ini kita akan menyambut hari ulang tahun Indonesia ke-81. Yang hari ini kita akan mengobrol tentang tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Karena kalau dipikir-pikir kemerdekaan itu bukan cuma soal upacara, lomba 17-an atau hanya sekedar mengibarkan bendera saja, tapi juga ada makna tersendiri dan bagaimana kita khususnya generasi muda bisa memberikan kontribusi nyata. Sekalipun itu kecil, tapi ternyata itu bisa menjadi besar baik di lingkungan, masyarakat, bahkan untuk diri sendiri. Dan hari ini Angela akan ngobrol bersama dengan narasumber-narasumber yang luar biasa. Seperti biasa, aku yang paling cantik sendiri di sini. Karena sudah ada Bang Zainal Esos di samping aku, selaku Sekretaris 3 Dewan Kebudayaan Kepulauan Riau. Halo Bang Zainal.
1: Halo Adel, terima kasih.
0: Iya, dan juga bersama dengan Bang Nopiardi STIPM selaku Wakil Ketua Bidang SDM Karang Taruna Kepri. Halo Bang Nopi.
1: Halo Mbak Angela.
0: Iya, sekarang ini segmentasinya di Pro 2 semuanya muda ya di sini. Jadi aku panggilnya hari ini abang-abang. Semoga aku dipanggil kakak lah ya atau adek. Iya.
1: Halo adek.
0: Adek gak tuh ya. Oke, hari ini kita ngomonginnya terkait dengan mengisi kemerdekaan dengan aksi nyata. Kenapa yang diundang Bang Nopi dan juga Bang Zainal hari ini, teman Pro 2? Karena sudah pasti ya, tadi aku sudah sampaikan kita akan mengambil POV dari segi Karang Taruna karena dekat dan juga identik dengan kepemudaan, tapi kita juga tidak meninggalkan sisi kebudayaannya yang nanti kita akan lihat dari POV Bang Zainal. Mungkin aku akan tanya kepada Bang Nopi terlebih dahulu ya, karena baik, kita ini ngomongin tentang kemerdekaan dan juga segmentasinya di Pro 2 ngomongin terkait dengan kepemudaan juga. Mungkin Karang Taruna ini kan identik dengan kepemudaan. Kalau menurut Bang Nopi, gimana sih kondisi pemuda saat ini, semangat pemuda lah ya, Kepulauan Riau terutama di Tanjung Pinang dalam mengisi kemerdekaan, kira-kira seperti apa Bang Nopi?
1: Baik, terima kasih Kak Angela ya. Oke, kalau dari kami Karang Taruna tentunya melihat pemuda sekarang ini memang harus ada trigger ya, penyemangatnya, okay, seperti membuat mereka tertarik untuk berbuat. Mm-hmm. Dan tentunya Karang Taruna ini sebagai wadah ya bagi pemuda, yeah, untuk berkarya dan mengabdi ya kepada masyarakat. Khususnya kami di bidang Wakil Ketua Bidang Infrastruktur dan Ketenagalistrikan, kami sudah membuat beberapa kegiatan ya. Okay. Yang pertama itu kami membuat seminar jasa konstruksi dan ketenagalistrikan itu di SMK Negeri 3.
0: Okay.
1: Kami berkolaborasi dengan Pak Kepala Sekolahnya pada saat itu. Kami menghadirkan 3 dosen dari disiplin ilmu berbeda. Ada teknik elektro, teknik mesin, dan teknik sipil.
0: Yeah.
1: Itu dari Batam ketiga-tiganya, dosen Undrika, Poltek, 2 orang dari Poltek. Jadi yang kami sampaikan itu kepada siswa ya, pesertanya para siswa, seperti apa sih jasa konstruksi itu ke depannya. Ketika nanti adik-adik ini tamat, apakah nanti mau bekerja di dunia konstruksi atau nantinya mau melanjutkan kuliah. Nah, kami juga menjalankan ya, kami berkontribusi di program Pak Gubernur ya, Kepri Terang. Itu kami melaksanakan bantuan pasang baru listrik, yaitu bantuan kepada rumah tangga yang tidak mampu, yang belum mempunyai meteran listrik atau dia masih menyalur dari tetangga gitu kan. Kami bantu pemasangan instalasi listriknya sampai dengan pembayaran meterannya, itu kami urus. Itu kami juga berkolaborasi ya dengan Persatuan Insinyur Indonesia, dengan Kosgoro Kepri juga, BM Kosgoro Kepri. Dan yang terakhir yang sudah kami lakukan, kami membuat bantuan PLTS.
0: PLTS apa itu?
1: Pembangkit listrik tenaga surya.
0: Oke.
1: Okay. Kami sudah bantu di 2 tempat ya. Yang pertama itu di pulau di Kelurahan Karas, Pulau Mubut Laut. Jadi itu belum masuk PLN.
0: Okay.
1: Belum masuk PLN, mereka hanya hidup genset dari jam 5 sore sampai jam 10 malam ya, kalau saya nggak salah ya.
0: Okay.
1: Jadi kami berkolaborasi dengan PLN Batam. Kami mengajukan kegiatan, disetujui, kami menggandeng dosen Poltek yang memasang PLTS itu mahasiswa Poltek. Disupervisi oleh dosen Polteknya. Kami juga berkolaborasi. Dan yang kedua kami masang di Desa Klombok.
0: Desa
1: Kabupaten
0: Klombok.
1: Lingga.
0: Oke.
1: Okay. Oke, kami berkolaborasi dengan Kades Nerekeh dan Kades Klombok itu sendiri, yang ini kami swadaya.
0: Oke. Okay.
1: Kami swadaya, jadi beberapa kegiatan itu memang berdampak langsung kepada masyarakat yang awalnya masjidnya di Karas itu ya. Kami serah terima itu di hari Jumat, kami datang ke sana. Soalnya Jumat itu kipas angin hidup, lampu hidup, yang sebelumnya mati. Nah, okay. Seperti itu. Orang ambil wudu, pompanya bisa hidup. Nah, itu salah satu contoh yang sudah kita buat khususnya di bidang saya, dan tentunya bidang-bidang yang lain kegiatan-kegiatan seperti UMKM dan yang lain-lain, dan tentunya berdampak ke masyarakat ya. Saya kira itu, Mbak.
0: Oke, berarti sudah banyak yang dilakukan karena Abang kebetulan di bidang apa tadi, Bang? Maaf.
1: Kebetulan saya di bidang Wakil Ketua Bidang Infrastruktur dan Ketenagalistrikan.
0: Oke, yang tadi juga ternyata sudah datang ke sekolah-sekolah ya.
1: Sudah.
0: Untuk mengajak anak-anak siswa untuk bisa berkontribusi juga. Dan memang ini program kerjanya ya?
1: Ya, memang di bidang saya itu kita membuat itu, dan kebetulan juga saya backgroundnya juga di Asosiasi Jasa Konstruksi ya. Dan juga asesor, jadi lebih bergerak di bidang infrastruktur dan ketenagalistrikan. Dan kita melihat apa program Pak Gubernur yang bisa kita ikut berkontribusi, kan begitu, Mbak. Ada data yang memang masyarakat di Tanjung Pinang ini saja ada.
0: Iya, benar-benar.
1: Di daerah Dompa itu kemarin kami masih menemukan dia masih menyalur ya dari rumah sebelah. Nanti kalau misalnya itu nggak masuk dalam bantuan di Dinas SDM ya, kalau misalnya kuotanya belum dapat, kemungkinan kami yang akan bantu gitu.
0: Oke, itu salah satu bentuk untuk merdeka dengan versi yang sangat sederhana ya, Bang ya, yang bisa kita mulai untuk membangun generasi-generasi yang mungkin bisa berguna untuk Indonesia Emas 2045. Ah, itu dia, hampir lupa lo guys. Oke, selanjutnya mungkin aku coba nanya ke Bang Zainal kali ya. Kita juga mau lihat dari POV kemerdekaan dengan pelestarian budaya. Kalau dari Bang Zainal sendiri ya, karena kita ngomonginnya juga ini bentar lagi 17-an untuk yang ke-81 kali, kira-kira hubungan antara semangat kemerdekaan kita dengan pelestarian kebudayaan menurut Bang Zainal sendiri sudah sampai di taraf mana?
2: Baik, terima kasih Mbak Angela. Tentunya pertama, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal bermula dengan bismillah, syukur hanya kepada Allah, salawat dan salam terlimpah curah. Semoga RRI selalu diberikan keberkah.
0: Amin.
2: Tentunya ya, pertama kami ucapkan terima kasih kepada RRI. Saya selaku Sekretaris 3 dari Dewan Kebudayaan Kepulauan Riau. Tentu tadi sebagaimana menyambung daripada yang disampaikan Mbak Angela tentang bagaimana semangat itu hari ini, dan tentang bagaimana budaya melihatnya, tentang sebentar lagi akan dilaksanakan 17 Agustus. Nah, selalu kita pasti bertanya tentang kebudayaan. Sejak kapan sih sebenarnya budaya-budaya yang seperti menghias kampung, bahkan seperti lomba-lomba rakyat itu, sejak kapan ya dimulai? Sedangkan masyarakat kita, anak muda hari ini mungkin tidak paham tentang bagaimana terjadinya awal mula. Jadi kalau melihat sisi dalam kebudayaan itu, tradisi daripada menghias kampung dan mengadakan lomba saat hari kemerdekaan itu, awal kemerdekaan 1945 sampai 1949 itu, ini kalau melihat rentangnya Mbak Anjala ya. Dan tentunya 1945 sampai 1949 itu belum begitu gencar orang melaksanakan kegiatan-kegiatan. Itu saat 1945 sampai 49 itu hanya dilaksanakan tentang mengibarkan bendera, kenduri kampung. Itu dulu yang selalu diingat-ingatkan itu adalah seperti itu untuk merayakan kemerdekaan. Dan tentunya selalu menggelar rapat rakyat dalam proklamasi, terus pembacaan-pembacaan proklamasi, dan tentunya pentas semangat, misalnya pentas semangat perjuangan. Nah, ketika itu 1950-an itu mulai muncul lomba-lomba pelan-pelan itu dimulai digalakkan, seperti panjat pinang, seperti balap karung, lomba makan kerupuk dan sebagainya yang sampai dengan hari ini menjadi seperti kalau tidak ada sesuatu itu yang dilakukan, itu sepertinya tidak afdol. Nah, kalau kita lihat lagi dalam sisi budayanya tentang bagaimana panjat pinang itu, filosofi-filosofi yang ditanamkan itu sebenarnya mempunyai karakter budaya yang kuat, mempunyai kekompakan. Maka dalam satu panjat pinang itu, kalau tidak adanya kekompakan, itu tidak akan sampai ke puncaknya. Begitulah sekiranya budaya melihat, menggambarkan bagaimana tentang semangat perjuangan itu harus tetap ada. Ya. Simbol daripada budaya merah putih. Setidaknya kalau di dalam sisi budaya, ini dilihat bagaimana tentang kita setiap tahun, apalagi ini dalam 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, kita selalu mengenangnya dengan memasang bendera merah putih. Artinya kita mengenang jasa-jasa pahlawan kita, itu dalam sisi budaya yang menjadi hari ini menjadi rutinitas, apalagi diwajibkan oleh pemerintah. Dalam satu bulan full, kita wajib dari tanggal 1 sampai tanggal 31 atau tanggal 30, kita akan memasang bendera di setiap rumah. Ya. Nah, itu seperti itu Mbak Angela, kalau dalam sisi budayanya. Gambarannya lagi, artinya kalau dari tahun 45 sampai dengan hari ini, sampai 80, pada masa itulah sebenarnya mulai tradisi itu terjadi. Tradisi itu menjadi di masyarakat itu menjadi suatu kewajiban. Kalau tidak ada gotong royong, tidak ada panjat pinang, tidak ada pasang bendera, itu sepertinya tidak merayakan kemerdekaan. Mungkin seperti itu bagi kami, bagi budaya melihat bagaimana perjalanan sisi sampai hari ini menjadi tradisi.
0: Oke, benar sekali ya. Seperti yang kita tahu juga, mungkin di rumah kamu sekarang sudah pasang bendera merah putih. Sama kayak aku hari ini udah pakai baju merah putih aja ya, baru tanggal segini. Tapi ya itu dia, termasuk salah satu bentuk tradisi dan juga kebudayaan yang sudah dilestarikan di masyarakat, bahkan di lingkungan sekitar kita setiap kali masuk bulan Agustus. Tapi tadi juga sempat disinggung sama Bang Zainal nih terkait dengan panjat pinang ya itu ya. Ternyata juga dari filosofi budayanya juga ada artinya, di mana ada arti kekompakan di situ. Bang Zainal, aku mungkin sedikit penasaran ya, karena aku melihat ada beberapa daerah yang masih melestarikan panjat pinang di bulan Agustus, tapi ada beberapa daerah yang sepertinya sudah tidak melaksanakan panjat pinang tersebut lah karena berbagai alasan. Alasannya karena pohon pinang sekarang susah untuk dicari. Ada juga yang menganggap bahwa ada terjadinya tindakan-tindakan yang anarkis ketika berebut hadiah dan segala macam, dan juga berbahaya. Itu kira-kira kalau dari Bang Zainal sendiri ya melihat hal-hal seperti itu yang sudah terjadi di masyarakat seperti apa? Karena kan kita termasuk yang selama ini melaksanakannya aman-aman saja, tapi seiring bergesernya zaman, ada saja hal-hal yang kemudian menggeser nilai budaya tersebut. Kira-kira seperti apa?
2: Iya, kalau kita bisa lihat juga mungkin betul yang disampaikan oleh Mbak Angela, bahwasannya pergeseran-pergeseran itu mulai terjadi. Misalnya seperti panjat pinang tidak lagi dilaksanakan, dan panjat pinang yang biasanya dilakukan di darat, sekarang selaku orang kepulauan mungkin mereka banyak membuatnya di pantai ataupun bahkan di laut. Karena melihat mungkin yang disampaikan Mbak Angela tadi pergeserannya ini begini. Dulu orang selalu beranggapan bahaya karena itu mempunyai ketinggian, dan ini kalau terjadi sesuatu ini akan celaka, ini akan bisa patah tulang dan sebagainya. Maka orang-orang kita, budaya Melayu melihat ini, kita ini orang kepulauan. Coba kita geser. Nah, okay. Artinya budaya-budaya itu timbul dari kebiasaan-kebiasaan. Ketika hebatnya Indonesia membuat suatu perlombaan 17 Agustus itu, dia tidak lagi melihat daripada sisi kedaerahan. Okay. Semuanya kita tahu, di Jawa juga panjat pinang, di Sumatera panjat pinang, di Sulawesi panjat pinang. Betul. Artinya keragaman budaya ini sudah dibentuk sejak dahulu. Nah, yang disebutkan tadi panjat pinang, bisa jadi itu adalah salah satu sebabnya pohon-pohon pinang yang susah dicari. Iya. Maka mungkin orang beralih setelah daripada panjat pinang. Sekarang kan banyak lagi, apalagi lagi di sosial media itu banyak sekali sekarang yang games-games yang mungkin baru, bisa menjadi adopsian yang terbaru. Lagi membahayakan masyarakat. Iya. Jadi budaya-budaya yang mungkin kita anggap panjat pinang itu berbahaya, mungkin pergeserannya adalah mencari budaya-budaya yang lainnya yang lebih aman, yang lebih bisa aktifkan seluruh masyarakat, itu yang mungkin kami bisa sampaikan.
0: Oke, thank you Bang Zainal, nanti kita bahas lagi ke situ. Mungkin aku akan ke Bang Nopi lagi nih ya.
2: Baik,
0: karena Bang Nopi ini juga termasuk yang tergabung di organisasi seperti Karang Taruna yang tadi kita juga sudah sampaikan identik sekali dengan kepemudaan. Abang udah berapa lama di Karang Taruna kalau boleh tahu?
1: Yang sekarang ini masuk periode kedua ini.
0: Periode kedua ya.
1: Bergabung di Karang Taruna.
0: Oke, kalau menurut Bang Nopi ya, seberapa penting sih organisasi seperti Karang Taruna ini dalam membentuk karakter kepemudaan ya, apalagi membentuk karakter kepemimpinan pemuda? Karena kita tidak bisa pungkiri bahwa banyak anak-anak muda di zaman sekarang mungkin sudah tidak peduli lagi ya. Apalagi banyak yang sekarang mungkin teman Pro 2 sudah terikut-ikut dari sosial media, terpapar dari hoax, berita-berita yang kurang benar, jadinya sudah tidak peduli lagi dengan kemerdekaan Indonesia. Artinya di bulan Agustus ini pun aku banyak melihat berseliweran sekali di sosial media anak-anak yang kayak ya udahlah 17 Agustus kayak biasa, nggak pernah ada yang berubah juga dari bangsa dan juga negara kita. Gimana cara mengubah mindset itu Bang Nopi selaku orang yang mungkin tergabung di Karang Taruna dan itu identik dengan kepemudaan?
1: Baik, terima kasih Kak Angela. Tentunya kalau kita membahas juga dari segi budaya ya, memang budaya itu sudah bergeser. Dulu mungkin organisasi kepemudaan itu sesuatu yang kalau berlomba-lomba orang bergabung gitu kan. Hari ini kita lihat banyak pemimpin yang dari KNPI, dari Karang Taruna, segala macam gitu kan. Kenapa sekarang pemuda itu agak kurang minat ya gitu? Karena mungkin lebih berpikir, apa sih ketika saya bergabung, apa sih manfaatnya kan begitu. Nah kalau kita berpikir seperti itu memang agak sulit ya. Cuman ketika kita bergabung di organisasi tentunya kita menambah teman, silaturahmi dan juga membuka relasi kan begitu. Dan kita juga akan terlatih ya, baik otodidak ataupun mengikuti pelatihan. Kita tentunya kita harus berpikir, kalau saya pribadi ya, ketika saya bergabung di sini apa dampak yang bisa saya berikan?
0: Oke.
1: Kan begitu. Nah, saya melahirkan ide-ide yang seperti di awal tadi saya sampaikan. Jadi memang berdampak dan kita juga merangkul teman-teman yang memang ingin berbuat ya, berbuat untuk masyarakat yang tidak, istilahnya apa ya, yang ringan tangan, tidak malas gitu. Hari ini kenapa pemuda kita itu seperti antipati kan begitu? Memang itu tidak lepas juga dari bagaimana Indonesia hari ini kan gitu. Banyak kita lihat demo segala macam, dan tentunya ini peran pemerintah yang harusnya sangat penting, bagaimana memberikan optimisme kepada pemuda itu untuk hidup di Indonesia pada hari ini gitu. Kan begitu kan, harusnya pemerintah itu bisa menjamin memberikan ruang kepada pemuda, apa yang bisa, kegiatan positif yang mau dilakukan. Hari ini kalau kita lihat mungkin di Kepri atau di Tanjung Pinang, organisasi yang jalan ya, mungkin udah gak ada kita lihat lagi.
0: Jarang
1: udah ya. Banyak vakum gitu kan. Dan ini fenomena yang memang harus kita sikapi bersama. Kita mengajak pemuda-pemuda kita yang di Tanjung Pinang, mungkin budaya kita ini sekarang lebih banyak ngopi Bang ya. Budaya kita ngopi gitu kan. Jadi tentunya peran pemerintah ini yang harus sangat vital, bagaimana kita menggeserkan lagi nih budaya agar pemuda ini lebih aktif, lebih peduli kepada lingkungan. Kita gak usah jauh-jauh, mau di lingkungan kita sendiri aja. Kadang kita gotong royong, hari Minggu ini mungkin ada 20 orang, minggu depan udah tinggal 10, minggu depan lagi udah tinggal 5, minggu depan lagi udah habis, gak ada lagi, kan begitu. Nah ini budaya yang semakin kesini rasanya kita semakin mundur kan begitu. Rasa anti simpati kita, bersosial kita semakin berkurang gitu. Nah mungkin inilah dari segi budaya, gimana Bang Zainal, bagaimana kita ini mengembalikan rasa kebersamaan kita ini Bang. Terima kasih.
0: Itu ya berarti nilai nasionalisme anak-anak muda zaman sekarang tuh sudah banyak yang berkurang, tapi bukan berarti hilang, hanya saja berkurang. Dan gimana nih kita teman Pro 2 bisa untuk membangkitkan itu kembali. Tapi kalau tadi sempat di awal abang kan sempat membicarakan terkait dengan aksi yang sudah abang lakukan dengan program-program yang luar biasa tadi ya, yang melibatkan anak-anak sekolah, bahkan sudah dimulai dari anak-anak sekolah. itu gimana antusias mereka? Kira-kira masih baik kah? Masih bagus kah? Atau ada tantangan yang abang temukan ketika berusaha untuk bersosialisasi dan juga mengajak mereka untuk melakukan aksi tersebut? Kira-kira ada gak tantangannya?
1: Ya memang kalau di sekolahan itu, kalau kita lihat ya, kita pun juga gitu bersekolah, mungkin kita gak memikirkan ke depannya kita mau jadi apa gitu kan. Ketika di STM kemarin itu, para narasumber menyampaikan, memang banyak, itu hampir 300 itu peserta gitu. Siswa-siswa itu memang tidak banyak lah yang menyimak. Cuman intinya kita ingin menyampaikan nih, dunia konstruksi itu apa sih gitu kan. Misalnya di elektrikal itu apa? Ada 4 bidang gitu kan. Ada pembangkit, transmisi, distribusi, PTL. Nanti mau berkaryanya di mana? Kita ini memberikan gambaran kan begitu. Jadi ada panduan lah. Kebetulan saya juga alumni STM. Nah, kalau untuk di lingkungan yang mahasiswa ya, yang kami kemarin menggandeng dosen Poltek dan dosen Poltek juga membawa mahasiswa yang untuk bekerja, mereka lebih semangat karena memang langsung praktek. Langsung praktek membantu masyarakat itu. Di pulau-pulau itu biaya-biaya listrik itu sangat tinggi. Okay. Ketika kita membantu sangat berterima kasih sekali mereka begitu. Jadi seperti itu.
0: Oke. Kita coba ke Bang Zainal lagi nih ya, teman Pro 2 ya. Karena kita juga topiknya untuk hari ini terkait dengan mengisi kemerdekaan dengan aksi nyata. Kira-kira menurut Bang Zainal nih ya, bentuk mencintai budaya daerah itu termasuk aksi nyata mengisi kemerdekaan yang seperti apa?
2: Ya, kita seperti yang disampaikan Bang Hardi tadi, bahwasannya hari ini pergeseran-pergeseran anak muda itu sangat jauh. Anak 90-an itu sangat jauh dengan anak 2000-an.
0: Okay.
2: Artinya mungkin beberapa masih ada pastinya. Kami yakin dan percaya, karena juga bagaimanapun dalam sisi budaya sendiri, khususnya Tanjung Pinang, anak-anak yang mungkin mulai apa rangsangan untuk mencintai budaya, terus menjadikan apa berbuat, itu semakin banyak di Tanjung Pinang ya. Nah, artinya sebenarnya adalah tugas daripada komunitas-komunitas. Kalau dulu kan banyak sekali ya Bang ya, kalau dulu banyak sekali komunitas-komunitas, sehingga ada barometer untuk pencapaian. Jadi dari situlah sebenarnya persaingan itu dimulai. Kalau anak-anak 90-an dulu banyak sekali komunitas-komunitas. Misalnya komunitas kebudayaan saja misalnya, dari pantun ataupun apa, itu selalu dikampanyekan. Itu dilaksanakan, menjadi anak-anak ini juga tidak putus asa. Artinya mereka mencintai budaya. Seperti satu contoh kasusnya pantun. Saya berlatih pantun ini untuk apa? Tidak ada untuk kedepannya. Kalau dulu kan memang ada tujuan gitu. Setiap kali bulan bahasa itu ada event besarnya. Ada yang ditunggu, ada yang dinantikan. Sehingga ada tujuan yang ingin dicapai oleh adik-adik kita dulu, bagaimana mereka berlatih tiap hari. Seperti sepak bola misalnya. Sepak bola itu kan ada yang dituju. Ini ada turnamen-turnamen yang selanjutnya.
0: Betul.
2: Bicara juga tentang kebudayaan hari ini, dan apalagi ketika berbicara tentang tema besar kita hari ini adalah tentang bagaimana 81 Indonesia dan khususnya anak muda. Artinya kita mungkin lupa akan refleksi diri kita, refleksi tentang kebudayaan kita. Bahwasannya Indonesia bukan hanya ada di pusat, ada di tengah. Juga kita adalah, Kepri ini adalah beranda. Sebenarnya selaku anak muda, budaya kita ini lebih dekat dengan budaya-budaya negeri tetangga. Ada Singapura, ada Malaysia, yang kita adalah, kalau ibaratnya itu terasnya. Kita keluar aja sudah sampai Singapura, keluar aja sudah sampai di Malaysia. Artinya, dari kawan-kawan yang di luar sana, kita sebenarnya lebih punya kans besar untuk lebih mencapai ke taraf internasional. Artinya, mungkin ini refleksi bagi anak-anak muda, bagaimana ayo kita bangkit ini. Ketika tentang saya sendiri, Mbak Angela, mungkin kalau tidak tentang karena kebudayaan, saya tidak akan pijak Malaysia, saya tidak akan pijak Singapura, saya juga tidak akan sampai ke daerah-daerah yang ada di Indonesia, kalau bukan karena kebudayaan, karena pantun, karena puisi, dan itu yang menjadi pintu saya untuk sampai dan meminjak daripada daerah-daerah ataupun negara-negara yang ada di Indonesia gitu.
0: Oke, berarti Bang Zainal termasuk salah satu yang sudah membuktikan ya bahwa kebudayaan itu bisa membawa kita bahkan sampai ke jenjang internasional.
2: Iya.
0: Itulah mindset yang sepertinya harus kita bangun lagi dari sekarang.
2: Benar.
0: Karena pelestarian-pelestarian kebudayaan sekarang itu sangat-sangat diabaikan sama anak-anak muda zaman sekarang ya.
2: Benar.
0: Mungkin karena terpapar dengan kultur budaya lain dari negara luar yang mungkin sudah lebih modern dan segala macamnya. Tapi Bang Zainal, kalau tadi Bang Zainal juga sampaikan bahwa di tahun 90-an ya, generasi 90-an dan juga 2000-an ini sangat berbeda mungkin. Artinya Abang kan melihat transformasi budaya di situ, transformasi perkembangannya seperti apa dan segala macam. Kira-kira tantangan yang paling kelihatan lo seperti apa untuk di era digital saat ini?
2: Hari ini kebiasaan sebenarnya. Kebiasaan itu yang kita bisa lihat, ini sangat jauh perbedaannya ketika anak 90-an itu jadwalnya sudah mereka atur nih, pagi sekolah, siang balik tidur siang, bahkan handphone itu pun masih numpang ke orang tua.
0: Betul,
2: pun kalau
0: betul,
2: ada
0: betul.
2: Handphone itu dibatasi.
0: Iya, betul.
2: Tidak begitu diberikan jor-joran oleh orang tuanya.
0: Mm-hmm.
2: Nah hari ini mungkin lepas daripada kontrol daripada orang tua, handphone anak itu dikasih seharian, bahkan full ya, full day dikasihkan handphone. Kalau dulu kan tidak, itu dibatasi dia. Sore misalnya sudah punya waktu, yang hobi main bola pergi main bola, yang hobinya pergi main voli dia main voli, yang mancing dia mancing. Tidak ada untuk berbuat hal-hal yang di luar nalar. Mereka menjalankan ekspresi mereka sebagaimana hobi-hobi itu. Itulah kebudayaan yang ada di 90-an. Nah hari ini budaya anak-anak 2000-an itu, ini yang tergeser. Yang tergeser itu budayanya apa? Mereka semua mulai apatis, semua hidup dalam genggaman gadget. Mau dia makan juga masih menggunakan handphone. Mau dia bangun tidur aja langsung yang dicari adalah handphone. Dan itu sebenarnya, apalagi yang menjadi radikal itu adalah berita-berita yang tidak jelas, yang anak-anak muda kita yang langsung menelan mentah-mentah, tidak lagi dikunyah, mereka mulai percaya. Apalagi sekarang tanpa saringan di dunia platform-platform lainnya itu, itu tidak adalah saringan, mereka langsung percaya begitu saja. Bahwasanya kita tidak membela negara Kak Angela, tapi ketika orang ada influencer yang berbicara tentang keburukan suatu negara, anak-anak muda begitu saja percaya, tidak lagi mencari banding.
0: Benar.
2: Itu yang menjadi budaya kita mulai tergesernya di situ gitu. Anak mudanya yang mulai tidak responsif terhadap berita-berita. Kalau mungkin dari generasi abang kita nih dan sampai ke abang juga, itu kami tidak melihat satu kacamata, kami akan melihat yang lainnya. Ini benar gak sih presiden bla bla bla bla, akan kami cari tahu melalui 1, 2, 3 sumber, baru kita bisa menyimpulkan. Kalau anak sekarang tidak melihat satu platform, wah ini lihat, wah tak jelas nih begini. Itu yang salahnya begitu.
0: Benar. Karena sekarang clickbait juga serem-serem ya. Terus juga melihat judul-judul berita tapi tidak melihat isinya. Ini yang juga akhirnya menjadikan anak-anak muda zaman sekarang tuh gampang sekali terprovokasi. Bahkan sekarang tuh sudah ada fitur Act Yours.
2: Betul.
0: Tau ya Abang ya, itu fitur Act Yours yang sekali kita lihat, wah ini kayaknya benar, main klik share, klik share, klik share. Dan itu yang dinamakan apa? FOMO, teman pro 2 ya. Oke, Bang Nopi, mungkin aku ke Bang Nopi lagi ya. Berhubung tadi Bang Nopi ini juga yang sudah kita bahas, Karang Taruna. Kalau menurut Bang Nopi ya, kalau ada anak muda yang di zaman sekarang tuh pengen sebenarnya berkontribusi nyata gitu untuk Indonesia, ada sebenarnya mungkin yang masih peduli. Cuman dibalik dia yang mau berkontribusi itu, tidak bisa dipungkiri juga teman-teman yang lainnya dominan termasuk yang tidak peduli dengan mungkin rasa nasionalismenya juga kurang dan juga sudah tidak peduli lagi dengan nilai-nilai bangsa kita sendiri. Nah kira-kira kalau dari Bang Nopi ya melihat yang terjadi di lapangan nih, kira-kira apa sih yang harus dilakukan anak muda yang mungkin mau berkontribusi tapi bingung mulai dari mana? Kira-kira apa langkah sederhana yang mungkin bisa dilakukan sebagai orang yang mungkin tergabung di Karang Taruna, mau mengajak teman-teman Pro 2 seperti apa kontribusinya?
1: Baik, terima kasih Kak Angela. Tentunya terkait dengan, ya kita yakin ya masih ada pemuda yang memang mau bermanfaat ya dirinya untuk masyarakat. ya mungkin salah satunya organisasi kepemudaan ya, baik itu Karang Taruna ataupun yang lain, tentunya kita ini harus lebih membuka diri ya. Kita mengajak, mungkin kita bisa menginformasikan melalui media cetak atau online.
0: Okay.
1: Mari kita bergabung, dan tentunya kita juga harus membuat kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa dilihat nih. Apa aja sih misalnya di tahun ini rencana Karang Taruna nih, apa nih kegiatannya nih. Mungkin kita mengajak pemuda-pemuda ayo berkontribusi, kan begitu. Kita buat kegiatan positif yang memang berdampak masyarakat, karena kita pun akan puas ketika kita bisa memberikan manfaat nih bagi masyarakat, seperti itu. Jadi ya kita mengajaklah teman-teman organisasi kepemudaan, baik Karang Taruna dan yang lain-lain, dan gak ada salahnya kita selalu berkolaborasi. Karena saya membuat kegiatan yang selalu berkolaborasi. Banyak teman-teman baik organisasi keprofesian yang kita ajak, dan tetap saya yakin masih banyak pemuda yang peduli ya. Mungkin hanya perlu kita buatkan salurannya ini. Jadi dia tahu mau kemana sih saya ini. Kalau saya pengennya ini, kemana sih tujuannya. Kan begitu. Kita inilah yang meng-guidernya. Mungkin begitulah Mbak Angela.
0: Benar-benar. Kira-kira kalau dengan pemerintah sendiri, ada gak sih bentuk kolaborasi dari teman-teman Karang Taruna dengan pemerintah ya, untuk bisa mewujudkan program-program kerja yang mungkin sudah direncanakan, dan juga aksi-aksi nyata yang mungkin sudah Abang lakukan selama ini? Ada campur tangan dari teman-teman pemerintah gak kira-kira?
1: Ya tentunya Karang Taruna ini kan di bawah Dinas Sosial ya, kalau provinsi ya. Tentunya kita selalu berkoordinasi, kami meminta tunjuk ajar juga. Kami juga sudah pernah audiensi ya dengan Pak Mahadi Rahman ya sebagai kepala dinas, dan juga kegiatan saya juga didukung oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Kami berkolaborasi terkait dengan data kelistrikan, di mana sih rasio elektrifikasi yang masih kurang, di mana sih data masyarakat nih yang belum berlistrik, itu kami sisir, yang bisa kami berperan, kontribusi, kami kontribusi. Jadi memang tetap pemerintah itu sebagai orang tua kita, kan begitu. Saya rasa itu, Pak.
0: Oke, selain itu ada nggak sih Bang kolaborasi dengan pihak lain, selain mungkin dari pemerintah yang memang di bawah Dinas Sosial juga kan? Ada nggak kolaborasi dengan masyarakat khusus atau dengan komunitas-komunitas lain gitu, ada nggak Bang?
1: Ini ada yang menarik satu di Hulu Balang Lam ya, Kepri ya. Oke, kebetulan saya tergabung juga di situ. Jadi setiap Jumat itu membuat latihan silat Bang. Jumat sore di kantor, depan kantor apa Lam itu. Dan itu juga menarik. Saya sempat juga meminta anak saya untuk ikut itu ya, tapi memang masih perlu dipujuk lah. Itu sesuatu yang positif juga, dan kita kira Karang Taruna juga harus mengambil peran di situ ya. Bagaimana kita mensukseskan, termasuk ini kan budaya kita nih Bang, silat ini kan, saya rasa seperti itu Mbak.
0: Oke, thank you Bang Nopi. Mungkin kita coba tanya lagi nih ke Bang Zainal ya, karena tadi juga sudah sempat kita bahas terkait dengan pergeseran budaya, terus juga seperti apa sih budaya di era digital saat ini. Mungkin karena Bang Zainal ini kan merupakan Sekretaris 3 Dewan Kebudayaan Kepri, kira-kira kalau di Dewan Kebudayaan Kepri sendiri, ada gak sih program yang melibatkan generasi muda itu sendiri Bang Zainal?
2: Nah, bicara tentang Dewan Kebudayaan ini kan baru beberapa waktu lalu itu dilantik oleh Gubernur. Jadi dia kalau terbilang untuk sebuah komunitas ataupun LSM, dia ini kan kalau di Sumatera itu baru hanya 4 Mbak Angela. Jadi Dewan Kebudayaan ini adalah perpaduan dari Dewan Kesenian, dia dilebur menjadi Dewan Kebudayaan. Dia kita setelah daripada Sumatera Barat itu Kepri yang melaksanakan dan membuat. Ada juga beberapa daerah yang tidak mau disatukan antara Dewan Kebudayaan. Nah artinya apa? Sebenarnya pemerintah itu sudah membuat satu gagasan besar melalui Dewan Kebudayaan. Melalui Dewan Kebudayaan ini semuanya dia adalah payungnya. Nanti bahkan seluruh LSM paguyuban itu masuk dalam Dewan Kebudayaan. Jadi kalaupun dia rakor, lewat daripada badan Dewan Kebudayaan ini sebenarnya. Nah, kalau dilihat daripada yang Mbak Angela tanyakan tadi, setelah daripada divisi-divisi, dan kalau di Dewan Kebudayaan juga kan dia terbagi lagi nih. Ada divisi yang film, ada yang divisi yang tentang bagaimana permainan rakyat. Ini yang kami selalu sampaikan kepada kawan-kawan yang ada di divisi permainan rakyat. Ini betul-betul harus disosialisasikan. Jangan sampai karakter tradisi permainan-permainan rakyat itu, makanya sampai hari ini juga beberapa tempat itu selalu dilaksanakan, misalnya permainan lomba gasing. Itu adalah bagaimana cara kita untuk anak-anak, dan rupanya banyak Mbak Angela, anak muda itu suka, karena dari kalau misalnya dilihat modernnya kan Beyblade itu ya. Beyblade, mereka melihat, oh ini kayak permainan Beyblade. Jadi mereka coba, setelah mereka coba, mereka suka. Mereka ingin tahu teknik pembuatan bahkan. Jadi mereka pengen dibuatkan satu seminar misalnya. Mulai dari kayu sampai dia jadi gasing itu, apa unsur-unsurnya, kami pengen tahu. Itu yang disampaikan oleh anak-anak muda kita. Bahwasannya sebenarnya benar yang disampaikan Mang Adi tadi. Mereka itu ingin sebenarnya, tapi tidak tahu mau kemana arah ingin mencari ini gitu. Kalau dulu kan selalu kami selalu kalau diibaratkan filosofinya, kalau Melayu ini kan berbahasa dia. Anak sekarang tidak paham bagaimana sistem timba mencari sumur. Kalau kami dulu kan kami selaku timba, kami akan mencari nih di mana air-air itu. Kalau anak sekarang tidak, dia mulai bagaimana tadi yang disampaikan Abang tadi, anaknya dipujuk dulu. Kalau dulu kami tidak mau tahu, kalau kalian mau hobi ini kalian jalankan sendiri, tidak ada campur tangan orang tua. Sampai juga saya beberapa kali ada saat kejadian, kalau dulu kan sistem kita KKN itu Bang, kita berangkat aja sana, bodo amat kamu berangkat, pergi selamat, jaga diri. Kalau anak sekarang kan dibekali bantal, saya bilang ini pergeseran yang sangat jauh, itu yang saya bilang, pergeserannya sangat jauh. Mereka hari ini disiapkan segala fasilitas, diantar, dibuai, ditimang. Nah, seperti kategori 6-12, apabila anak tidak dilatih, jikalau besar bapaknya letih. Itu yang sudah ditanamkan sebenarnya. Dalam kebudayaan ini sudah memberikan pagar, sudah memberikan warning kepada orang tua. Anak tolong dididik, kalau tidak didik pasti nanti susah. Karena kita lihat juga case, sampai hari ini juga ada Bang ya, kita bisa lihat penjara anak di bawah umur juga sudah ada hari ini di Tanjung Pinang. Itu tuh sebenarnya sangat miris Mbak Angela. Karena beberapa kali juga di, saya juga di Dewan Kebudayaan juga, saya juga di LAM. Jadi ada beberapa kali datang ke lapas dan juga itu, jadi melihat waktu itu, melihatlah penjara anak-anak di bawah umur. Artinya kita, loh kok banyak begitu rupanya. Artinya ini tugas kita bersama. Apalagi kalau saya mungkin generasi-generasi di 92 itu, hari ini mungkin di tengah di antara adik-adik dan juga senior-senior kami gitu lah. Ini juga tugas kita bersama, bagaimana tentang budaya itu harus dihidupkan kembali, kita lakukan hal-hal positif. Itu yang sebenarnya menjadi miris kita, menjadi harus menjadi pengingat kita di 81 tahun ini, mungkin bisa menjadi gongnya gitu.
0: Benar. Oke, karena Bang Zainal ada di tengah-tengah ya, generasi yang atas dan juga generasi yang di bawah nih kayak kita-kita gini. Bang Zainal kan juga pastinya merasakan secara langsung transformasi teknologi yang saat ini sudah kita hadapi gitu, yang kita rasakan bersama-sama. Pasti juga main sosial media ya Bang ya. Kalau dari Bang Zainal sendiri, kira-kira peran teknologi dan juga sosial media dalam memperkenalkan pelestarian kebudayaan sendiri seperti apa? Karena aku juga sempat lihat sosialnya Bang Zainal ini kan sangat-sangat aktif ya, untuk selalu memberikan semangat kepada anak-anak di Kepri terkait dengan pantun itu tuh seperti ini. Maksudnya tidak secara langsung ya, secara tersirat ya, melihat Bang Zainal mungkin ke negara luar karena pantun, karena kebudayaan dan segala macam. Kira-kira pemanfaatan teknologi dan sosmed kalau dari Bang Zainal sendiri seperti apa?
2: Ya, sebenarnya diuntungkannya hari ini itu adalah dengan adanya sosial media. Tapi dalam tanda kutip, kita harus pandai memanfaatkan itu. Abang sampai ke Kalimantan, sampai ke Malaysia, itu sebenarnya jaringannya itu mulai daripada sosial media. Dimulai pada saat sosial media, sampai hari ini kami itu ada grup pantun serumpun. Ada Indonesia, Malaysia, Brunei, Thailand yang pataninya, itu tergabung dalam satu grup WhatsApp besar. Jadi ketika itulah, disitulah sebenarnya diskusi-diskusi terjadi. Kalau ada event misalnya, kemarin itu di Malaysia, Malam Santai Budaya, diundang. Artinya kan sebenarnya sosial media ini, dia bisa menjadi jembatan untuk kita sampai. Tapi harus pandai-pandai digunakan. Nah, kalau untuk sosial media yang Mbak Jela sampaikan tadi, bahwasannya kawan-kawan yang bergerak di dunia influencer sebenarnya menjual kebudayaan itu ada beberapa yang sudah berhasil. Iya. Misalnya teman-teman yang ada di Lingga misalnya gitu. Dia main dengan bahasa Melayu yang tok saja, dia bermain di Kelong misalnya itu, dia bisa menghasilkan. Bahkan beberapa kali orang sibuk minta endorse untuk dipromosikan. Itu yang menjadikan saya pikir bisa sebenarnya budaya itu dijual untuk menjadi citra diri misalnya. Okay. Beberapa juga kayak di Dabuk Singkep itu ada Mak Ngah Eka dengan bahasa Melayu yang kentalnya itu. Nah, kalau kita berbicara tentang budaya Melayu, artinya Kepri yang kental dan sangat-sangat dekat dengan kebudayaan Melayu. Artinya kita diuntungkan kepada Malaysia. Lingga hari ini dihadirkan oleh beberapa pelancong dari luar, itu sebenarnya adalah dari salah satunya dari platform yang dilihat langsung, yang dipromosikan langsung oleh anak tempatan. Bahkan dia bisa beberapa kali keuntungan. Artinya pertama orang datang ke Lingga, duduk di rumah dia, yang masak dia, yang bawa jalan selaku tour guide juga dia. Artinya bisa income, menjadi income untuk mereka, influencer juga, dapat pendapatan juga. Itu yang sebenarnya anak-anak muda hari ini harus mencontoh itu untuk menjadikan bisa sebenarnya kita walaupun di daerah, di Lingga itu kita bisa lihat juga, apalagi di kampungnya Rahul itu, sinyal juga Senin Kamis kalau kami bilang kan, tapi bisa karena mau tadi, sebenarnya anak-anak muda juga bisa berbuat asal ada kemauan. Itu mungkin Mbak Jela.
0: Oke, luar biasa banget ya untuk jawaban-jawaban hari ini dari kedua narasumber kita, teman Pro 2. Mungkin karena topik kita terkait dengan mengisi kemerdekaan dengan aksi nyata, aku akan nanya ke masing-masing narasumber terkait dengan arti kemerdekaan tersendiri ya buat masing-masing narasumber. Dan mungkin harapannya kedepannya untuk generasi muda di era sekarang sampai seterusnya kira-kira seperti apa untuk menuju Indonesia Emas 2024, mungkin dari Bang Zainal boleh?
2: Mbak Jela, aku tidak akan menyampaikan dengan bahasa-bahasa yang demokratis misalnya. Okay. Saya akan menyampaikan mungkin sedikit catatan tadi malam. Itu saya ada bikin tulisan itu tentang dari Kepulauan Riau untuk Indonesia.
0: Oke, boleh.
2: Jadi ini mungkin seperti sebuah cerita saja, tapi ini buat renungan untuk adik-adik mungkin ataupun yang sezaman sama saya, bahkan ini menjadi biarlah menjadi refleksi di 81 tahun kita. Dari Kepulauan Riau untuk Indonesia, ada sebuah pertanyaan yang diam-diam saya simpan menjelang 81 tahun Indonesia merdeka. Apakah negeri ini benar-benar dibangun dari pusat atau justru tetap tegak karena daerah-daerah di tepian memilih setia? Saya lahir dan tumbuh di Kepulauan Riau. Di sini kami akrab dengan laut daripada jalan raya. Ombak adalah denyut kehidupan dan angin adalah kabar yang datang tanpa surat. Setiap pagi nelayan berangkat sebelum matahari benar-benar terbit. Mereka tidak hanya mencari rezeki, tetapi juga mengajarkan kepada kita bahwa mencintai Indonesia kadang sesederhana menjaga lautnya. Di tanah ini, kami hidup di beranda negeri. Melihat kapal-kapal asing berlalu lalang, mendengar berbagai bahasa dari seberang, menyaksikan dunia datang begitu dekat. Namun justru dari tempat seperti inilah, rasa Indonesia terasa begitu nyata. Sebab menjadi Indonesia bukan soal berada di tengah, melainkan tetap setia meski berada di ujung. Kepulauan Riau mungkin hanya gugusan pulau di peta, tetapi sejarah mengajarkan bahwa dari rahim kebudayaan Melayu lahir bahasa yang kemudian menyatukan bangsa. Bahasa Indonesia bukan sekedar alat komunikasi, ia adalah jembatan untuk menghubungkan jutaan manusia dengan latar belakang yang berbeda. Maka setiap kali kita berbicara tentang bahasa Indonesia, sesungguhnya ada jejak Kepulauan Riau yang ikut di dalamnya. Menuju ke 81 tahun, saya tidak ingin menghitung berapa lama Indonesia telah merdeka. Saya lebih ingin bertanya, apakah kita masih mampu menjaga hal-hal yang membuat Indonesia tetap bernama Indonesia? Masihkah kita menghormati bahasa? Masihkah kita merawat budaya? Masihkah kita percaya bahwa gotong royong lebih kuat daripada kepentingan pribadi? Masihkah kita meringat bahwa pulau-pulau kecil dan perbatasan adalah wajah pertama Indonesia di mata dunia? Kemerdekaan bukan hanya tentang upacara, bukan pula sekedar bendera yang berkibar setiap Agustus. Kemerdekaan adalah ketika anak-anak pulau-pulau kecil yang memiliki mimpi yang sama besarnya dengan anak-anak di kota. Ketika nelayan pulang dengan senyuman, guru mengajar dengan harapan, seniman berkarya tanpa kehilangan ruang, kebudayaan tidak dipandang sebagai masa lalu, melainkan bekal menuju masa depan. Indonesia tidak hanya berasal di Jakarta, Indonesia juga berada di Natuna untuk menjaga utara, di Anambas untuk memeluk samudra, di Lingga menyimpan warisan peradaban budaya Melayu, di Karimun, Batam, Bintan, dan Tanjung Pinang yang setiap hari mengirimkan pesan sederhana kepada negeri ini. Kami mungkin jauh dari pusat, tapi cinta kami kepada Indonesia tidak pernah berjarak.
0: Luar biasa banget, keren-keren. Itu tuh sendiri ya Bang?
2: Iya, tadi malam tuh.
0: Tadi malam banget.
2: Baru terpikir ya, lagi WhatsApp dengan minta flyer. Oh ini kayaknya ini menarik nih dibikinnya.
0: Oke, okay, dari Kepulauan
2: Riau untuk Indonesia. Indonesia.
0: Tadi kayaknya ada satu kata-kata yang sangat-sangat menyentuh aku ya. Kemerdekaan itu bukan berarti karena kita ada di tengah, bahkan ketika kita ada di ujung pun ya.
2: Benar.
0: Itu kita tetap bisa untuk setia kepada Indonesia. Keren Bang.
2: Siap.
0: Next dari Bang Novi Yardi, kira-kira apa mungkin harapannya, mungkin arti kemerdekaan untuk Bang Nopi secara personal, dan mungkin closing statement untuk teman Prodi yang ada di rumah untuk memeriahkan kemerdekaan 81 Indonesia untuk di tahun ini, kira-kira gimana Bang?
1: Baik, terima kasih Kak Angela. Mungkin saya tidak seperti abang kita ya, sangat bagus sekali Bang. Kalau bagi saya ya, harapan kita pemuda kita ini di hari kemerdekaan tentunya kita harus memberikan rasa yang optimis ya kepada para pemuda, khususnya di Kepulauan Riau. Saya bermimpi, berharap pemuda-pemuda kita ke depan ini lebih banyak yang akan berkarir di pusat. Dan itu juga cita-cita saya. Jadi kita harusnya gak kalah dari provinsi yang lain ya Bang ya. Karena kita Kepri ini, saya rasa SDM kita juga cukup mumpuni. Dan saya berharap dengan organisasi ini sebagainya, sepertinya itu salah satu wadah kita untuk menapaki tingkat-tingkat yang di atas, kan begitu. Kita mulai dari bawah tidak apa-apa, yang penting ada yang mengguidance, diberikan ruang bagi para pemuda, dan tentunya kita-kita ini juga mendukung. Dan saya juga saat ini juga di Asosiasi Konstruksi ini salah satu ketua harian Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Jasa Konstruksi Indonesia. Dan ini juga saya mulai dari organisasi, kenalan seperti itu. Dan saya juga nanti 2029 ya, ada rencana akan mengikuti salah satu seleksi di nasional itu. Jadi memang sudah mempersiapkan diri, dan harapan saya itu kita orang Kepri bisa berkarir di pusat. Punya nama ya perwakilan Kepri, dan itu harapan saya gitu.
0: Iya.
1: Terima kasih baiklah.
0: Oke, terima kasih Bang Nopi. Semoga ya nanti ya bisa berkarya di pusat dari orang Kepulauan Riau. Karena menyambung dengan yang Bang Zainal bilang tadi, teman Produa, kayaknya aku masih suka banget dengan kata-katanya. Kemerdekaan itu bukan karena kita ada di tengah, bahkan ketika kita di ujung pun kita tetap setia ya. Oke, sekian dulu untuk podcast Kawan Celoteh hari

Limun itu buah atau sayur? Tomat, buah atau sayur? Nah, kalau kentang gimana? Buah atau sayur? Mungkin masih banyak nih teman Pro2 yang bingung membedakan sesuatu itu termasuk buah atau sayur. Sebenarnya, ada beberapa perbedaan antara buah dan sayur. Salah satunya adalah, buah berasal dari tanaman berbiji yang berkembang setelah penyerbukan. Buah-buahan biasanya memiliki daging yang terasa manis dan berwarna mencolok, sehingga tidak hanya manusia yang menyukainya, tapi juga serangga. Selain itu, buah adalah hasil tanaman yang mengandung benih dari tanaman itu sendiri. Sementara itu, sayur adalah bagian yang tidak berbunga atau berbiji. Umumnya, sayuran bisa dikonsumsi dari berbagai bagian strukturnya. Kamu bisa saja makan daunnya seperti bayam dan kangkung, atau makan bagian tangkainya seperti seledri. Beberapa jenis sayur juga dikonsumsi bagian akarnya seperti wortel atau dimakan umbinya seperti kentang. Jadi sekarang udah nggak bingung lagi kan teman Pro2?

0: Jaga Malam,
1: teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2 untuk malam hari ini, seperti biasa ya, kita udah masuk di segmen Evening Talk, di mana akan ngebahas beberapa informasi yang spesial banget untuk kamu di malam hari ini. Jadi,
0: namanya makhluk sosial, membutuhkan manusia lain, pasti kita juga butuh banget yang namanya teman cerita ya guys ya. Jadi sekarang banget nih, aku bakalan spill ke kamu beberapa orang yang udah kirim ceritanya. Kalau bisa kamu pengen join juga boleh banget kirim cerita kamu dengan topik kita malam ini di teman cerita.
2: Jaga Malam,
1: jangan galau malam-malam.

0: orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya, orangnya yang dikasih perhatian, tapi gak dikasih kepastian.
2: Kamu ya, orangnya yang udah usaha, tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya, orang yang mau cerita, tapi gak tahu kemana.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam, cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.
6: Gimana hari ini? Capek ya? Butuh teman cerita. Sini.
7: 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Tadi udah ditemenin sama Angela dan juga dua narasumber lainnya untuk podcast Kawan Celoteh yang tadi sudah kamu dengar juga, dan juga bisa kamu saksikan siaran ulangnya di YouTube channel Pro 2 Tanjung Pinang, RRI Pro 2 Tanjung Pinang, sorry ya, terkait dengan mengisi kemerdekaan dengan aksi nyata. Now, udah waktunya untuk kita masuk ke teman cerita. Kita cuma punya waktu 1 jam saja, so untuk yang mau bergabung bisa banget langsung WhatsApp Angela ke 0811 777 9210. Hari ini untuk topiknya bisa dibilang simpel aja sih teman Pro 2, karena singkat juga waktunya. Jadi aku hanya pengen bertanya saja terkait dengan tujuan hidup. Wes, setiap dari kita pasti punya tujuan ya. Kayak kita mau pergi kemanapun, setiap hari bangun pagi-pagi juga punya tujuan. Dan hidup secara universal juga setiap orang punya tujuannya yang berbeda-beda. Entah itu tujuannya adalah seseorang, tujuannya adalah untuk diri sendiri, atau bahkan mungkin untuk keluarga yang mungkin kamu sayangi. Teman Pro 2, asik tujuan hidup. Iya, lagi hari ini kita membahasnya terkait dengan tujuan hidup. So pertanyaannya, tujuan hidup kamu saat ini apa sih teman Pro 2? Karena aku yakin tujuan hidup setiap orang tuh kadang bisa saja berubah ya seiring berjalannya waktu. Let's say kayak waktu remaja kita mungkin punya tujuan hidup yang receh, tapi ternyata ketika sudah masuk usia dewasa, tujuan hidupnya itu lebih matang lagi teman Pro 2. Dan kalau misalnya itu ada di kamu saat ini, boleh banget untuk diceritain. Tadi udah aku kasih tahu caranya juga. And don't forget guys untuk bergabung lewat streaming kita yang ada di rri.co.id, atau lebih afdol lagi kalau misalnya download aplikasi RRI Digital yang bisa kamu pilih di Google Play Store dan juga App Store ya. Gratis aja, nanti tinggal bikin akun. Kalau misalnya udah punya akun tinggal login, terus cari channel Pro 2 Tanjung Pinang, bisa menikmati konten video audio di sana, dan juga bisa pastinya komen di live chat kita, dengerin kita dimanapun dan juga kapanpun. Oke, aku tungguin sampai nanti jam 11 malam sambil request lagu Indonesia or mancanegara. That's up to you guys. So let's go for the next song. Here's Gary and Ratna dari Gamaliel Audrey Cantika.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Produ ya, angkringan ternyata bukan sekedar tempat makan yang menyajikan menu khas nasi kucing, aneka sate, dan juga wedang hangat. Awalnya, angkringan menjadi salah satu ikon Yogyakarta. Tapi saat ini sudah tersebar luas bahkan ke kota-kota di luar Jawa Tengah. Ternyata, angkringan punya sejarah yang panjang, di mana angkringan pertama kali diperkenalkan oleh seorang bernama Mbah Fairo. Pria ini diketahui asli Klaten yang kemudian merantau ke Yogyakarta. Sekitar tahun 1950-an, Mbah Fairo menjajakan angkringan dalam versi pikul. Tapi pada saat itu namanya belum disebut angkringan, karena penjualannya terbilang masih berpindah-pindah. Sejak penjualan Mbah Fairo terkenal, akhirnya beliau membuat sebuah kedai makan yang dilengkapi dengan kursi panjang. Nah, nama angkringan mulai dikenal dari kebiasaan makan para pelanggan Mbah Fairo, di mana kursi panjang tempat makan yang disediakan ternyata membuat pelanggan nyaman, sehingga makan dengan cara mengangkat kakinya. Kaki yang nangkring di atas ini membuat kedai Mbah Fairo disebut-sebut sebagai tempat makan angkringan, yang artinya bisa makan sambil nangkring atau metangking. Makanya, kenapa sampai hari ini kedai-kedai makan tersebut dinamakan angkringan?
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

malam. Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih ada di teman cerita di malam hari ini dan masih ngomongin terkait dengan tujuan hidup. Apa sih tujuan hidup kamu saat ini, teman Pro 2? Selamat malam, di sini sudah ada Kak Dwi. Hai. Katanya hai Angel, selamat malam. Ikutan join topiknya terkait dengan tujuan hidup. Kalau ditanya tujuan hidup saat ini adalah kaya raya. Oi, siapa sih yang gak pengen kaya raya ya, Wak ya? Bener sih, kayaknya semua orang pengen kaya di in this economy. Siapa sih yang gak pengen kaya, teman berdua? Dan juga pastinya yang penting bahagiain diri sendiri dulu. Karena kalau misalnya kitanya udah bahagia, itu akan lebih mudah untuk membahagiakan orang lain ya. Anyway, teman Pro 2, untuk yang lain yang mau bergabung masih bisa banget. Aku masih tungguin sampai nanti jam 11, jadi masih ada waktu sekitaran setengah jam lagi. So, let's go untuk yang mau join sambil request lagu.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

ekspektasi yang selalu hadir dalam pikiran adalah kalau kita baik sama orang, orang juga akan baik sama kita. Kalau kita selalu ada untuk mereka, mereka juga akan ada untuk kita. Nyatanya, tidak selalu. Kadang kita jatuh pada orang yang salah. Kita berharap mereka jadi tempat aman, tapi malah kita jadi lebih hancur. Kita ada buat mereka, tapi mereka pergi saat kita butuh. Ekspektasi itu indah, tapi realita mengajarkan kita satu hal. Kita mungkin tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa mengontrol diri sendiri. Kita bisa memilih untuk jadi lebih kuat, meski pelan-pelan. Kita bisa memilih untuk mencintai diri sendiri dulu, sebelum memilih.

Ya sama Proy 2, lagu dari Hindia dengan Bayangkan Jika Kita Tidak Menyerah. Ya jangan menyerah lah teman Proy 2 ya. Kalau katanya punya tujuan hidup, ya kamu tuh tadi tuh yang disebutin Hindia. Bayangkan kalau misalnya gak menyerah tantangan apapun.

Apapun yang penting halal dan juga menghasilkan uang, dan tujuannya pasti untuk masa depan ya. Gak lupa juga tujuan kita semua pastinya kembali ke sang pencipta. Jadi semua yang ada di dunia ini hanyalah titipan. So do your best, right? Requestnya lagu dari Adrian Halif yang Utopia. Semangat siarannya buat Madam Angeles. Ada juga bahagia selalu juga ya buat kamu. Terima kasih Bang Anjas. Tapi emang benar kata Bang Anjas, kita semua ini di dunia ini cuma sementara ya. Apa yang dikasih sama yang di atas itu cuma titipan. Yang bisa kita lakukan adalah melakukan apapun itu di dunia ini dengan sebaik-baiknya. Karena hidup cuma satu kali juga kan. Hidup yang di apa ya namanya, di kehidupan yang cuma satu kali ini, masa gak ngelakuin yang terbaik? Aduh sayang banget sama Pro 2 kalau kataku mah ya. Oke deh, kita langsung aja ke lagunya. Nanti di jam 11 malam kamu bakalan ditemenin sama lagu-lagu asik yang ada di Pro 2 FM playlistnya MD kita. Thank you music director kita Awin. Dan ya, selamat malam dan juga selamat beraktivitas. Jangan begadang teman Pro 2, karena menjaga kesehatan itu penting, karena sehat itu mahal.

julukan Macan Asia yang tertidur. Ini menggambarkan potensi besar Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dunia yang belum sepenuhnya terwujud. Kamu tahu, dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari hasil tambang, hutan tropis, hingga kekayaan laut, serta jumlah populasi yang besar dan didominasi oleh usia produktif, Indonesia itu memiliki modal yang sangat kuat untuk berkembang pesat. Ditambah lagi nih, dengan keberagaman budaya yang menjadi identitas sekaligus daya tarik tersendiri di mata dunia, Indonesia diibaratkan seekor macan yang masih tertidur dan belum menunjukkan kekuatannya secara maksimal. Namun, di balik potensi tersebut, masih ada berbagai tantangan yang perlu dihadapi, kayak pemerataan pembangunan, kualitas sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Tapi kalau potensi ini bisa dikelola dengan baik melalui kebijakan yang tepat, inovasi, dan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat, bukan gak mungkin Indonesia akan benar-benar terbangun dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi utama di dunia.

0: Kak. Tadi untuk pesanannya totalnya 115.000 ya. Pembayarannya mau cash atau kris, Kak?
1: Pakai kris aja deh, Bang.
0: Oke, Kak. Ini ya nota pembayarannya. Jangan lupa mampir lagi. Terima kasih.
1: Praktis ya metode pembayaran digital sekarang. Tapi baru sadar, kapan ya pertama kali adanya si Chris Curis ini? Bacanya Chris atau Curis sih sebenarnya? Tahu nggak sih? Pembacaan yang benar itu Chris, bukan Curis. Jadi, Chris itu kepanjangan dari Quick Response Code Indonesian Standard yang diluncurkan oleh Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia pada 17 Agustus 2019. Chris sendiri adalah standar nasional kode QR yang memungkinkan semua aplikasi pembayaran menggunakan satu jenis kode QR yang sama. Sebelum Chris, tiap penyedia layanan punya QR sendiri yang bikin repot pengguna dan pedagang. Nah, dengan adanya Chris, cukup satu kode untuk semua, sehingga transaksi jadi lebih mudah, cepat, dan aman. Chris mulai diwajibkan secara nasional pada 1 Januari 2020. Hingga 2023, Chris digunakan oleh lebih dari 29 juta merchant dengan mayoritas pelaku UMKM. Bahkan, Chris kini bisa digunakan lintas negara seperti di Thailand, Malaysia, dan Singapura.
2: Oh, gitu. Seru sih. Tapi scan sana, scan sini, gak kerasa saldo habis.
3: Kamu lagi dengerin Prodway FM Tanjung Pinang.

0: WhatsApp 0811-777-9210.
1: Instagram Pro2TP.
0: Dan aplikasi RRI Digital.

0: Jaga Malam,
1: teman terbaik kamu.
2: Temu Pro 2 untuk malam hari ini, seperti biasa ya, kita udah masuk di segmen Evening Talk, di mana akan ngebahas beberapa informasi yang spesial banget untuk kamu di malam hari ini. Jadi,
0: namanya makhluk sosial, membutuhkan manusia lain, pasti kita juga butuh banget yang namanya teman cerita ya guys ya. Jadi sekarang banget nih, aku bakalan spill ke kamu beberapa orang yang udah kirim ceritanya. Kalau bisa kamu pengen join juga boleh banget kirim cerita kamu dengan topik kita malam ini di teman cerita.
2: Jaga Malam,
1: jangan galau malam-malam.

0: Oke. Sebentar kita cek dulu. Ibadah. Oke. Sedekah. Wah, kamu orangnya dermawan juga ya. Bagus-bagus.
1: Perilaku sosial
0: aman aja nih semua. Yaudah, silakan. Kamu ambil jalur kanan ya, ke surga.
2: Asik, ngoe. Tunggu.
0: Kamu siapa?
2: Saya kawannya.
0: Terus, kenapa?
2: Dia punya hutang ke saya dan belum bayar.
0: Oh, kalau gitu kamu batal masuk surga.
2: Sebentar. Saya bayar sekarang deh. Harta dunia saya banyak kok.
0: Enak aja, mana bisa kayak gitu. Pokoknya kamu batal masuk surga. Kehidupan di dunia elit, bayar utang sulit.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori Putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

Registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Pro 2 pikirkan kalau mendengar kata paus. Kebanyakan dari kita akan langsung membayangkan satwa berukuran besar yang ada di lautan. Paus merupakan satwa dari kelompok mamalia yang hidup di laut. Hanya saja, masih ada yang beranggapan bahwa paus tergolong dalam keluarga ikan. Padahal bukan. Seperti mamalia lainnya, paus bernafas dengan paru-paru. Paus juga menjadi hewan yang menempuh jarak migrasi terjauh. Kerennya lagi, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon rata-rata 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Ini bahkan jauh lebih besar dibandingkan sebatang pohon yang menyerap 48 pon CO2 dalam setahun. Yang kamu juga perlu tahu nih teman Pro 2, bahwa setiap minggu ketiga di bulan Februari itu diperingati sebagai Hari Paus Sedunia.

0: Emang gak salah tempat ini viral. Emang sayur gitu ya makanannya?
1: Iya kan? Rekomendasi aku mana mungkin mengecewakan.
0: Nyalah tuh. Tapi dari tadi aku tengok-tengok kok tukang masaknya cowok semua ya di sini?
1: Iya, kenapa emangnya? Emang yang masak tuh harus cewek?
0: Ya tak juga sih, soalnya kan kalau makanan enak di rumah itu biasanya masakan mama.
1: Coba kau ingat lagi nama-nama chef terkenal, Gordon Ramsay, Jamie Oliver, Chef Arnold, Chef Juna, itu semua kan cowok tar?
0: Ya juga Ian, berarti urusan masakan enak nih bukan soal cewek atau cowok, tapi soal skill sama pengalaman.
1: Betul tuh tar. Dan gak cuma soal masa aja yang kayak gitu. Semua bidang ya tentang skill sama jam terbang.
0: Tapi kok bisa masak juga tak?
1: Bisa dong. Masak air tak pernah gosong aku.

Selamat pagi teman radio di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program Madua Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Selasa tanggal 11 bulan Agustus tahun 2026. Mudara Mula FM 92,1 MHz menyapa teman radio dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Mandiri kilometer 4 Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: teman terbaik kamu.
1: 92,1 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepada, selamat pagi teman Pradua. Ada Ulan yang hadir nemenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi. Iya, gak usah lama-lama lah ya guys, lama juga tuh Lan. Oke deh, semoga hari ini kegiatan kamu lancar teman Pradua. Hari ini tanggal 11 ya, 11 Agustus. Dan gak terasa beberapa hari lagi kita bakal merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga satu aja doa aku, yang lain-lain ya dikabulin alhamdulillah, kalau enggak ya juga gak apa-apa lah. Cuma satu aja teman Pradua, yaitu semoga Indonesia benar-benar merdeka. Semangat buat kamu untuk hari ini. Semoga kegiatannya lancar. Nanti Ulan ajakin kamu untuk seru-seruan dan update-an barengan sama kita di Pradu Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal.

Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak akan hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala orang yang mengerjakan salat 5 waktu pada waktunya, wudunya sempurna serta khusyuk dan khudu' dalam salatnya. Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menyelamatkan mereka dari azabnya. Barang siapa yang hadir tanpa membawa salat seperti itu di hadapannya, maka tidak ada perjanjian dengannya. Mungkin dengan rahmatnya akan diampuni atau mungkin juga akan disiksa." Suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui para sahabat dan bertanya, "Tahukah kalian apa yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa taala?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui." Beliau bertanya hingga 3 kali dan para sahabat selalu memberikan jawaban yang sama. Kemudian beliau bersabda, "Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kebesaran dan kemuliaannya, Allah berfirman, akan aku masukkan orang-orang yang mengerjakan salatnya 5 waktu pada waktunya ke dalam surga. Sedangkan orang-orang yang menyia-nyiakannya itu terserah kepadaku. Aku akan mengampuni dengan rahmatku atau aku akan mengazabnya."

0: Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Imam Syafi'i.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي عافانا في جسدنا ورد علينا روحنا وأذن لنا بذكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد. Kaum muslimin dan para pendengar RRI Tanjung Pinang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Pada subuh yang mulia ini Allah masih memberi kita nikmat kesehatan, nikmat Islam dan juga nikmat iman. Kemudian selawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita berselawat kepadanya, di akhirat kelak kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap muslim sudah pasti mendambakan akan masuknya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Sehingga siapapun itu pasti akan berlomba-lomba untuk menjadi seorang hamba yang terbaik di hadapan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Allah tidak mengharapkan akan kebaikan kita, tetapi kebaikan yang kita kerjakan itu akan kembali lagi kepada kita yang mengerjakannya. Jika kita sebagai manusia yang beriman, selalu taat akan perintah Sang Khalik dan menjauhi apa yang dilarangnya, niscaya surgalah baginya. Sebab ternyata terdapat sebuah fakta bahwa surgalah yang merindukan manusia. Dengan amal kebajikan yang dilakukan manusia, surga pun merindukannya untuk memasukinya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 golongan ataupun pribadi manusia yang dirindukan oleh surga. Siapakah 4 golongan tersebut? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi dari Ibnu Hasan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jannatu mushtaqatun ila arba'atin nafarin, talil Qur'an wa hafizil lisan." Wa mut'imil ji'an wa sha'imin fi syahri Ramadan. Surga merindukan 4 golongan: orang yang membaca Al-Qur'an, orang yang menjaga lisan ataupun ucapan, orang yang memberi makan orang yang lapar, dan orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Kaum muslimin dan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita ada 4 golongan ataupun pribadi manusia yang dirindukan dan dinantikan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka? Yang pertama, orang yang rajin membaca Al-Qur'an. Wahyu Allah yang pertama diturunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah ayat tentang iman, Islam maupun amaliyah lainnya, tetapi ayat tentang pentingnya akan membaca. Allah memberikan derajat khusus bagi hambanya yang selalu istiqamah dalam membaca kalam-kalam Allah yang tertuang indah dalam mushaf Al-Quran. Sebab membaca Al-Quran merupakan salah satu amaliyah yang paling utama dan paling besar pahalanya. Setiap huruf dalam Al-Quran yang kita baca membawa pahala tersendiri untuk kita, apalagi jika kita istiqamah dalam membacanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan bahwa Al-Qur'an akan datang kepada orang yang selalu membacanya di hari pembalasan nanti sebagai saksi amal perbuatan orang tersebut dan juga sebagai syafaat ataupun penolong baginya. Sebagai pribadi muslim yang baik, selain membaca Al-Qur'an, tentu kita juga harus mempelajari maknanya dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, orang yang selalu membaca lisannya. Baik dan buruknya seseorang akan terlihat dari ucapan lisannya. Maka dari itu, jaga selalu agar lisan kita hanya mengatakan hal-hal yang baik, seperti digunakan untuk membaca Al-Quran, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memberi nasihat yang bermanfaat kepada orang lain. Seperti dalam sebuah hadis menegaskan, "Salamatul insan fi hifzil lisan." Maknanya, keselamatan manusia tergantung bagaimana ia menjaga lidahnya. Kaum muslimin, para pendengar RRI Tanjung Pinang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah dermawan, yaitu orang yang gemar berbagi rizki dan juga memberi makan orang yang lapar. Saling tolong-menolong merupakan salah satu amalan yang mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong seseorang jika ia memberi pertolongan kepada sesama saudaranya yang membutuhkan. Bagi seorang muslim, sudah tentu paham ada hak orang lain yang wajib kita berikan dalam rezeki yang kita miliki, yakni berupa zakat, infak, dan juga sedekah. Tiga hal tersebut kita harus berikan kepada yang berhak menerimanya. Kalaulah ini bisa kita laksanakan, maka tak ada lagi saudara kita yang meminta-minta karena kebutuhan mereka telah tercukupi. Yang terakhir, golongan yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Tidak terasa, sudah hampir 2 bulan Ramadan meninggalkan kita. Namun hendaknya semangat dalam amal ibadah yang sering kita laksanakan di bulan Ramadan tersebut terus kita tingkatkan di bulan-bulan berikutnya. Puasa merupakan ibadah yang istimewa karena memiliki derajat yang lebih tinggi dibandingkan ibadah lain. Berpuasa di bulan Ramadan adalah salah satu ibadah utama, bahkan merupakan salah satu rukun Islam yang 5. Sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kullu amalin ibnu Adam lahu illa shaum, fa innahu li wa ana ajzi bihi." Artinya, setiap amalan manusia adalah untuknya kecuali puasa, sebab hanyalah untukku dan akulah yang akan memberikan ganjaran kepadanya secara langsung. Berpuasa menuntut kita agar dapat menjauhi perkataan dan perbuatan yang tidak bermanfaat. Dengan berpuasa pada bulan Ramadan sebagaimana yang disontohkan oleh Rasulullah, maka derajat takwa akan kita peroleh yang balasannya tentu saja adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, para pendengar RRI Tanjung Pinang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan tahun pun berganti tahun. Tanpa terasa, kita sudah berada di tahun 2020. Ada yang saat ini usianya sudah 20 tahun, ada yang 35 tahun, 50 tahun, bahkan 70 tahun. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apakah nikmat umur ini kita habiskan begitu saja tanpa ada perubahan ke arah yang lebih baik sedikit pun? Apakah bacaan Al-Quran kita masih seperti yang dulu? Apakah lisan dan juga jari kita masih menceritakan aib orang lain? Apakah kita masih kikir dengan harta yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita? Dan apakah kita sudah melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya? Itu kembali kepada kita. Jika kita telah melaksanakan dengan salah satu ataupun keempat amalan tersebut, insya Allah surganya Allah menunggu kehadiran kita. Semoga kita semua termasuk golongan ataupun pribadi yang dirindukan dan dinantikan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin dan para pendengar RRI Tanjung Pinang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah untaian hikmah ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas kesalahan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pada.
1: Pada.
2: Selamat pagi teman berdua.
3: Karena WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh. Jadi gimana nih jiwa-jiwa ini?
4: Teman berdua, perkiraan cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
5: Alright, teman berdua, seperti biasa.

0: udah waktunya nih ya kita gabung untuk mendengarkan music live chat yang kita relay dari
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Itu tuh, kenapa ya? Kalau kita angkat telepon langsung bilang halo? Sapaan halo awalnya digunakan oleh Thomas Edison, tepatnya pada Agustus tahun 1877. Waktu itu, beliau sedang menjawab telepon dari seorang kawannya. Padahal, sebelum Thomas Edison menggunakan halo, ada sapaan lain yang diperkenalkan oleh Alexander Graham Bell, yaitu ahoy ahoy di tahun 1876. Kata halo sebenarnya udah banyak digunakan orang sebelum digunakan Thomas Edison melalui telepon. Biasanya, halo digunakan untuk berseru kepada seseorang, namun dari jarak yang cukup jauh. 6 tahun setelah Thomas Edison menggunakan halo sebagai sapaan, kata halo resmi masuk kamus. Hingga kini, sapaan halo paling banyak digunakan sebagai respon atau sapaan telepon.

0: Wih, cakep banget nih. Dari mana, Boy?
1: Dari rumah, Ren. Mau pergi ke seminar gitu.
0: Ini batik nih.
1: Iya, dong. Asik gak?
0: Ini asik sih, asli banget, asik banget. Gak kelihatan tua ya kalau pakai model kayak gini. Beli di mana, Boy?
1: Nah, aku nemu akun batik keren gitu di Instagram. Harga cocok, ya udah aku beli. Ya, sekalian melestarikan batik lah sebagai warisan bangsa kita.
0: Setuju, setuju banget. Eh, nanti kirimin ya nama Instagramnya. Kebetulan, aku tuh emang lagi cari batik juga.
1: Oke, bosku. Ya udah, aku jalan dulu ya, Ren.
0: Hati-hati, Boy.
2: Jangan malu atau jangan takut kelihatan gak keren pakai batik. Dan jangan sampai kebudayaan kita diklaim bangsa lain.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
1: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
2: Perlu informasi dari rri.co.id, grup vokal Nona kembali membawa nama Indonesia ke panggung Head in the Clouds Los Angeles 2026. Acara ini berlangsung di Brookside at the Rose Bowl, Pasadena, Amerika Serikat, Sabtu 8 Agustus 2026. Festival ini diadakan oleh label musik XTX Rising. Panggung ini kembali menjadi wadah Nona untuk memperkenalkan musik mereka kepada penonton internasional. Tahun ini Nona membawakan lagu-lagu mereka yang unik dan fresh. Sebelumnya, kelompok vokal ini sukses melakukan debut di Hit Los Angeles 2025. Kembalinya Nona ke festival ini menjadi bagian dari perjalanan mereka sebagai grup yang berada di bawah naungan XTX Rising. Informasi selanjutnya, Shaw Token mengungkapkan alasan terlibat sebagai eksekutif produser dalam film drama komedi Ketok Magic di tengah proses produksinya. Perusahaan menilai proyek ini memiliki potensi besar untuk menjangkau penonton baru, terutama kalangan Gen Z dan komunitas digital. CEO Shaw Token, Akshay Melwani, mengatakan keterlibatan perusahaan dalam setiap proyek film tidak selalu dimulai sejak tahap awal. Menurutnya, waktu masuknya Shaw Token disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing proyek.
0: Kamu baru aja dengerin Info Pro 2. Yuk, lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 Teman Terbaik Kamu.

0: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa itu?
1: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
2: Alright, Teman Pro 2, seperti biasa nih Aldi.

0: Chat. Oke teman Produel, sekarang udah waktunya nih ya kita gabung untuk mendengarkan music live chat yang kita relay dari
1: Spada. Selamat pagi teman Produel.

0: Zahra udah mau masuk SMP nih. Sekolahin di mana, Mah?
1: Samain aja dengan anaknya Bu Wita. Sekolah favorit itu.
0: Apa enggak lebih baik di tempat Mas Yoga aja? Kan tenang kalau kepala sekolahnya keluarga sendiri, Mah.
2: Yura maunya sekolah di...
1: Udah, kamu ikut aja apa kata Mama sama Papa. Yura bakal sekolah di tempat yang bagus deh pokoknya.
3: Anak-anak juga punya hak untuk berpartisipasi dan mengeluarkan pendapat mereka. Hak berpartisipasi juga meliputi hak untuk menyampaikan pendapat, mengeluarkan pendapat.

pembinang teman terbaik kamu. Sepada selamat pagi teman Pro 2. Yuhu. Wow, yang tadi tuh kayaknya aku kira bakal mau hujan gitu loh guys. Soalnya tadi sempat agak-agak jingga warna langitnya. Tapi ungu, aku kira ungu, ternyata jingga. Kalau jingga kan berarti malah cerah ya. Semoga hari ini cuacanya apapun itu mendukung kegiatan kamu dan bikin kamu makin semangat, Om Pradua. Ini udah siap buat nemenin sampai nanti di jam 10 pagi. Kalau sekarang kita updatean dulu deh sama yang lagi viral di media sosial. Kamu tahu gak sih guys, ini kan kita bentar lagi Agustusan nih. Terus di daerah aku juga udah ada tuh kayak bagian apa ya, bagian yang ngurus-ngurus acara Agustusan lah, panitia gitu kan, ke rumah minta sumbangan untuk kita adain acara lomba-lomba di sana gitu kan, di daerah perumahan aku. Nah, cuman kalau yang kayak gini-gini tuh jadinya kayak konsepnya warga bantu warga aja gitu ya guys. Cuman ada lagi nih updatean dari MUI yang mengatakan kalau door prize Agustusan kalau berasal dari uang pendaftaran itu kategorinya judi berarti. Jadi Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI Kiai Haji Abdul Muiz Ali melalui laman MUI menjelaskan kalau mengadakan berbagai perlombaan untuk memeriahkan hari kemerdekaan pada dasarnya diperbolehkan dan dianjurkan. Selain jadi bentuk rasa syukur, kegiatan ini juga bisa menjadi sarana mempererat hubungan antar warga, melatih keterampilan, dan menumbuhkan sikap sportif. Cuman dia menegaskan, kalau penggunaan uang pendaftaran peserta untuk membeli atau menyediakan hadiah bagi pemenang itu hukumnya haram. Menurutnya skema ini tuh membuat para peserta dalam situasi untung rugi. Ya, ini berpeluang mendapatkan hadiah kalau menang atau kehilangan uang pendaftaran kalau misalnya kalah. Dari perspektif fikih Islam, pola permainan kayak gini tuh termasuk kategori judi atau qimar. Supaya perlombaan Agustusan tetap bisa berlangsung tanpa ada unsur yang dilarang, panitia disarankan mencari sumber dana hadiah tuh dari pihak lain, kayak kasnya RT atau RW, sponsor, atau sumbangan sukarela dari donatur yang tidak membebani peserta. Nah, menurut aku tuh kayak di daerah rumah aku patut untuk dicontoh ya, Tom Pradua. Karena kalau ngomongin soal kita pakai uang pendaftaran itu sebenarnya memang betul. Aku juga udah tahu sih dari dulu kalau misalnya permainan apapun kita bayar dulu nih buat main supaya bisa menang. Kalau misalnya kalah deh kita kehilangan uangnya, ya berarti itu judi gitu. Apapun sejenis permainannya, karena pada dasarnya semua permainan tuh bisa jadi judi ya. Kalau misalnya disangkut pautkan dengan pasang uang ya kan, dapat uang atau kehilangan uang, nah itu berarti judi. Makanya kayaknya kalau misalnya kamu di daerahnya ada yang kayak gitu, better diubah dengan cara kayak di daerahku tadi, datang ke rumah-rumah gitu kan, minta sumbangan sukarela kepada warga-warganya. Karena kalau kayak gitu kan jadi kayak yang udah kita kayak warga bantu warga. Dan ini benar-benar definisi dari rakyat untuk rakyat. Gak kemana-mana tuangnya tuh, pasti untuk rakyat.

0: Waktunya informasi perakiran cuaca dari bmkg.go.id.
1: Yuhu, kita updatein dulu perakiran cuaca hari ini di kawasan Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya. Kayak gimana tahun peradua, apakah cocok? Semoga cocok-cocok aja ya guys. Dari jam 7 sampai jam 10 pagi nanti, cuaca diperkirakan cerah berawan dan berubah menjadi cerah tahun peradua di jam 10-nya. Suhunya 28 sampai 31 derajat Celcius dengan kecepatan angin 14 sampai dengan 17 km per jam. Arah angin dari tenggara. Lanjut dari jam 11 sampai jam 2 siang, cuaca diperkirakan masih cerah, cerah berawan dan berawan tahun peradua dengan suhu 32 turun ke 31 derajat Celcius dengan kecepatan angin 16 turun ke 15 km per jam. Arah angin juga masih dari tenggara. Kita lanjut lagi untuk nanti sore di jam 3 sampai jam 6 sore. Cuaca diperkirakan cerah berawan, cerah dan juga cerah berawan sih tahun peradua sama aja. Dengan suhunya 30 turun ke 28 derajat Celcius. Kecepatan angin 15 km per jam turun ke 12 km per jam. Dan arah angin juga masih dari tenggara. Dan untuk nanti malam dari jam 7 sampai jam 11 malam, cuaca diperkirakan cerah berawan dan juga cerah dengan suhunya 28 turun ke 27 derajat Celcius. Kecepatan angin 12 sampai dengan 15 km per jam, tapi turun di jam 11 dengan 9 km per jam. Arah angin juga masih dari tenggara.
0: Itu dia perakiran cuaca untuk Kota Tanjung Pinang hari ini. This is 92.1

0: banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental.
1: Bahaya banget.

Kamu lagi dengerin Pradem Tanjung Binang, Spada dan Wulan yang masih nemenin kamu teman Pradua. Ini kita mau lanjut lagi ya, setelah tadi kamu udah updatean dengan perakiran cuaca. Semoga semuanya sesuai dengan keinginan kamu untuk hari ini ya teman Pradua. Kita lanjut lagi guys, ada nih ceritanya. Cerita apa tuh Lan? Ada ceritanya tuh orang Cina, ini pria asal Cina. Dia ini viral gara-gara mobilnya tuh waktu kecelakaan estetik kali gitu. Bisa-bisanya ini mah kecelakaan zaman now apa gimana ya guys. Ya ini musibah, tetap musibah. Tapi karena dia nabraknya begini modelnya, jadi kayak cakep pula gitu. Jadi ada kecelakaan sebuah mobil di Cina yang menjadi sorotan warganet karena menghasilkan pemandangan yang gak biasa. Karena setelah insiden ini, mobil ini tuh tersangkutnya cukup tinggi di area taman. Sementara dia ini tuh kayak nabrak pohon bunga gitu tuh nomor 2. Jadi pohonnya tuh udah agak tinggi, cuman dia tuh emang udah berbunga aja gitu, banyak banget bunganya. Karena ditabrak dia nyangkut kena di pohon ini dalam posisi yang cukup tinggi, jadi bunga-bunganya itu gugur deh gitu. Gugurnya itu menutupi kendaraan dan permukaan jalan. Perpaduan antara mobil yang nyangkut sama hamparan bunga inilah yang menciptakan suasana yang unik dan menyerupai sebuah karya seni. Gak sedikit loh warganet yang abis ini menyebutkan kalau insiden itu sebagai kecelakaan paling estetik di dunia. Gokil. Ada ya kecelakaan estetik tuh Pradua.

0: Irawan, pianis tunanetra yang pernah menggelar konser tunggal dan tampil di berbagai negara. Ananias Lilin Pratiwi meraih juara satu tunggal putri Special Olympic Board Game 2023 di Berlin, Jerman. Putri Ariani, penyanyi pop solo disabilitas tunanetra yang meraih Golden Buzzer dari Simon Cowell di America's Got Talent 2023. Masih banyak lagi prestasi luar biasa yang berhasil diraih oleh penyandang disabilitas yang membuktikan bahwa siapapun berhak untuk berprestasi, berkarya, dan menginspirasi banyak orang.
1: Lagu-lagu di Pro 2 FM enak banget.

FM, teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.